0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: New entry. Hit music.

0: dia permasalahin tuh chat-chat gue yang bahkan sebelum gue kenal sama dia gitu. Adu mulut gue, ada satu momen menurut gue dia udah kelewat batas. Dia tuh ngatain gue sampai kayak cewek murahan lo apa kayak
1: New entry.

Maxim Buca, kemudian juga Winky Wiryawan dan Afgan with Aura di Pro 2 FM Kupang pagi ini. Aduh, denger yang enak-enak kayaknya buat kita tambah semangat juga ya menjalankan aktivitas. Nah, kamu juga bisa memutarkan playlist favorit kamu di 0811 3820 90 90, karena segmen kali ini teman Pro 2 kita bakal membahas terkait dengan lagu-lagu terbaru dari penyanyi musisi favorit kamu. Yes, benar sekali teman Pro 2. Jadi langsung aja, hanya tunggu atensinya sampai di pukul 11 siang nanti ya. Ada kabar terbaru nih teman Pro 2 dari Angel Peters juga, yang baru aja mengeluarkan karya terbaru melalui mini album Rumah ya. Jadi rilisan yang memuat 7 lagu ini bakal menjadi ruang personal bagi Angel Peters untuk merangkum berbagai pengalaman emosional yang pernah ia lalui, mulai dari cinta, kerinduan, apalagi nih, kehilangan, kekecewaan, sampai proses belajar menerima dan berdamai dengan masa lalu. Jadi yang pasti teman Pro 2, kamu juga bisa request lagunya Angel di Pro 2 FM Kupang ya setiap hari, dan jam-jam di mana kamu bisa request lagu ini. Next, Angel mau putarkan nih dari koleksinya Aziz Hendra yang terbaru juga with Backseat, spesial untuk yang lagi berkendara dan yang lagi mabuk oto ya. Memang sone enak kalau misalnya kotong duduk di belakang teman Pro 2, apalagi sutamba dengan Stella Pewangi. Oh, sedap. And three, hit music now.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Pro 2 FM.

MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Bruno Mars, Dance With Me. Ini juga single yang bakal diputar di wedding-wedding ya. Teman Pro 2, lagunya Bruno Mars yang lagi kamu dengarkan ini menceritakan tentang kerinduan seseorang untuk memperbaiki hubungan dan bagaimana sih kita bisa dapat sparks lagi sama pasangan kita, kembali jatuh cinta melalui berdansa bersama. Kan kalau biasanya kayak dansa itu kita saling tatap-tatapan kan. Dan yang pasti kalau dalam lirik lagu Dance With Me ini juga menggambarkan bagaimana keinginan seseorang untuk berdansa sekali lagi, tanda kutip ya, untuk menghidupkan kembali keromantisan yang mulai memudar. Dan yang pasti juga melepas yang namanya gengsi. Biasa kalau udah marah, ih siapa sih yang mau minta maaf duluan, iya gak sih? Tapi bagaimana lirik yang dinyanyikan oleh Bruno dalam lagu ini sendiri mengajak pasangan untuk menyingkirkan ego, rasa gengsi, ya untuk memperbaiki hubungan yang sedang diuji ya teman berdua. Dan lagu ini juga mengisyaratkan pelukan erat dalam alunan musik lambat. Nah, ini sebagai cara tulus kita untuk menemukan kembali cinta kita dari awal. Asik sekali, dalam. Makanya Angel bilang lagu ini kayaknya bisa menjadi lagu wedding kamu juga deh. Di 08 11 38 20 90 90 ada Una juga yang tanya lagunya Lil Nas X ada gak sih, ada yang terbaru, mau gak sih Angel putarkan untuk teman Pro 2 langsung aja with word greatest.

Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
5: Pro 2 FM.
6: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them that they're supposed to meet again, even if it takes many years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels like

baru aja mendengarkan koleksi terbaru dari miliknya James Blunt with Circle, dan yang tadi juga ada single terbaru dari Callum Scott with Collide. Yes, teman Radua, di akhir segmen Spada untuk pagi hari ini masih dengan lagu-lagu koleksi terbaru di awal Oktober 2026 ya. Jadi yang pasti Glockenbach ini juga merupakan musisi dan produser DJ yang berkolaborasi dengan Callum Scott yang udah dirilis di akhir September kemarin. Nah, Collide ini ternyata dia menceritakan terkait dengan koneksi cinta yang kuat, mendalam, dan melampaui batas serta waktu, katanya teman Produa. Jadi hubungan antar manusia yang memang digambarkan seperti planet-planet luar angkasa yang bergerak, berubah. Jadi ini memang spesialnya untuk teman berdua yang lagi kasmaran, yang di mabuk kebayang akan cinta ya. Dan lagu terakhir untuk kamu semua di pagi hari ini juga nanti bakal Angel spill lagi dari koleksi terbaru kita nih yang udah masuk playlistnya teman Pradua. Jadi kamu juga bisa lanjut nanti di pukul 10 hingga pukul 11 siang nanti ya. Ada dari miliknya Rizky Febian, yaitu Adu Pandang. Kemudian juga ada Stefan Pasaribu, tadi udah belum ya teman Pradua, Angel hadirkan untuk kamu belum ya. Ya udah deh, sebagai tembang penutup kebersamaan kita di hari Sabtu pagi ini untuk 3 Oktober 2026 dalam rangkaian Spada. Good morning, selamat pagi untuk masyarakat Kota Kupang yang udah selesai mengikuti Car Free Day juga. Semangat pagi untuk kita semua. Ya udah deh kalau gitu, ini dia dari koleksinya Rizky Febian with Adu Pandang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM. Sepada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: megahertz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik ya. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Happy banget Angel bisa hadirkan Spada Talking untuk episode kita pagi ini. Kita bakal bicara soal local guide ya teman Pro 2, yang menjadi wajah pariwisata yang ada di NTT. Kita bakal bincang-bincang dengan salah satu local guide dari Kabupaten Kupang. Please welcome di pagi ini kita sudah kedatangan Karila Anastasia Solo, yang merupakan pemandu wisata lokal dari Kabupaten Kupang. Good morning, selamat pagi Kakak.
1: Good morning.
0: Selamat
1: Halo,
0: pagi.
1: Selamat pagi Kak.
0: Boleh dong menyapa juga teman Pro 2 yang lagi mendengarkan suara kamu nih Rila di studio, dan juga yang lagi streaming di YouTube channel RRI Kupang, silahkan.
1: Halo, selamat pagi teman-teman Pro 2. Senang sekali hari ini bisa bersama dengan Kak Angela di tempat ini, juga bisa streaming bersama dengan teman-teman semua. Semoga enjoy.
0: Oke deh, ini asik banget ya. Karila, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik kabarnya Kak.
0: Puji Tuhan, baik. Ini lagi sibuk-sibuk apa aja Kak?
1: Sekarang kesibukannya cukup padat Kak. Pertama, sebagai seorang calon vikaris ya, jadi sekarang melayani di gereja. Tapi saya juga suka berkelana ke mana-mana tempat, mencoba hal baru. Salah satunya adalah mengikuti pelatihan local tour guide. Iya betul, yang baru sekitar 2 minggu kah yang lalu yang kita laksanakan itu.
0: Asik sekali, ini yang bakal kita bahas ya pagi ini ya Rila ya. Tapi terima kasih untuk kebersamaannya. Angel juga baru tahu kamu advokasinya banyak, dan ini memang sebagai calon IPEN ya.
1: Iya, amin.
0: Amin, ini melayani di?
1: Di Gemit Efrato Elmasi.
0: Oh, Elmasi, asal jemaat juga sama ya?
1: Iya, sama.
0: Wah,
1: juga.
0: Asik banget, jadi sondeta lempar jauh.
1: Iya, jadi kalau mau melayani, tumbuh di mana, melayani di situ.
0: Betul, betul, betul sekali. Nah, ini sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, sebagai local guide wajah pariwisata Nusa Tenggara Timur. Kita pengen tahu latar belakang sebagai calon vikaris, kemudian juga yang Angel tahu ya, sebelum menjadi peserta terbaik, boleh, ini prestasi yang luar biasa, selamat ya.
1: Terima kasih Kak Angel.
0: Pencapaiannya, kita tahunya Karila ini memang bergerak di advokasi remaja, kesehatan, dan juga perempuan.
1: Iya.
0: Tapi apa yang membuat kakak banting setir nih akhirnya menjadi local guide? Boleh dong diceritakan dulu.
1: Ya, ini menarik Kak Angel, karena sebenarnya selain suka melayani karena itu panggilan sebagai seorang calon vikaris, tapi saya juga suka dengan belajar banyak hal. Salah satu hal yang saya sukai adalah soal budaya, dan pariwisata adalah gudang atau semacam lautan malah di mana kebudayaan itu tumbuh. Saya melihat pariwisata itu bukan saja sebagai tempat di mana kita bisa pergi berfoto-foto.
0: Betul.
1: Tapi mengandung banyak sekali nilai-nilai budaya di sana, dan itulah kenapa dengan mengikuti kegiatan local tour guide maupun dengan sepertinya banting setir begitu ya. Tapi sebenarnya bukan banting setir juga, karena saya percaya bahwa setiap isu yang ada di sekitar kita itu tidak bisa diselesaikan dengan satu jalur saja. Nah, salah satu langkah advokasi yang saya ambil adalah dengan bagian pariwisata ini, dengan kebudayaan-kebudayaan yang diambil ini. Seperti ini tuh Kak.
0: Okay, menarik sekali ya. Dan kalau alasan okay, kita pengen tahu kalau di Kabupaten Kupang kan mungkin banyak sekali hidden gems yang ada. Tapi kalau kamu sendiri sekarang ini lagi mengembangkan wisata di Kabupaten Kupang yang mana nih? Kita pengen tahu dong.
1: Iya Kak. Jadi mengacu pada kegiatan yang baru-baru ini diikuti, itu saya perwakilan dari Kecamatan Fatuleu namanya. Saya bersama salah satu teman saya, namanya temannya Darni. Jadi saya dengan kakak Darni ini, kami fokus pada tempat wisata yang ada di Kecamatan Fatuleu.
0: Fatuleu.
1: Iya, ya? Itu namanya Oenaek.
0: Oenaek.
1: Iya, Kakak mungkin pernah mendengar kolam camplong atau
0: tahu ya, makanya ya. Oke. Nah, ini ada apa yang baru nih Kak dari Oenaek ini?
1: Iya, Kak. Jadi selama ini orang itu menganggap bahwa Oenaek itu hanya jadi tempat pemandian.
0: Iya.
1: Iya, karena kalau misalnya mau ke Soe panas-panas singgah sebentar di Oenaek di camplong lalu mandi kolam, lanjutkan perjalanan. Tapi semenjak terpilih menjadi peserta, kemudian mendapat kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang kekayaan budaya yang ada di sana, ternyata Kak, Oenaek itu punya segudang cerita. Kakak mau tahu ceritanya?
0: Boleh di-spill dong sama kita, ini seperti apa?
1: Iya, boleh-boleh Kak. Jadi sebenarnya Oenaek itu terinspirasi dari nama asal tempat itu sendiri, yaitu Camplong. Kakak, ternyata Camplong itu berasal dari sebuah pohon di tengah hutan Camplong, namanya Sanaplo.
0: Sanaplo?
1: Iya, Sanaplo, yang lama-lama itu diadaptasi oleh masyarakat, disebutnya Camplong. Nah, pohon Sanaplo ini Kak, itu di bawahnya, tepat di bawahnya itu ada sebuah sumber mata air besar. Sumber mata air besar itu mengalir dari tengah hutan Camplong ke bawah, sampailah ke satu tempat yang cukup rendah dan mereka tertampung di situ. Karena jumlahnya besar, mata air itu tidak pernah kering, maka mereka menyebutnya Oenaek. Oenaek artinya air besar, yang berasal dari pohon yang besar di tengah hutan. Seperti itu Kak, menarik.
0: Menarik ya, keren. Ini apa yang membuat kamu akhirnya melerok? Tadi udah ya, melerok menjadi local guide. Tapi kenapa di Kabupaten Kupang? Apa yang ingin kamu sampaikan menjadi peserta terbaik dalam pemilihan apa kemarin Kak?
1: Pemilihan
0: dan pelatihan.
1: Iya, dan pelatihan. Iya Kak, betul.
0: Apa itu? Pemilihan dan pelatihan apa? Ibu Cafik?
1: Pelatihan pemandu wisata lokal, bahasa Indonesianya seperti itu Kak. Bahasa pelatihan pemandu wisata lokal Kabupaten Kupang. Jadi di akhir dari kegiatan itu, panitia meminta saya untuk menyampaikan pesan dan kesan sebagai perwakilan peserta sekaligus sebagai peserta terbaik. Ada setidaknya 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, soal apresiasi terhadap kegiatan itu. Yang kedua, itu soal bagaimana kita harusnya melihat hal yang berbeda dari wajah pariwisata. Kadang orang selalu melihat NTT itu sebagai tempat yang punya banyak sekali keindahan alam. Mereka kalau dengar NTT mereka ingat Labuan Bajo, mereka ingat Sumba, mereka ingat banyak sekali padang savana di mana saja. Tapi kadang mereka hanya melihat itu dari apa yang tampak. Mereka menilai pariwisata itu dari apa yang bisa mereka nikmati. Padahal ketika kita melihat lebih jauh nih Kak, ternyata kita bisa lihat manusianya, bukan saja alamnya. Jadi waktu saya melihat pariwisata sebagai satu jalan yang bisa saya tempuh, ternyata Kak, wajah yang ingin disampaikan adalah, oh, ketika kamu datang ke Nusa Tenggara Timur, ketika kamu datang ke Camplong, kamu harus melihat bahwa kekayaan alam yang dia punya itu berasal dari orang-orangnya dan orang-orangnya hidup darinya. Seperti itu Kak.
0: Ini yang memang terus diadvokasikan dari teman-teman yang lain ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau mau dibilang soal local guide sendiri, kita bicara dulu pemandu wisata lokal.
1: Yeah.
0: Sampai sekarang sepengetahuan Kakak sebagai local guide juga, kalau di Kabupaten Kupang banyak kah Kak?
1: Sebenarnya Kak, untuk jumlahnya, jumlah pastinya itu saya tidak bisa menentukan jumlahnya karena pasti ada data-data tertentu, kemudian hasil-hasil dari Dinas Pariwisata. Tetapi dari kegiatan yang kami lakukan itu menghasilkan setidaknya 20 local guide.
0: 20 ya, local 20 guide local kemarin guide. Ya.
1: Ya betul,
0: ini memang Kak. Latar belakang mereka juga berbeda atau sama semuanya kemarin tuh Kak?
1: Sebenarnya beragam Kak. Ada yang cafik seperti saya. Kemudian ada yang anak-anak kuliah. Anak kuliahan. Ada beberapa yang masih SMA, jurusan pariwisata.
0: Asik.
1: Ada juga anak teknik. Jadi kami berkumpul di tempat itu. Ada hal yang seru di mana saya bertanya, kenapa kok mau jadi ikut kegiatan ini? Hanya mereka bilang tertarik, mau coba melihat apa sih kemampuan mereka. Jadi kayak saya memandang bahwa kegiatan yang baru saja kami ikuti itu jadi ruang di mana anak muda itu bisa mengekspresikan dirinya, mengasah kemampuannya, bahkan menantang dirinya. Bahwa ternyata mereka bisa coba loh banyak hal.
2: Betul, gitu, betul Pak. Sekali. Tapi ada pastinya dengan bahasa-bahasa seperti sekarang kan udah ada traveler di TikTok, di Instagram, antusias yang ngapain lagi ada local guide. Yeah, tapi apa yang membedakan kakak-kakak ini yang sudah certified ya, karena sudah dilatih khusus dan lain sebagainya dengan teman-teman kita yang ada di media sosial.
1: Iya, betul Kak. Sebenarnya dua hal ini kalau saya pikir tidak bisa dipertentangkan ya, tidak bisa, karena sebenarnya mereka saling mendukung. Pertama, jika sekarang itu sudah marak beritanya di media sosial, itu justru jadi sebuah pintu yang menjadi pintu masuk bagi kami local guide. Lalu yang menjadi unik adalah orang-orang yang menyampaikan berita misalnya atau traveler antusias yang bilang bahwa oh kamu perlu datang ke sini, tapi mereka di media, mereka stop di situ. Sedangkan kami local guide adalah orang-orang yang hadir dan tinggal di tempat itu. Jadi kami itu tidak hanya terlihat di media sosial, tapi kami menghidupi nilai-nilai itu, bahkan kami bisa tahu lebih dalam daripada orang yang sekedar mempublikasikannya.
2: Betul,
1: gitu,
2: betul ya. Ini dalam sekali ya, karena kalau mau dibilang apakah menjadi seorang local guide, pemandu wisata yang ada di NTT, apalagi yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, di Pulau Timor, atau juga berbagai tempat yang ada, ini menjanjikan.
1: Oh iya iya iya.
2: Gimana tuh Kak?
1: Iya Kak, itu menarik ya, karena memang waktu kami dilatih, kami juga diberikan pengetahuan tentang oh kalau jadi local guide ini loh keuntungannya, ini loh plus minusnya. Jadi salah satu plusnya adalah itu kita bisa selain mempromosikan pariwisata, tapi cukup menjanjikan ya Kak untuk anak-anak muda sekarang. Meskipun kalau misalnya kita punya banyak kesibukan lain, misalnya kita bekerja di satu instansi, ini bisa jadi pekerjaan lepas Kak. Iya, jadi dan cukup besar keuntungannya kalau kita bilang secara jujur, dan kemampuan-kemampuan itu bisa dilatih. Jadi punya soft skill seperti itu akan menguntungkan sih Kak.
2: Asik, asik banget. Oh iya, kita juga pengen tahu bagi teman-teman juga yang interest dengan local guide ini, being local guide, apa syarat dan kriterianya? Kalau yang kakak dapatkan dari kemarin, pengalaman-pengalaman apa aja sih yang bisa di-share Kak?
1: Oke Kak, jadi ada sebenarnya banyak hal ya yang harus dipersiapkan sebagai seorang local guide. Termasuk kalau yang diakui itu harus ikut tesnya.
2: Oh ada tesnya.
1: Iya ada tesnya Kak, kompetensi, ada ujiannya. Oh,
2: berarti
1: ya,
2: memang certified ya, yang tadi Angel sebutkan ya.
1: Iya harus certified, itu ujiannya, itu dari namanya HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Okay. Himpunan Pramuwisata Indonesia. Jadi mereka yang akan istilahnya mengetes begitu apakah sudah layak untuk menjadi seorang local guide atau tour guide yang tersertifikasi seperti itu. Tapi kurang lebih ada 3 poin penting yang harus dimiliki oleh seorang local tour guide Kak. 3 poin penting itu jadi nilai utama. Yang pertama itu adalah knowledge. Yang kedua itu communicate, bagaimana mereka punya kemampuan untuk mengkomunikasi. Dan yang ketiga itu bagaimana etika mereka. Jadi yang pertama soal knowledge Kak. Kalau knowledge itu mereka bicara soal apa sih pengetahuan mereka soal tempat wisata itu. Misalnya orang mau datang, mau berkunjung ke Oenaek ya, tapi kami sebagai local guide itu tidak punya pengetahuan sama sekali tentang tempat wisata itu. Tentu tidak akan menjadi hal yang menarik ya, karena sebenarnya mereka ketika datang ke Nusa Tenggara Timur, katakanlah seperti itu, mereka itu mau mencari cerita-cerita yang tidak ada di negara mereka atau tidak ada di tempat mereka yang jadi unik. Nah kadang kita kan hanya memikirkan bahwa ketika orang datang berkunjung mereka hanya ingin berfoto-foto. Tentu tidak saja sebatas itu Kak. Yang kedua adalah tentang communicate. Bagaimana mereka punya kemampuan. Kalau misalnya mereka punya pengetahuan yang baik, mereka sudah punya nih alasan mengapa disebut Oenaek. Mereka sudah punya nih alasan kenapa Pantai Liman itu seperti ini, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk mengkomunikasikannya. Orang jadi tidak mengerti, orang bisa bosan, orang tidak bisa memahami bagaimana tempat itu bisa ada, orang-orang bisa tinggal, hidup, dan menjaganya. Tapi yang ketiga juga adalah soal etika, etiket. Bagaimana kita mengetahui batasan-batasan apa nih yang boleh dilakukan ketika ada di satu tempat wisata, karena tidak semua tempat wisata itu punya peraturan yang sama. Misalnya ketika kita berkunjung ke satu rumah adat begitu Kak, ada yang katakanlah mereka harus membuka alas kaki, tidak boleh memakai perhiasan, ada juga yang tidak boleh berkata kasar, ada pantangan-pantangan tertentu. Nah, masalahnya jika seorang lokal tour guide seperti kami atau seorang tour guide dimanapun mereka berada, mereka membawa orang dari tempat yang berbeda jauh dengan budaya, dengan kultur yang berbeda masuk ke tempat kita, tapi kita sendiri tidak tahu nih apa sebenarnya peraturan di tempat itu, maka kita akan jatuh pada lubang yang sama. Justru kita akan membahayakan keberadaan orang yang datang untuk mengunjungi tempat wisata kita. Seperti itu Kak.
2: Keren ya. Kalau mau dibilang berarti sekarang pemandu wisata juga dibekali kemampuan, dia harus betul-betul survei semuanya, iya. sebelum dia explain dia juga udah harus survei,
1: iya,
2: ya.
1: Betul Kak.
2: Sama
1: betul.
2: Seperti yang tadi Kak Rila jelaskan bahwa dia juga harus menyatu dengan apa yang betul. Akan dia katakan tadi.
1: Iya.
2: Wah, keren sekali. Wah, asik. Tapi ini juga kita pengen tahu nih Kak, seperti dengan topik kita ya, apa yang membuat seseorang atau seperti kakak nih disebut sebagai pemandu wisata tapi juga menjadi wajah pariwisata NTT. Boleh gak menjelaskan yang dimaksud dengan wajah pariwisata NTT? Setelah tadi kakak juga sebenarnya sudah menjelaskan, tapi apa hubungannya wajah pariwisata? Apakah memang pemandu wisata ini adalah BA, brand ambassador-nya pariwisata kita? Atau seperti apa? Supaya juga orang-orang kayak kalau di Bali itu menjadi pekerjaan yang sangat diburu orang.
1: Betul.
2: Tapi kalau di NTT, Ibu bisa cari tahu sendiri juga.
1: Iya. Betul. Betul Kak, itu hal yang menarik dan penting ya. Karena kalau bicara soal tempat wisata, kalau kita baru pertama kali datang ke tempat itu atau mungkin hanya melihatnya lewat media sosial, kita bertanya, kira-kira seperti apa sih tempat itu? Misalnya kita mau berkunjung ke Pantai Liman ya, kita lihat wah view-nya indah sekali ketika lihat di Instagram, ketika kita lihat di media sosial. Tapi wajah dari pariwisata itu akan nampak ketika ada seorang tour guide yang mampu memberi visualisasi yang utuh dari sebuah tempat wisata. Itulah kenapa penting bahwa ketika seorang tour guide itu mampu menceritakan dengan baik, dia mampu membawa dan mampu untuk mengatur agar orang menikmati perjalanan pariwisata, orang bisa mengetahui detil-detil kecil yang tidak ada di negaranya, orang bisa merasa dituntun dari awal dia datang sampai kepulangannya dengan baik. Itu menunjukkan wajah dari pariwisata kita, bahwa kita punya hospitality yang sangat menghargai keberadaan mereka. Dan satu hal lagi Kak, bahwa wajah pariwisata itu tidak akan bisa dilihat oleh orang lain jika tidak ada yang mempromosikannya. Kita punya banyak sekali kekayaan alam. Misalnya kita punya di Amfoang itu ada padang savana yang luar biasa indahnya. Tapi bagaimana kita melihatnya selama ini? Misalnya ketika kita mau ke Amfoang, kita berjalan dan paling berhenti foto, lalu beberapa waktu kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kita hanya memandang padang savana itu hanya sebagai sebuah tempat di mana oh hijau, pandangannya luas, kalau kita melihat ada awan-awan, kita melihat ada kuda, sometimes seperti itu ya. Yeah. Tapi kalau misalnya kita hanya memandang itu, maka nilai kita kepada tempat wisata itu hanya sebatas

0: tidak bisa berjalan sendiri karena harus juga disupport bukan saja oleh masyarakat tapi juga oleh pemerintah. Apa yang kakak lihat selama ini, apakah pemerintah juga menyediakan link atau jalur khusus, jadi ketika ya pemerintah atau mungkin juga travel ya mereka juga menghadirkan adanya paket-paket bukan saja wisata sekedar foto datang sudah, tapi juga dengan kehadiran brand ambassador ini.
1: Asik. Oke, okay, Kak. Iya, iya. Itu menarik, Kak. Yang pertama soal kehadiran pemerintah ya. Ada satu hal yang juga saya sampaikan ketika diminta untuk menyampaikan pesan dan kesan itu. Yang perlu diapresiasi dari pemerintah, khususnya kegiatan kami adalah pemerintah membuka ruang yang cukup besar bagi peserta perempuan. Itu menarik, Kak, karena dari 20 peserta, 2 saja yang laki-laki. Iya, 2 saja yang laki-laki dan sisanya perempuan semua. Kenapa itu menarik bagi saya? Karena kita tahu bahwa NTT itu isu perempuannya sangat rentan sekali. Perempuan jadi orang-orang yang dimarginalkan, dipinggirkan, bahkan pendidikan bagi mereka itu sangat rendah, Kak. Mereka kadang diminta untuk, ya sudah tidak usah sekolah, laki-laki yang sekolah, nanti kamu kan ikut suamimu, nanti kamu kan bisa untuk dinafkahi, bisa untuk mendapat kehidupan setelah kamu pindah dari keluarga kami, misalnya seperti itu ya, Kak.
0: Ini ke-trigger loh.
1: Aduh, Kak, jangan dilanjutkan. Itu bahaya. Kenapa itu penting untuk saya angkat, Kak? Karena kita perlu mengapresiasi pemerintah memberi ruang yang cukup luas bagi perempuan. Saya lihat ini penting karena setelah selesai ini mereka bisa menjadi orang-orang yang menumbuhkan semangat perempuan-perempuan lain di daerah itu. Mereka bisa menjadi orang-orang yang membuktikan bahwa oh, pariwisata ini bisa dibangun oleh misalnya mama-mama yang tiap hari bekerja, mereka pergi mengambil air di tempat itu, misalnya di Oenaek. Kemudian mereka bisa berjualan di depan Oenaek itu. Mereka akan memperlihatkan bahwa oh, wajah perempuan NTT ini seperti ini loh, menghidupi pariwisata. Itu apresiasi yang besar bagi pemerintah kita. Tapi yang kedua juga, Kak, bahwa pemerintah kita memulai ini dengan satu langkah yang mereka ambil untuk membangun ekosistem baru. Ini satu hal yang penting juga karena di Kabupaten Kupang khususnya itu belum ada kumpulan pramuwisata.
0: Iya,
1: Kak, belum ada.
0: Makanya Angel tanya tadi, ada gak sih, Kak, kumpulannya atau apa ya,
1: organisasinya?
0: Organisasi
1: belum, iya, Kak. Jadi sebenarnya belum ada. Kalau di Kota Kupang ada HPI ada. Kota Kupang, iya. Kemudian secara regional ada di HPI NTT, tapi Kabupaten Kupang belum punya. Padahal berdasarkan informasi yang saya dapat ketika mengikuti kegiatan itu, Kak, ada 88 tempat wisata di Kabupaten Kupang. Bingung sendiri kan di mana saja.
0: Sayang sekali kalau tidak dielaborasi.
1: Betul, ya, Kak. Makanya ini langkah yang baik sebenarnya. Keren. Ini langkah yang baik. Lalu yang terakhir tadi, Kak, pertanyaannya seperti apa?
0: Pertanyaannya enggak sih, Angel juga bilang tadi ya, wajah pariwisata NTT, kemudian juga yang pastinya kita pengen tahu. Tadi kakak menyebut bahwa yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh seorang pemandu wisata, apalagi lokal yang ada di NTT, ini keramahan.
1: Iya, hospitality-nya.
0: Hospitality-nya masih kurang ya. Menjadi PR besar juga.
1: Iya, Kak.
0: Mungkin kita baik, tapi wajah kita yang keras. Iya kan, kita gak bisa menipu juga.
1: Iya.
0: Nah ini, apalagi nih, berapa besar sikap, behave ya, keramahan, cara bicara seorang guide untuk membentuk kesan bahwa wah keren nih, kalau misalnya saya ke NTT apalagi ke Kabupaten Kupang maunya mereka aja gitu, atau Karili aja, gimana tuh?
1: Iya, Kak, itu penting ya, karena NTT itu kan kita kenal jadi misalnya Kupang saja ya, kota kasih. Lalu kita mengetahui juga bahwa NTT itu pernah dinobatkan sebagai daerah yang penuh toleransi ya, toleransinya tinggi. Tapi kita melihat kenyataan sekarang juga, seperti yang Kak katakan ya, wajah-wajahnya itu loh. Itu kadang juga nada bicaranya, itu kan tidak semua orang bisa nyaman dengan itu. Tidak semua orang dari berbagai tempat itu bisa mengetahui, oh sebenarnya mukanya dia saja seperti itu, tapi hatinya baik. Misalnya kan seperti itu biasa perkataan kita. Tapi yang paling penting dari bagaimana kita berusaha supaya jadi tour guide yang baik adalah kita

0: mau menampilkan seperti apa sebenarnya identitas kita. Identitas kita itu akan menjadi nilai jual yang paling tinggi ketika mereka mau datang, mereka akan memilih kita lagi. Ketika mereka menyebut Indonesia, mereka mengingat, oh di Indonesia ada Gua Kristal, di Indonesia ada Gunung Fatuleu, di Indonesia ada apa? Karena ada lokal tour guide-nya, ada tour guide-nya di sana, seperti itu Kak. Kemudian hal yang mau saya tekankan juga adalah sebagai orang muda, sebagai orang muda itu sebenarnya punya hal-hal penting yang mereka harus sadari Kak. Karena kita tuh jadi orang-orang yang akan hidup lebih lama ya kalau Tuhan perkenankan, dan orang-orang yang akan bertanggung jawab juga dan menikmati hasil tanggung jawab hari ini di tempat-tempat yang akan datang. Jadi peran kita untuk sustainability itu sangat tinggi. Bagaimana kita berupaya supaya tempat pariwisata yang kita punya, kekayaan sumber daya alam kita yang kita punya itu seimbang dengan sumber daya manusia. Kalau misalnya orang muda saat-saat ini tidak membekali dirinya dengan kemampuan untuk punya sumber daya manusia yang tepat, membekali diri mereka dengan pengetahuan, bahkan mengasah skill mereka, bahkan memberikan diri mereka sebagai orang yang mempromosikan pariwisata, tentu mereka akan menjadi penonton saja Kak di masa yang akan datang. Kita akan melihat bahwa, oh misalnya ya, orang dari luar NTT yang datang untuk menjadi tour guide di NTT, orang yang dari kota lain akan menjadi tour guide yang akan menulis buku, yang akan membacakan cerita, yang akan membimbing orang lain di Kabupaten Kupang. Dan itu menyedihkan sekali bahwa identitas kita sedang tidak baik-baik saja, seperti itu Kak.
1: Alias juga dipertanyakan.
0: Iya
1: ya,
0: Kak.
1: Aduh. Nah ini yang menjadi PR ke depan, bukan saja kepada teman-teman pemandu wisata, mungkin kayak stakeholder dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Apa sih kekurangan yang bisa kita jadikan sebagai kelebihan ke depan untuk pemandu wisata, apalagi yang ada di Kabupaten Kupang? Karena jujur li ya, Kak, ketika ini lihat, wah kakak ada nih kegiatan pemandu wisata ini yang sudah jarang loh.
0: Iya betul, betul,
1: betul kan,
0: betul,
1: betul. Di kota juga kayaknya belum. Angel kurang tahu apakah memang ada, karena kalau di kota memang selama ini kegiatan-kegiatannya ya memang ada, tapi kalau bicara soal pemandu wisata,
0: iya Kak,
1: asik nih.
0: Betul,
1: gimana
0: betul.
1: Kak?
0: Karena pandangan kita tuh Kak, kalau kita melihat wisata alam itu jadi ranah-ranah khusus. Kalau kita perhatikan cara berpikir kita Kak, kadang kita selalu mengkotak-kotakan ruang lingkup kita. Misalnya kalau pariwisata ya sudah anak pariwisata saja.
1: Nah itu.
0: Iya Kak. Jadi kita akhirnya mengabaikan atau diabaikan sendiri oleh lingkungan kita, karena kita menganggap itu bukan tanggung jawab kita. Padahal Kak, setelah mengikuti kegiatan itu, saya melihat kenyataan bahwa, oh sebenarnya kita tuh punya banyak sekali potensi. Anak-anak muda itu kalau disatukan mereka jadi lebih kuat, seperti kata Soekarno ya Kak, kumpulkan 10 pemuda dan saya akan melawan dunia. Karena kalau misalnya tidak terorganisir dengan baik, kita tidak akan bisa jadi lebih kuat Kak. Karena kita harus sadar bahwa anak-anak kita itu pintar, anak-anak kita itu punya potensi, tapi bagaimana supaya mereka bisa disatukan, mereka bisa terorganisir dengan baik, mereka bisa bekerja sesuai dengan tupoksi mereka, mereka bisa berupaya secara sadar untuk mempromosikan pariwisata kita itu dengan baik. Lalu sebenarnya kita juga berpikir tentang kenyataan pariwisata kita Kak. Banyak tempat-tempat yang belum diatur secara baik. Misalnya di awal kegiatan kita harus sadar bahwa ketika ada seorang pejabat yang pergi berkunjung, maka tempat itu akan di
1: sterilkan.
0: Jalannya bagus, tempat-tempatnya dicat dengan baik, dibersihkan, tapi selang beberapa waktu tidak ada lagi. Kita harus sadar mengakui itu Kak. Kita harus sadar juga bahwa ada tempat-tempat tersembunyi di Kabupaten Kupang misalnya, yang itu hanya bisa ditempuh ketika kita harus berjalan kaki di tengah hutan.
1: Itu dia.
0: Apakah kakak pernah?
1: Pernah, karena kan banyak teman-teman yang traveler antusias itu ya. Mereka hidden gems, hidden gems. Selalu ya ala-ala kayak gitu. Kita pikir, oh yaudah pakai motor aja.
0: Iya Kak, betul. Sebenarnya kalau itu diatur dengan baik, diorganisir dengan baik, kita punya banyak peluang di situ, Kak.
1: Iya.
0: Betul, seperti itu, Kak.
1: Oke. Ini satu lagi sebelum kita rehat ya, ada pertanyaan iya. juga dari pendengar kita. Ada Joni yang ada di Manutapen. Boleh dong menyapa?
0: Halo Kak Joni yang ada di Manutapen.
1: Oke, katanya suka banget ya dengan penjelasan dari Kakak. Pengen tahu juga, ini juga terkendala dengan komunikasi dan bahasa Inggris. Nah, gimana tuh? Iya.
0: Iya, Kak, itu menarik ya. Menarik karena seorang tour guide itu harus bisa mengkomunikasikan dengan baik apa yang jadi pengetahuan, apa yang jadi keunikan tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Kalau kita pikir tour guide itu bisa tour guide lokal, bisa regional, tapi bisa juga mancanegara. Jadi yang jadi tantangan kalau misalnya tour guide itu menghadapi wisatawan mancanegara, berarti kita harus punya kemampuan bahasa Inggris dengan baik. Maka sebenarnya ketika kita misalnya memilih untuk mau jadi tour guide seutuhnya, berarti bisa kemana saja ya, bisa lokal, bisa regional, bisa mancanegara. Kita harus mengetahui bahwa kita harus mengasah skill kita, harus punya kemampuan bahasa Inggris dengan baik, Kak. Karena kalau misalnya kita tidak punya kemampuannya, maka orang tidak akan mengerti maksud kita seperti apa. Dan karena ternyata tour guide itu dia punya tanggung jawab bukan hanya ketika orang datang dan melihat tempat wisata itu, tapi bahkan Kak, dia itu menjemput dari tempat sampai penginapan, mengatur segala sesuatu, lalu mereka mengantar ke tempat wisata, lalu perjalanan pulang sampai kembali ke negerinya, katakanlah di beda negara dengan kita, mereka punya tanggung jawab sampai di sana. Bayangkan kalau kita tidak punya kemampuan bahasa Inggris ya, atau bahasa, ya bahasa Inggris karena bahasa internasional, jadi kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik dan pasti penilaiannya jelek juga. Ya, seperti itu, Kak. Jadi harus punya ya.
1: Iya, benar ya. Dan seru banget ya teman Pro 2 kalau kita bicara bersama dengan Karilla yang merupakan peserta terbaik dari pemandu wisata Kabupaten Kupang. Keren banget. Kita rehat dulu boleh ya?
0: Boleh, boleh, Kak.
1: Dan yang pasti teman Pro 2 kamu juga masih mau tanya-tanya terkait dengan pemandu wisata sebagai wajah pariwisata NTT. Kalau Angel setuju banget, pemandu wisata itu adalah brand ambassador. Bagaimana dengan kehadiran pemandu wisata juga ini bisa menjadi wajah baru dari pariwisata, karena selama ini mungkin kita lebih mengandalkan media sosial, tapi ketika kita langsung turun ke tempatnya, kita udah tahu bahwa aduh ternyata tidak seindah yang ada di konten, perjalanannya jauh dan lain sebagainya. Ini kita butuh yang namanya betul-betul pemandu, teman Radio. Kita rehat dulu, setelah itu kita bakal melanjutkan lagi kebersamaan. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. 1, 2, 3.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh ya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
4: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
4: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
5: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman

0: masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Local Guide Wajah Pariwisata NTT bersama dengan Karila Anastasia Solo. Kita sudah membahas terkait dengan permasalahan bagaimana sih menjadi local guide pemandu wisata. Dan kita bangga loh teman Pro 2, ternyata anak-anak muda yang ada di kabupaten ini punya rasa kecintaan terhadap daerah mereka sendiri, dengan mereka juga menjadi ya ikut pelatihan, menjadi travel antusias dan lain sebagainya. Dan kalau kakak melihat ini kan bicara soal pariwisata yang ada di Kabupaten Kupang, boleh juga dong di-spill, karena ini udah hari Sabtu nih. Iya, weekend ya, hari Sabtu, hari Minggu atau mungkin juga hari libur. Kalau kita kan Kotong pi oisau ko i oisau di mana gitu, atau mungkin kayak ke Kabupaten Kupang kita harus mikir dua kali ini pergi kemana. Nah, sebagai pemandu wisata boleh dong di spill kak, apa yang menyenangkan kalau misalnya kita ada labuang bahasa kotong pi kabupaten ko, Kabupaten Kupang ko, oke gas kemana duluan nih?
1: Itu hal menarik karena kalau misalnya kita turun ada satu istilahnya namanya pembuatan itinerary, itu semacam peta perjalanan. Kalau kita pikir, pertama kita katakanlah dari sini kita akan melewati jalan strat A, kita bisa cerita soal itu, bagaimana latar belakangnya. Kemudian sampai misalnya di Bimoku kita bisa melihat ada terminal A. Terminal A itu punya banyak sekali gudang cerita juga, kita bisa memperkenalkan hal itu. Tapi selanjutnya ketika bergerak ke Tarus, kita punya banyak pantai di situ, ada Panmuti, ada Alamanda, ada Sulamanda, ada Pantai Kelapa Tinggi. Kita punya banyak sekali tempat wisata. Kemudian ketika kita berjalan terus, kita akan melihat di Oebelo. Iya, kita bisa tahu tempat Sasando ya. Lalu di dalam, kita geser sedikit masuk ke dalam Oebelo itu, ada tempat pembuatan gula lempeng. Kemudian ada tempat pembuatan anyaman. Di dalam, Kak, jadi kita bisa melihat bagaimana sih prosesnya. Kalau kita keluar dari Oebelo, kita lanjut lagi ke Oesao. Nah, ini Oesao itu ada berbagai tempat. Ada situs sejarah, ada kuliner. Kemudian kita bisa lihat pemandangan yang indah dengan persawahan. Pertama situs sejarah, ada monumen Staropos itu. Kemudian yang kedua kuliner. Siapa tidak tahu tentang kue cicur Oesao yang legenda itu, Kak?
0: Jadinya langsung inget ya.
1: Jadi kita punya kuliner di sana, kita bisa makan kue cucur, kita bisa makan berbagai jajanan-jajanan lokal. Tapi juga ada misalnya dapur wisata.
0: Oh iya.
1: Kita bisa makan di situ makan siang, lalu sambil menikmati persawahan yang indah dengan cerita sejarah di dalamnya, bagaimana sapu bisa sebanyak sawah-sawahnya. Lalu kita berlanjut lagi melanjutkan perjalanan sampai di Caplong. Sore-sore atau siang-siang panas, kalau kamu bilang nggak panas kan?
0: Nyebur.
1: Ya, nyebur mandi ke kolam air.
0: Wah keren ya.
1: Misalnya kalau sudah sore atau hampir sore mau naik gunung, mungkin bisa ke Fatuleo karena itu cukup dekat. Setelah itu kita bisa pulang.
0: Iya betul, wah keren. Ini ceritanya, coba kalau misalnya ada buku guidelines begitu, ada nggak sih kalau ada yang disediakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang? Angel ingat kalau provinsi dulu ada. Nah kalau Kabupaten Kupang waktu pelatihan ada nggak sih kak dikasih gitu juga? Oke.
1: Okay. Mungkin baru pertama ya. Jadi belum terlalu tahu bagaimana sih perkembangannya. Tapi kami dijelaskan dan didata apa saja nih tempat wisatanya, dan kita bisa tahu urut-urutannya.
0: Wah.
1: Harapannya sih bisa.
0: Iya, kedepannya harus ada ya, supaya ini juga bisa dibagikan kepada anak-anak sekolah atau juga kita gitu. Karena saking banyak pilihan, saking bingung juga. Iya kan kak, berbagai banyak. Kalau misalnya pilihannya 1, 2, 3, okay lah kita bisa ambil 2. Tapi kalau terlalu banyak, ini pusing ya. Tapi pilihan jatuh sama kita juga nih. Kak, ada pilihan. Kakak lebih suka alam, gunung, atau pantai?
1: Lebih suka lebih suka Padang.
0: Darat, iya Padang maksudnya. Padang, gunung. Padang dan gunung ya. Di mana nih rekomendasi dari Kak?
1: Tentunya di Padang Ampuang kita tercinta ya. Kak, kalau kita berkunjung ke sana rasanya seperti bisa memeluk diri dan memeluk bumi ya. Senang pastinya akan menikmati selain udaranya.
0: Oke. Okay.
1: Sangat sejuk. Definisi matahari siang tidak akan menyakitimu ada di sana. Ya Kak, kita akan merasakan bahwa biarpun panas tapi tidak panas. Biarpun orang Kupang bilang bak angin, tapi itu menyejukkan.
0: Betul.
1: Kita akan menikmati perjalanannya karena sepanjang perjalanan itu akan ada pemandangan yang begitu indah.
0: Betul, memanjakan kita dan ini juga bisa membuat satu memori yang baik ya. Karena Angel juga percaya kayak tiap pulang dari kabupaten, aduh lu harus pi. Harus pi, lu rugi kalau sonde pi, iya kan teman pro 2. Nah ini juga nih, apakah ada kesalahpahaman selama ini yang beredar terkait dengan wisata yang ada di Kabupaten Kupang yang sebenarnya lewat platform kakak sebagai pemandu wisata Kabupaten Kupang ini juga perlu diluruskan atau diperbaiki. Kayak misalnya mau berjalan di Kabupaten, jalan rusak. Gimana sako atau mall atau lain sebagainya. Tapi dengan adanya kakak-kakak ini sebagai pemandu wisata bisa meluruskan bahwa sebenarnya kalau mau ini tempat yang B juga bisa atau apapun itu. Gimana tuh Kak?
1: Banyak pilihan sebenarnya. Banyak pilihan yang bisa kita tempuh. Yeah. Dan ini fungsi komunikasi nih penting. Fungsi komunikasi karena ada banyak jiwa petualang dari pemandu wisata dan juga wisatawan yang ingin hadir.
0: Iya.
1: Memang tidak semua wisatawan yang hadir itu mencintai tempat yang rusak jalannya. Karena mereka mau aksesnya lebih mudah dan tentu mempermudah kita juga sebagai seorang tour guide.
2: Tapi soal bagaimana kita meluruskan pandangan, kita harus melihat bahwa ini adalah milik kita juga. Ini adalah kekayaan kita. Kita cenderung melihat hal yang baik sebagai milik kita dan hal yang tidak baik itu bukan milik kita dan kita tidak mau terima itu. Padahal kalau kita meluruskan pandangan kita, kita menghargai apa yang kita punya, maka tentunya kita akan berupaya untuk mengoptimalisasikan kekayaan alam yang kita punya. Dan salah satu tugas dari tour guide itu Kak, sebenarnya baru juga saya tahu ketika mengikuti pelatihan itu, adalah punya tanggung jawab untuk memberdayakan dan mengkomunikasikan, mempopulerkan tempat wisata. Iya. Saya pikirkan selama ini kalau tour guide ya sudah tentang ya sudah mereka datang
0: menjadi kita, pelengkap,
2: iya,
0: gitu.
2: Pelengkap gitu. Tapi ternyata punya tanggung jawab yang lebih utuh dan membuat itu semakin lebih tinggi. Jadi ini jadi tanggung jawab kita bersama sih Kak.
0: Dan menjadi tantangan juga ya.
2: Iya. Kaya.
0: Tapi semoga kedepannya juga, nah ini nih seperti yang sudah dijelaskan oleh Karilla, adanya komunikasi yang baik antara dinas instansi terkait, apalagi dari dinas pariwisata Kabupaten Kupang, pemandu wisata, agen-agen perjalanan, travel, yang juga bisa duduk sama-sama untuk kita bisa membuat peta yang tadi Kak sebutkan, atau mungkin juga buku guide ya.
2: Iya, betul-betul Kak.
0: Keren
2: betul.
0: Sekali, karena kita juga dibatasi oleh waktu, gak terasa kalau mau bicara soal wisata dan pemandu wisata, karena Angel yakin banyak anak muda yang tertarik tapi nggak tahu ini mau bagaimana, platformnya di mana, asosiasinya di mana dan lain sebagainya. Kakak boleh dong kakak melihat jauh ke depan 2-5 tahun, karena kalau mau dibilang 10 tahun kayaknya kelamaan ya. 2-5 tahun ke depan seperti apa sih wajah pariwisata yang ada di Kabupaten Kupang ke depan?
2: Kalau soal melihat ke depan, harapannya sih pastinya harusnya lebih baik. Kita berharap seperti itu, Kak. Tapi apapun harapan kita di 2-5 tahun ke depan bergantung dari apa yang kita buat hari ini. Kalau saya melihatnya, kalau kita berupaya mengoptimalisasi apa yang kita punya, tapi juga memberdayakan orang muda untuk turut terlibat aktif, maka mereka akan memajukan dan memastikan bahwa 2-5 tahun ke depan wajah pariwisata kita akan nampak di permukaan. Seperti itu, Kak.
0: Keren ya. Dan 2-5 tahun ke depan, bagaimana posisi dan peran strategis dari local guide atau pemandu wisata yang ada di NTT secara umum, apalagi yang ada di Kabupaten Kupang secara khusus? Karena menjadi pelengkap itu konotasi yang masih kayak Sondi terlalu butuh
2: topping ya kak.
0: Padahal ini inti loh, ini sarinya
2: betul,
0: loh,
2: betul kak.
0: Bahan
2: betul.
0: Utama, the main ingredient.
2: Iya, gitu, asik. Iya kak. Kalau misalnya tour guide itu didampingi, diberikan kemampuan, difasilitasi dengan baik, biarkan mereka ada di garda terdepan dan mereka akan memastikan bahwa orang-orang yang datang itu akan puas untuk kembali lagi datang ke NTT. Kalau misalnya kita tidak memaksimalkan itu, kita akan membiarkan saja kekayaan alam yang kita punya itu dinikmati dengan tanpa terorganisir dengan baik. Padahal itu potensi-potensi yang bisa kita gali. Kita bisa mempromosikan dan membangun perekonomian kita di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Kupang. Tapi juga itu jadi kesempatan untuk kita mengaktualisasi diri kita. Tour guide itu punya kemampuan yang banyak. Bahkan secara sadar bukan hanya tour guide, setiap orang punya kemampuan. Kalau dia dikasih tantangan, dia akan memaksimalkan apa yang dia punya. Kalau tour guide itu dibimbing dengan baik dan diberi ruang untuk hadir dan melibatkan diri dalam berbagai tempat, diorganisir, diatur secara baik oleh sistem, maka tentu itu akan tersistematis dengan baik, kak. Dan pasti wajah pariwisata di Nusa Tenggara Timur itu akan lebih nampak 2-5 tahun ke depan.
0: Kita doakan dan kita harapkan ya, semoga ini juga bisa menjadi PR besar untuk pemerintah. Dari pemerintah pusat bisa menilai bahwa NTT kan sekarang lagi menjadi ladang pariwisata.
2: Betul kan.
0: Kalau orang-orang melihat Labuan Bajo sebagai pariwisata mahal, itu kan membentuk sekali ya. Tapi mereka juga bisa melihat bahwa oh, di Pulau Timur apalagi di Kabupaten Kupang ini juga mutiara yang tersembunyi. Dan
2: betul,
0: yang terakhir, kak, adakah pesan, adakah harapan yang ingin kakak sampaikan mewakili suara kecil, suara hati kakak sebagai pemandu wisata yang ada di NTT, yang ada di Kabupaten Kupang, untuk anak-anak muda, untuk pemerintah, untuk wisatawan yang ingin berkunjung, silahkan kak, ajakan undangan. Silakan.
2: Oke, berarti ada beberapa poin ya, untuk pemerintah, untuk anak muda, untuk siapa lagi kak tadi, pemandu wisata atau wisatawan yang akan datang ya. Yang pertama untuk pemerintah, kita sangat berharap bahwa pemerintah punya hati yang tulus, mau terus memberi diri untuk mengawal bagaimana perkembangan pariwisata ke depannya. Pariwisata kita menjadi nilai jual yang penting. Tapi bukan hanya pariwisata, perlu diingat sumber daya manusianya perlu ditingkatkan. Karena kita semua itu bisa saja berandai memimpikan masa depan yang indah bagi Nusa Tenggara Timur, bagi Kabupaten Kupang. Tapi jika sumber daya manusia itu tidak ditingkatkan, maka tidak akan sampai. Percayalah demikian. Lalu yang kedua untuk teman-temanku, orang-orang muda, semangat orang muda itu jangan padam di saat-saat dimana kita merasa oh, saya tidak pantas. Karena kita harus sadar bahwa saat-saat ini harus jujur ya, bahwa orang muda bisa saja pesimis dengan keadaan dunia. Kita bisa saja pesimis dengan masa depan, katakanlah demikian. Kita punya banyak sekali persoalan, tapi kita punya peluang. Jadi di setiap lika-liku, di setiap pergumulan, persoalannya kita, kita harus sadar bahwa oh, kita punya kemampuan yang bisa ditingkatkan. Salah satu ruang yang bisa kita manfaatkan adalah bagaimana kita berkontribusi untuk pariwisata Nusa Tenggara Timur, pariwisata di Kabupaten Kupang. Kita punya gawai kita, gadget kita, kita bisa pakai untuk mempromosikan bagaimana kekayaan alam. Nah, kekayaan alam yang kita punya, yang menarik dari situ adalah kawan-kawan bisa mengomunikasikan tentang ceritanya, asal-usulnya. Itulah nilai tinggi, nilai jual yang paling utama. Dan jangan lupa bahwa ini jadi peluang yang besar, karena kedepannya wisata alam yang ada di sekitar kita itu bisa jadi ruang terbaik kita mengaktualisasikan diri kita. Teman-teman akan menjadi pintu masuk bagi orang-orang untuk datang mengenal diri kalian, tapi juga mengenal pariwisata kita. Dan pesanku untuk semua wisatawan yang akan datang ke NTT, yang akan datang di Kabupaten Kupang khususnya, marilah datanglah dan nikmatilah keindahan alam sekaligus keindahan orang-orangnya. Karena kekayaan alam yang kita miliki di tempat ini itu tidak akan hidup begitu saja tanpa kekayaan hati dari setiap manusia di dalamnya. Kalian perlu tahu bahwa ternyata kekayaan alam yang kita miliki, air yang kita jaga, itu punya makna mendalam bagi kami, karena kami menganggap bahwa itu bagian dari hidup kami. Datanglah dan nikmatilah bagaimana keindahan alam itu hadir, dan jangan lupa untuk ajak orang-orang untuk datang ke tempat kami juga. Kami menanti kalian untuk datang. Semangat sekali dan sukacita sekali ya, Kak, untuk hal itu. Mungkin akan berbeda budayanya, mungkin akan berbeda pengetahuan-pengetahuan, dan pastikan kalian akan mendapatkan informasi baru, pengetahuan baru, dan hospitality yang akan kami berikan dengan tulus hati. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih juga ke Karila Anastasia Solo. Ini kedepannya ada yang bertanya apakah juga tertarik untuk membuat angin perjalanan, meskipun kita bisa namanya lokal, warlock ya.
2: Iya, warlock.
3: Tapi juga butuh yang namanya guide ini, buku kan, apalagi local guide. Kalau misalnya ada pertanyaan, ya misalnya memang kita ingin ke Kabupaten Kupang, ke tempat-tempat yang kita ingin ekspor. Nah, berkomunikasi dengan kakak-kakak, apakah memang ada kayak semacam Instagram, atau kita hanya cari di Google saja supaya dapat nomor kontak, atau seperti apa nih, Kak?
2: Oke, Kak. Jadi, kalau untuk buka paket itu sebenarnya disediakan oleh banyak sekali agen traveler di Kupang. Kalau untuk menghubungi saya misalnya, itu ada di Instagram, boleh disebutkan?
3: Boleh dong.
2: Oke, @rilasolo, RILLA SOLO _, seperti itu ya. Jadi kita akan menikmati perjalanan bersama. Kedepannya kita akan berkolaborasi dengan teman-teman yang tour guide di Kabupaten Kupang. Kalau boleh kita menyediakan paket perjalanan, itu pasti akan seru sekali. Kalau misalnya ada paketnya, akan ke-share di media sosial Instagram.
3: Oke, kakak terima kasih banyak. Sukses untuk pelayanannya, baik sebagai calon vikaris di gereja, kemudian juga advokasi-advokasi terhadap pemuda, anak-anak muda yang ada di kabupaten, dan yang paling utama juga menjadi brand ambassador wajah pariwisata yang ada di Kabupaten Kupang. Salam hormat untuk Bapak Ibu yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang. Semoga kita juga bisa mewawancarai ya. Bapak Ibu juga mendengarkan, kita pengen tahu juga nih pelatihan-pelatihan atau mungkin juga program-program. Karena yang pasti ini menjadi bukan saja daya tarik, tapi juga perputaran ekonomi.
2: Betul.
3: Yang bisa dilirik sebenarnya oleh kita. Daripada kita harus menunggu lagi lapangan pekerjaan.
2: Betul, iya.
3: Nah, itu dia. Dan yang pasti salam hormat pokoknya buat semua. Kakak terima kasih udah hadir dan berbagi insight menarik terkait dengan wajah pemandu wisata ini yang sebenarnya ada yang tidak ketahui, ada yang masih memandang sebelah mata, tapi dengan kehadiran Kak Rila juga bisa membuka wawasan yang baru ya, teman perdua juga. Oke deh kalau gitu, Kak Rila terima kasih ya, salam sehat untuk semuanya, dan terima kasih juga untuk semua teman perdua yang sudah menyaksikan kebersamaan kita melalui streaming RRI Kupang di YouTube dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan. Nomor 2, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM.

0: 107,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak?

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
4: Pro 2 FM

masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang. Teman terbaik kamu Indah Kus. Ini lagu baru ya, Call teman Predu. Oh, lagu lama. Yang pastinya kita hadirkan untuk kamu dan masih di Santai Siang Predu FM Kupang. Teman Predu, kalau tadi udah seru-seruan ya bareng sama bintang tamu keren kita. Tapi tenang aja, karena Yuna juga akan hadirkan bintang tamu yang tidak kalah keren di pukul 11 nanti ya, karena kita akan ada di Music Live Chat edisi weekend. Happy weekend untuk teman Predu. Ini pasti udah memanfaatkan kesempatan untuk recharge energi, cari pelarian, pelarian yang positif ya, pergi ke gunung, pergi ke pantai, cakep. Bukan pantun ya. Tapi pastinya untuk kamu teman Predu, apapun aktivitas weekend kali ini semoga berjalan dengan menyenangkan ya. Pergunakan waktu yang ada, karena minggu depan tuh biasanya akan ada gitu kehektikannya. Dan pastinya untuk kamu ini akan hadirkan Predu Hitlist ya, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Jadi yang pengen gabung, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia, mau seru-seruan, langsung mention aja di medsos kita. Koleksi dari Demi Lovato featuring Rose Grey dengan Joshua Tree, Yunda hadirkan untuk kamu menemani di Predu Hitlist kali ini.

0: New and True FM.
1: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu, Alessia Cara dengan Apartment Song, teman Predu. Ini lagu yang enak banget ternyata ya. Jadi lagu baru dari Alessia Cara ini menceritakan tentang bagaimana seseorang menikmati kesendirian, merayakan ketenangan, dan beradaptasi dengan rasa sepi setelah akhirnya dia berhasil melewati masa-masa sulit, teman Predu. Wow, keren banget ya. Dan pastinya kita udah di akhir kebersamaan di pukul 10 ini, dan pastinya teman Predua kita masih akan temani kamu. Kita bakal beranjak di pukul 11 dengan Music Live Chat ya. Akan ada anak muda keren yang berbakat di bidang tarik suara akan mengisi untuk kebersamaan di pukul 11. Nah, kali ini Yuna mau kasih satu nomor lagu terakhir dari punyanya Rizky Febian yang terbaru ya, baru dirilis kemarin di 25 September ya, dengan lagu Aduh Pandang, teman Predua. Aduh Pandang. Jadi lagu ini memang dibawakan dengan suasana yang romantis, pendekatan musik yang ringan, easy listening banget sih teman Predua. Sebagai lagu terakhir ya di Predua Hitlist kali ini Yunda hadirkan, dan masih Yunda temani dengan keseruan selanjutnya di rangkaian santai siang. So enjoy.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu
5: sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Music Live Chat Pro 2 FM Kupang Tuban Pro 2 edisi weekend. Hai hai, santai siang Pro 2 FM Kupang masih menemani kamu tentunya di edisi kali ini. Teman Pro 2, gimana kabarnya? Akhirnya kita kembali menyapa kamu tentunya di YouTube channel RRI Kupang, atau kamu yang masih pantau di terestrial maupun RRI digital. Kali ini Yunda sudah bersama dengan anak muda keren kita ya. Ada Kak Egis, luar biasa sekali. Kalau semalam Yunda sama penyanyi muda kota Kupang, kali ini juga penyanyi teman Pro 2 suaranya. Dan pastinya udah banyak lomba-lomba yang diikuti sama Kak Egis ya. Nah teman Pro 2, tentu saja kita juga mau menyapa kamu yang lagi pantau ya. Kalau misalkan kamu pengen tanya-tanya di siang hari ini untuk Music Live Chat, kamu bisa langsung gabung aja di kolom chat ya YouTube channel RRI Kupang, atau yang mau menyapa di RRI Digital, kamu langsung gabung aja. Dan pastinya Yunda mau menyapa dulu ya untuk bintang tamu kita yang sudah hadir. Halo Kak Egis.
1: Halo Kak.
0: Gimana kabarnya?
1: Tuhan baik.
0: Ini kayaknya hektik banget ya hari ini ya. Karena biasanya tuh ya, kalau weekend bakalan macet sekali Kak Egis ya. Oke, tapi aman dong, semangat dong.
1: Semangat.
0: Oke. Ini sebelum Yunda memperkenalkan lebih jauh, kayaknya Yunda kasih kesempatan untuk Kak Egis dulu deh memperkenalkan diri sama teman Pro 2. Kameranya di sana Kakak. Oke, boleh langsung aja.
1: Perkenalkan, nama lengkap saya Egis Latriani Permatasari Luji, biasa disapa Egis.
0: Oke, sekarang kelas berapa?
1: Sekarang kelas 12.
0: Kelas 12 loh teman Pro 2. Tadi Yunda juga kaget karena sekarang yang datang tuh anak-anak muda yang keren, dan mereka tuh masih sangat muda, masih SMA juga ya Egis ya? Luar biasa. Oke, dan tentu saja teman Pro 2 ya, Music Live Chat kita hadirkan anak-anak muda kota Kupang yang berbakat dalam bidang tarik suara, di bidang musik. Kalau dari Egis sendiri ini, kalau boleh tahu, kamu udah suka musik dari kapan?
1: Dari umur 5 tahun.
0: 5 tahun? Semalam Cio juga 5 tahun. Kenapa 5 tahun ya? Dari 5 tahun?
1: Iya. Yeah.
0: Dikenalkan sama siapa?
1: Dari papa.
0: Oh, papa yeah. Juga suka musik
1: orang
0: berarti?
1: Musik, yeah.
0: Orang musik?
1: Iya.
0: Yeah. Wih, mama?
1: Mama tidak, papa.
0: Bapak saja. Yeah. Berarti pertama kali kamu tampil, istilahnya kayak kalau suara bagus, dikasih panggung gitu. Panggung pertama kamu di mana? Gereja kah?
1: Iya,
0: di mana?
1: Gereja.
0: Gereja juga.
1: Ya, itu umur 7 tahun. Menyanyi di gereja sambil main gitar. Mencuk.
0: Cerita dulu pertama ke mana sampai bapak ajak menyanyi di gereja.
1: Waktu itu awal Sun mau, tapi iya. Awalnya bapak ajar teknik menyanyi. Terus karena bapak bilang cari pengalaman saya dulu. Jadi coba. Jadi bapak bilang tes pertama kotong di gereja. Okay. Jadi waktu itu di gereja sambil main gitar, main juk.
0: Kamu bisa main musik juga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu coba di kebaktian pagi. Dan itu mungkin dari beta pengalaman pertama, jadi agak ini gugup sedikit.
0: Berarti Egis tahu main musik duluan baru nyanyi?
1: Nyanyi juga.
0: Hanya yeah. Di rumah tahu gitu. Oke, lanjut.
1: Dan dari situ baru mungkin berani untuk tampil.
0: Wih, 5 tahun ya. Yeah. Berarti kamu tampil sendiri Egis atau?
1: Iya, tampil sendiri.
0: Lagu apa yang kamu bawakan di gereja waktu itu?
1: Waktu itu lagu Kasih Bapa.
0: Pertama kali lagu yeah. Kasih Bapa ya. Wih, latihan ke sonde waktu itu. Terus bapak bilang apa setelah tampil?
1: Bapak bilang, wah semuanya ini terbiasa, jadi harus kasih lebih biasa le.
0: Tapi kan waktu itu masih anak-anak juga, iya, Egisa. Anak-anak. Berarti setelah kamu tampil ya di umur 5 tahun itu, ada panggung-panggung selanjutnya, iya. Kesempatan selanjutnya, itu kapan tuh?
1: Ada beberapa lomba yang diikuti dari SD. Ada lomba vokal solo. Itu di gereja, ikut di gereja, terus puji Tuhan dapat juara 2. Terus itu mulai dari gereja ke coba ikut yang di luar, di Lipo, terus di kegiatan lain juga event-event.
0: Berarti
1: memberanikan diri untuk mengikuti.
0: Lingkungan juga mendukung waktu kayak dari gereja bilang, coba ikut itu. Oke, berarti selama ini yang latih siapa? Bapak?
1: Bapak.
0: Selain itu sandi ada?
1: Senang.
0: Oke, berarti kalau sejauh ini kompetisi terbaru yang Egis ikuti?
1: FLS 3N tahun 2025.
0: Oh, itu tingkat SMA?
1: Iya, tingkat SMA.
0: Wow, juara berapa kamu, Igis?
1: Waktu itu dari tingkat kota juara 1. Kategori putri, setelah itu naik lagi ke provinsi, juara 1 juga. Dan diberikan kesempatan untuk mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk ada dalam jenjang tingkat nasional di Institut Kesenian Jakarta.
0: Wih, itu sudah selesai atau baru sementara persiapan?
1: Sudah selesai.
0: Sudah selesai?
1: Ya, itu 2025 pada tanggal 17 November.
0: Wih, Egis, kamu menyangka tidak akan sampai di panggung nasional?
1: Tidak.
0: Berarti waktu itu dari sekolah kan, pertama kali untuk tingkat kota.
1: Iya.
0: Berapa banyak peserta yang kamu tahu waktu itu ikut?
1: Lumayan banyak, karena semua SMA di kota Kupang, terus seleksi dari kabupaten juga.
0: Oke.
1: Jadi mungkin untuk kalau dari awal Son ya ada pemikiran untuk mau juara, karena lihat-lihat saingan yang lain mungkin rasa kayak, aduh, Son, mungkin jadi kayak hanya ikut karena dari sekolah yang menyarankan untuk ikut. Intinya ikut saya dulu, juara, Son, juara dari belakang. Dan setelah diumumkan bahwa Beta dapat juara satu untuk tingkat kota Kupang, Son menyangka, dan hasil itu diumumkan untuk ikut provinsi lagi. Dan provinsi juga dapat juara satu dan diumumkan untuk tanggal 17 November itu berangkat ke Jakarta untuk ikuti yang tingkat nasional.
0: Berarti ini juara tuh Sonde dalam ekspektasinya Egis. Kayak ikut saya dulu lah.
1: Ikut saya dulu.
0: Aduh, berarti dari dia punya jenjang waktu Egis yang kamu ikut di kota sampai akhirnya lolos provinsi itu berapa bulan?
1: Kalau untuk kota itu seleksi dari bulan Juli.
0: Oke.
1: Juli itu provinsi September. September terus nasionalnya November.
0: November, dalam satu tahun 2025 itu kemarin. Wow, nasional gimana? Sampai ke sana?
1: Belum.
0: Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman. Bagaimana persiapan kamu, Elis? Dari yang persiapan tingkat kota, terus provinsi, terus nasional, itu ada perbedaannya tidak?
1: Iya, ada.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau dari tingkat kota sendiri mungkin saya rasa mungkin itu masih di tingkat kota, jadi masih main-main.
0: Iya.
1: Kadang guru omong masih melawan gitu. jadi agak ini sedikit, tapi pas sampai di provinsi itu rasa itu bukan kompetisi. Bukan yang main-main lagi. Dan itu sampai tiap hari harus latihan dan tiap pulang sekolah su capek. Keluar jam 3 harus sambung latihan. Jadi itu rasa su capek, kayak kadang ada rasa jengkel juga, tapi keadaan memaksa untuk harus latihan.
0: Iya, karena sudah ikut serta.
1: Iya. Jadi pulang sampai rumah juga harus latihan lagi. Terus itu lanjut, ada tugas, kerja baru tidur.
0: Berarti di coaching dari sekolah juga?
1: Iya, dari sekolah.
0: Terus juga. Di rumah, papa?
1: Papa.
0: Ini, pilih sekolah ada, rumah juga ada. Tapi luar biasa loh, Egis. Kamu bisa lolos sampai di tingkat kota, juara satu. Provinsi juga juara satu. Terus yang untuk tingkat provinsi, pasti pesertanya terbatas kan? Mewakili masing-masing kabupaten berarti?
1: Iya, masing-masing provinsi. Tingkat kota
0: provinsi.
1: Masing-masing provinsi ambil dua, satu putri satu putra. Untuk putrinya dari Kupang saya, terus tingkat yang kategori putranya dari Bajawa.
0: Kamu yang mewakili kota Kupang.
1: Wow,
0: luar biasa ya. Tapi penilaian dewan juri waktu itu untuk standar penilaiannya seperti apa, Igis? Yang kota sama provinsi
1: yang itu lombanya online.
0: Untuk itu,
1: Dalam provinsi. Yang nasional hanya bagian Kupang saja yang online. Yang lainnya tuh langsung.
0: Langsung. Berarti tidak berangkat ke sana?
1: Yang nasional yang berangkat.
0: Iya.
1: Tapi tingkat kota provinsi itu dalam bentuk video.
0: Sekarang kan banyak yang kayak gitu ya. Tapi persiapan ke nasional bagaimana? Itu berapa bulan persiapan, Egis?
1: Satu bulan lebih.
0: Satu bulan lebih itu bikin apa, Sal? Ini pasti mau tugas ke sekolah, ini segala macam.
1: Banyak, baru itu bertepatan dengan mau ujian praktek, jadi agak sulit untuk mengatur waktu.
0: Baru kamu kan kelas 3 tuh. Terus?
1: Dan tiap hari harus latihan. Bahkan sampai di Jakarta juga, waktu kosong juga harus pakai latihan.
0: Aduh, itu salah satu yang paling menyita waktu. Yeah. Tapi kalau sejauh ini yang nasional, siapa yang coaching? Masih dari sekolah?
1: Iya, dari sekolah.
0: Oke, itu fasilitasnya dari provinsi juga?
1: Iya.
0: Oke. Kalau dari Egis menilai untuk persiapan kamu, yang paling dipersiapkan tuh apa? Selain dari keluaran suara, ya lagu, ini apa sih? Mental atau bagaimana nih?
1: Mental. Karena kalau dari saya mungkin kebiasaan kalau sudah lihat orang mental jatuh.
0: Oh iya, aku tuh gak gampang begitu terdistract, iya. Kayak aduh ini satu kayaknya aduh besok susah nih untuk menjangkau begitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ke mana pada saat sampai di nasional lihat peserta yang lain masih ini Jul.
1: Iya, masih.
0: Oke.
1: Dan setelah itu mungkin menjadikan itu sebagai pengalaman terbaik.
0: Iya. Okay. Yang bikin kamu semangat apa? Egis kayak kenapa ya harus lanjut le latihan le nanti le di nasional le?
1: Karena mungkin rasa itu tuh kesempatan, jadi iya.
0: Ini pertama kali kamu dapat panggung yang menuju ke nasional ataukah ini sudah kesekian kalinya?
1: Pertama kali.
0: Pertama kali. Iya. Dan sebelum yang kompetisi ini ya, yang kamu ceritakan ini, ada lagi kompetisi yang kamu ikuti?
1: Itu di sekitaran Kota Kupang, ada okay. Lomba band.
0: Kamu juga ikut band?
1: Iya.
0: Di sekolah ada?
1: Tidak.
0: Oh.
1: Itu ikut gabung dengan kakak.
0: Reguler sebegitu ya? Iya. Wow, berarti kalau 2026 ini?
1: Ada, baru-baru minggu lalu di Poltekkes.
0: Oh iya betul, minggu lalu kan?
1: Juara 2.
0: Wes, luar biasa. Itu berapa banyak peserta sih kalau boleh tahu?
1: 16 peserta dan itu gabung dengan mahasiswa.
0: Ih tapi Yunda lihat banyak peserta yang bagus-bagus loh.
1: Iya.
0: Kamu dapat juara juga. Wow, keren banget ya teman Pre2. Nah kalau dari Egis sendiri ya, sebelum kamu tertarik sama dunia musik atau mungkin mungkin hobinya nyanyi, suka musik, tapi ada hobi lain tidak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Olahraga.
0: Olahraga? Apa olahraganya?
1: Main badminton.
0: Berarti kalau misalkan sendiri jadi penyanyi, Nobeta jadi atlet. Oh badminton. Selain itu?
1: Mungkin menari.
0: Oh, okay. Yeah. Tapi lebih prefer ya, untuk prefernya lebih ke nyanyi.
1: Yeah.
0: Oke, kalau dari Egis sendiri ini kan banyak kompetisi yang kamu ikuti kemarin ya. Bahkan kalau dihitung dari yang kamu berangkat ke nasional, ada juga yang kamu ikuti sampai 2026 pun ada. Lomba yang paling berkesan menurut Egis sejauh ini?
1: FLS3N.
0: Oh yang itu, menuju ke nasional. Kenapa sampai itu paling berkesan?
1: Karena waktu latihan yang paling paling lama.
0: Susah kok.
1: Karena hampir menyerah mungkin di situ.
0: Oke.
1: Agak rasa sudah su. Jadi apa aja di situ.
0: Lagu apa sih waktu itu yang kamu bawakan?
1: Lagu yang di tingkat nasional.
0: Tingkat nasional.
1: Di tingkat nasional itu lagu dari sana dari.
0: Oh dikasih ke sana dari sana.
1: Lagu ciptaan dari sana terus dengan lagu daerahnya lagu Patalesso ya dari Manggarai.
0: Oh ada klasifikasinya juga. Iya. Lagu popnya ada tidak?
1: Tidak, lagu popnya itu hanya yang di tingkat kota
0: tingkat kota
1: provinsi.
0: Kamu bawa apa waktu di tingkat
1: kota?
0: Mencintaimu. Oke, dan itu yang mengantar kamu jadi juara?
1: Yeah.
0: Luar biasa. Oke, dari Egis sendiri, biasanya kalau Kotong suka nyanyi, ya suka musik, pasti ada penyanyi favorit yang jadi role model. Kalau Egis apa?
1: Mahalini,
0: kamu suka sekali Mahalini ya. Mahalini, punya mimpi untuk bisa membawakan lagu Mahalini bersama Mahalini?
1: Pernah.
0: Pengen sekali?
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau dari Egis untuk nasional kan Mahalini. Yeah. Internasional siapa?
1: Celine Dion.
0: Wih, kalau musiknya Egis apa nih? R&B kah? Pop balad kah?
1: Yang slow.
0: Yang slow aja. Yeah. Pantas suka Mahalini Celine Dion ya. Oke. Dan dari Egis sendiri, akhir-akhir ini kamu suka musik apa sih yang kamu senang dengarkan akhir-akhir ini? Lagunya siapa? Mencintaimu ya. Ya, begitulah ya pecinta Mahalini. Ini Mahalini mau datang nih ya. Bulan-bulan ini kayaknya penonton nih. Oke. Dan pastinya dari Egis pasti pernah ada dalam posisi rasa tidak percaya diri. Apalagi ikut kompetisi itu berhadapan dengan penyanyi-penyanyi yang kalau menurut kita bisa buat Kotong jadi insecure juga. Tapi yang bikin kamu tetap semangat itu apa, Egis?
1: Dukungan dari orang tua.
0: Itu seperti apa sih yang mungkin kata-kata stimulus semangat ya yang bikin kamu kuat?
1: Kalau setiap kali mau lomba, Bapak selalu kasih ingat. Bapak bilang, jangan pernah pikir juara, tapi jadikan itu sebagai pengalaman.
0: Kamu punya teman-teman yang juga suka musik?
1: Iya.
0: Support terus?
1: Support.
0: Wow. Pas kamu juara kemarin, besti-besti bilang apa?
1: Senang, bangga sekali.
0: Dari yang 5 tahun takut-takut, akhirnya bisa juara. Kamu menyangka tidak akan bisa berangkat ke nasional waktu itu?
1: Tidak.
0: Tapi akhirnya bisa juga ya. Luar biasa. Kalau misalkan ya suatu hari Ege sendiri dikasih kesempatan untuk menciptakan lagu sendiri, amin ya, kira-kira tema seperti apa yang kamu pilih? Kan biasa kalau kamu dengar ini lagu-lagu Bruno Mars kan lebih ke R&B, balad gitu kan. Kalau kamu suka karakter

0: Bar, saudara berapa?
1: Ada 6.
0: Semuanya nyanyi?
1: Yang pertama pemusik, yang pertama ketiga, keempat okay. Musik, keempat, kelima pemusik.
0: Oke.
1: Okay. Iya, yang kedua dengan saya yang menyanyi.
0: Oh, pegang alat musik. Yeah. Berarti alat musik yang kamu tahu selain gitar apa?
1: Keyboard.
0: Keyboard?
1: Iya.
0: Yeah. Ini sih musisi ya, teman Pro 2 tidak salah hadir di sini. Masih SMA loh, Egis. Kamu punya cita-cita untuk ambil, misalnya kan besok kuliah kan? Yeah. Kan udah kelas 12. Udah ada bayangan mau kuliah apa? Apakah musik juga? Ini pasti akan jauh. Ini pasti akan jauh. Karena kemarin yang datang juga jauh sekali ya dari ini hobi mereka. Kalau Egis apa? Sudah punya bayangan?
1: Iya, yeah, pendeta.
0: Haleluya, masih bisa ya. Masih bisa, mungkin sambil nyanyi di atas mimbar. Pendeta, mamil. Kenapa tidak ambil musik? Belum mau, itu ya, mungkin
1: dari,
0: hobi.
1: Dari dulu mungkin sudah keinginan untuk menjadi pendeta.
0: Oh, oke. Okay. Pendeta dengan suara yang bagus ya, boleh nih. Besok-besok kalau di jemaat kan bisa ini, latih juga. Oke, okay, teman Pro 2 dan pastinya kita masih menyapa kamu yang bergabung ya di YouTube streaming dan juga terestrial. Yang pengen tanya-tanya boleh langsung gabung aja karena kita ini masih hadirkan kesempatan untuk kamu ya yang mau menyapa teman Pro 2. Dan tentu saja setelah ini juga Egis akan kasih kita satu nomor lagu tapi di terakhir kita rehat dulu sejenak. Yunda cari lagunya Mahal ini yang kamu suka apa Egis kalau boleh tahu?
1: Mencintaimu.
0: Masih mencintaimu ya. Dari banyaknya lagu tuh hanya mencintaimu saja. Tidak ada lagu lain ya mencintaimu. Ini yang sebentar mau menyanyi.
1: Iya. Yeah.
0: Ya ampun, mencintaimu terus ya teman Pro 2. Mari kita dengarkan dulu sebagai lagu yang akan mengantar kita rehat sejenak. Dan setelah ini kita masih akan ngobrol ya bersama dengan Egis. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang pengen gabung masih Yunda hadirkan kesempatannya. Koleksi dari Mahal ini dengan Mencintaimu, spesial untuk Egis, bintang tamu kita. Dan juga kamu yang sedang mendengarkan, kita akan balik lagi setelah ini.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Masih di 90,9 MHz Spread 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bersama dengan Egis ya, Legis Latriani Luji. Ini salah satu anak muda keren yang tadi udah berbagi pengalamannya untuk kamu teman Spread 2. Dan pastinya kita masih mau tanya-tanya sama Egis ya. Egis, kamu punya tidak lagu yang selalu menemani kamu dalam melewati masa-masa sulit? Biasa kalau anak-anak Gen Z itu begitu, ah, kayak ngomong harus mendengarin lagu. Kalau Egis kayak gimana?
1: Mungkin Diri dari Tulus.
2: Kenapa Diri?
0: Senang. Reflektif sekali ya. Yeah. Kalau Tulus kan lagu tuh reflektif sekali. Raim Lode bisa. Yeah. Mahalini. Mahalini semua nih. Mahalini lovers betul. Terus kalau dari Egis lihat kayak sebagai anak muda ya. Kalau Kotong sebagai anak-anak muda Kota Kupang, ternyata Kotong punya apa ketertarikan di dunia musik. Kotong pun keunikan tuh tidak kalah sama penyanyi-penyanyi di luar daerah. Dari Egis sendiri melihat untuk perkembangan musik di Kota Kupang sebagai anak-anak muda Kota Kupang tuh seperti apa?
1: Mungkin kurang apresiasi.
0: Oke.
1: Okay. Ya karena mungkin banyak orang menganggap bahwa anak musik tuh dong tuanya bisa
0: buang disitu. Waktu.
1: Iya, buang waktu.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi kalau melihat dari tampilan.
0: Nah, ya. Nah itu. Mm-mm.
1: Mungkin karena orang sudah punya pemikiran begitu, jadi dong menganggap anak musik tuh hanya sekedar begitu sa.
0: Oke, betul. Iya. Jadi kayak ngapain sih bermusik, lebih baik kotong fokus sekolah begitu. Iya. Tapi sejauh ini kalau Egis ini bagi waktu tuh ke mana? Karena kamu tadi sempat cerita ikut kompetisi ya, bahkan sampai iya, nasional, bertabrakan juga sama, bukan bertabrakan ya, kamu juga punya jadwal untuk akademik sekolah. Iya. Itu bagi waktu ke mana? Sampai su bilang, "Eh, wes mau nyarah."
1: Aduh. Kalau untuk bagi waktu sendiri mungkin agak sulit karena sekolah dari pagi keluar sekolah harus 7:30 sejalan ya keluar dari rumah keluar sekolah sekitar 4:30 jam 5 baru sampai rumah.
0: Nah, itu.
1: Jadi mungkin untuk waktu latihan sendiri kadang malam kadang ambil istirahat sedikit baru latihan.
0: Berarti harus cari waktu yang tepat untuk yeah, latihan juga.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Berarti kalau tugas-tugas sekolah begitu harus kerjakan terus ada juga jadwal latihan.
1: Iya. Yeah.
0: Tetap harus bikin skala prioritas, ah. Tugas sekolah duluan, ah. Biasa kalau tugas sekolah sudah duluan kok bisa bernapas. Karena mainnya butuh pernapasan. Yeah. Oke, okay. Berarti yang kemarin juga kamu aturnya seperti itu.
1: Iya.
0: Nggak mau berangkat ke nasional, tapi pulang pasti tugas banyak juga.
1: Menumpuk.
0: Menumpuk. Oke, okay. Kalau dari Egis ya, untuk 5 tahun ke depan kamu mau jadi seorang Egis yang seperti apa? 5 tahun ke depan. Ini Kotong anggap saya kasih resolusi saya.
1: Mungkin salah satu keinginan mungkin bisa cipta lagu.
0: Oh, amin. Iya. Punya karya sendiri. Iya,
1: punya karya sendiri.
0: Tapi kamu pernah tidak coba-coba bikin lagu gitu?
1: Tidak.
0: Pasti ada, mana dia sang aja nih. Oke, 5 tahun ke depan ya. Iya. Tapi kalau Egis, misalkan ya, ini amin, kalau misalkan Tuhan berkehendak untuk Egis jadi seorang penyanyi, kamu mau dikenal sebagai penyanyi yang seperti apa? Kalau Tulus kan, Tulus tuh bagus ya, kayak dia lagu-lagu tuh ini enak didengarkan, punya lirik-lirik yang unik. Kalau dari Egis, karena mana kamu ingin menjadi penyanyi Egis yang seperti apa?
1: Mungkin kalau untuk dari Vita sendiri, orang kenal sebagai sosok penyanyi yang bisa membawakan lagu dengan baik.
0: Oke.
1: Okay. Yang bisa menyampaikan.
0: Mm-hmm, betul. Karena biasanya
1: karena ketika Kotong menyampaikan lagu dengan baik, orang jadi tahu ke mana Kotong bawa itu lagu dan maksud dari lagu yang Kotong sampaikan.
0: Keberhasilan seorang penyanyi adalah di saat pesan dari lagu itu bisa tersampaikan, yeah, kan. Oke, okay. Mungkin 5 tahun ke depan dia akan dikenal sebagai ibu pendeta yang suka menyanyi dan punya karya sendiri. Amin. Amin, teman Fred 2 ya. Dan kalau misalkan kamu dikasih kesempatan tampil di panggung nasional,
1: yeah,
0: Egis, lagu apa yang ingin kamu bawakan pertama kali? Mahalini. Ini Mahalini nih. Apa, ayo?
1: Dari Celine Dion, I Love You.
0: Oh, berarti kamu nih lagu-lagunya harus lagu-lagu yang slow gitu, yeah, ya? Lebih cocoknya begitu.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Dan pastinya impian terbesar seorang Egis di dunia musik yang sampai saat ini masih ingin diwujudkan? Itu apa selain punya karya sendiri?
1: Dikenal banyak orang.
0: Dikenal banyak yeah. orang. Sonde Kapok ikut kompetisi.
1: Sani.
0: Ada lomba yang ingin kamu ikuti dalam waktu dekat ini?
1: Belum ada pemikiran.
0: Tahun depan Bintang Radio boleh ya join. Kamu pernah join Bintang Radio
1: belum,
0: tidak?
1: Belum 17.
0: Oh ya betul, betul harus umur kan. Yeah. Tapi kalau tahun depan bisa tidak ya? Bisa. Boleh ya dicoba ya. Yeah. Aduh teman berada kita tunggu ya di Bintang Radio tahun depan. Dan untuk Egy sendiri apa sih pesan kamu ya? Ini yang terakhir untuk teman Pro2 anak-anak muda di luar sana yang sebenarnya dong tuh punya bakat, dong punya suara yang unik, tapi masih belum percaya diri ke kamu waktu lima tahun itu, Egis. Pesan kamu untuk mereka biar tetap semangat.
1: Kalau dari Beta, jangan takut untuk mencoba hal baru. Mm-hmm. Karena mungkin banyak orang yang takut untuk gagal. Tapi itu semua kembali kepada Kotong. Mm-hmm. Kalau Kotong jadikan itu kegagalan sebagai alasan untuk Kotong menyerah, Kotong sudah akan maju. Tetapi bagaimana cara Kotong menjadikan itu kegagalan sebagai pengalaman dan pelajaran untuk menjadi bekal buat Kotong belajar dan Kotong akan maju.
0: Ini memang ibu pandeta. Ini ibu pandeta jelas. Oke, Egis luar biasa. Tapi salam untuk bapak-bapak juga cipta lagu kan, yeah. Egis. Tolong spill bapak pun nama dan karya apa saja.
1: Bapak nama Daud Saleluji.
0: Oke.
1: Okay. Bapak juga pencipta lagu, lagu Kuan Amarasi.
0: Keren sekali.
1: Kuan Amarasi Raro. Terus. Banyak juga, bapak juga menyanyi lagu sabu, lagu roti, iya cipta lagu.
0: Berarti bapak ini juga budayawan?
1: Iya.
0: Wow, keren sekali. Harusnya bapak juga di sini. Salam untuk bapak yang di rumah. Sementara mendengarkan, bapak pun support sejauh ini karena mana? Bapak kalau latihan tuh tegas kosong deh.
1: Iya, tegas. Itu kenapa salah harus ulang terus.
0: Aduh, itu kenapa bilang mamanya ratu begitu. Yeah. Aduh, tapi keren sekali. Itu yang mengantarkan seorang Egis sampai sejauh ini.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Luar biasa. Support dari orang tua seberapa penting sih Egis dan para bestie?
1: Sangat penting.
0: Yeah. Pernah sampai menyerah tapi dikuatkan sama orang-orang terdekat tidak?
1: Iya, pernah.
0: Itu waktu apa?
1: Waktu itu ikut lomba tapi tidak juara. Jadi mungkin agak ada pernah ada perasaan untuk mau menyerah.
0: Okay.
1: Ada rasa untuk mau menyerah tapi
0: bapak bilang, mau ikut lomba.
1: Iya. Uh-uh. Bapak bilang jadikan ini pengalaman, pelajaran karena masih banyak-banyak lomba yang bisa diikuti.
0: Betul.
1: Karena dari dulu bapak su ajar bahwa ikut lomba jangan pikir juara dulu. Intinya ikut saja, kalah sonde menang itu dari belakang. Intinya cari pengalaman.
0: Nilai tambahnya pengalaman, yeah. Itu guru terbaik. Kamu pernah punya apa ya kayak rencana ikut satu lomba terus pokoknya Beta harus menang, tapi ternyata realitanya mengalahkan ekspektasi yang ada. Pernah tidak seperti itu?
1: Pernah.
0: Sempat mau menyerah, yeah. Tapi kembali lagi di semangat tadi ya. Ih keren sekali. Oke teman Pro2, dan sepertinya kita juga sudah di akhir kebersamaan Music Live Chat Pro2 FM Kupang edisi kali ini. Dan kita juga mau mendengarkan koleksi yang akan dinyanyikan sama Egis ya. Lagunya Mahal ini apa judulnya?
1: Mencintaimu.
0: Mencintaimu. Mari kita lihat lagu ini. Karena ini lagu galau yang tadi sempat kita hadirkan juga ya teman Pro2. Mahal ini mencintaimu. Ini sebagai salah satu nomor lagu yang akan dibawakan sama Egis untuk mengakhiri kebersamaan kita. Mungkin boleh salam-salamnya buat yang sedang nonton, Egis. Boleh untuk papa mama, besti-besti. Orang sekolah dong. Silakan. Silakan. Oke, halo papa mama. Salam-salam begitu. Iya cukup ya. Oke, okay. Egis ini bawaannya ketawa terus ini sampai kayu dari muka terlalu lucu. Oke, okay, kayaknya kita langsung aja sudah siap ya Egis ya. Siap. Untuk lagunya. Wait, Yunda lihat dulu tuan Pro2. Salah satu nomor lagu dari Mahal ini dengan Mencintaimu. Jadi untuk lagu ini punya makna tentang ketulusan, cinta yang mendalam, abadi dan kesetiaan seumur hidup walaupun tidak harus memiliki secara fisik. Ngeri kali. Akan dibawakan oleh Egis. Dan terima kasih banyak Egis untuk waktunya di siang hari ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Dan pasti kalau datang ke Pro 2 udah jadi seseorang yang lebih luar biasa lagi ya. Amin. Yang sampai jadi Pak Pendeta, Ibu Pendeta yang bisa jadi penyuluh di Pro 2. Satu dapat lagu terakhir dan teman Pro 2 itulah tadi keseruan kita di MLC kali ini. Dan Yuna masih akan temani kamu dalam rangkaian santai siang selanjutnya. Koleksi dari Mahal ini akan menutup kebersamaan kita kali ini. Dari Legis Latriani, Luji, untuk kamu.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: FM 90,9 Prodo 2 RRI Kupang. Facebook Prodo Kupang. Twitter, Instagram, @RRI Prodo Kupang. Mobile application, RRI Digital.
4: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik. How the script teman Pre 2 dengan Man in the Arena sebagai lagu yang membuka kebersamaan kita di pukul 12 ini. Kalau tadi udah kamu dengarkan ya, anak muda keren di Music Live Chat edisi weekend, dan pastinya teman Pre 2 Yunda masih akan menghadirkan beragam informasi dari dunia kuliner, tepat banget ya di jam makan siang. Kalau udah jam-jam kayak gini, kesempatan buat kita cari-cari spot buat makan ya, yang lagi weekend, cari tempat makan yang seru, kuliner yang enak, yang mana sangat punya apa ya, keunikan tersendiri atau cita rasa kebersamaan, asik untuk dinikmati di weekend bersama dengan orang-orang terkasih. Jadi untuk kamu teman Pre 2 ya, yang masih setia pantau, Yunda juga masih akan temani dengan nomor-nomor lagu yang seru-seru udah pasti di siang hari ini. Satu nomor lagu kali ini datang dari koleksinya Vidi Aldiano dengan Nuansa Bening. Yunda hadirkan menemani kamu, dan kita juga masih akan seru-seruan dengan informasi kuliner yang akan Yunda hadirkan setelah ini. So stay tuned.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
3: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
2: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
3: Gaskan sekarang!
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu Glenn Samuel. Siapa menyangka teman Pradua, lagu yang khusus untuk kamu yang sedang merasakan jatuh cinta, teman Pradua, jatuh cinta sama seseorang, jatuh cinta sama makanan, apalagi makanannya enak. Aduh, edisi weekend tuh biasanya jadi kesempatan terbaik sih untuk berburu kuliner, teman Pradua. Tapi harus diperhatikan juga untuk makanan yang kamu konsumsi, pastikan juga bisa memenuhi kebutuhan kalsium tubuh, teman Pradua. Karena memang yang bikin jatuh cinta tuh bukan hanya soal paras dan wajah, tapi bagaimana kita jatuh cinta sama makanan yang memberikan banyak manfaat juga, teman Pradua. Apalagi yang kaya akan kalsium. Tapi kalau ngomong soal kalsium nih, teman Pradua, pemenuhan kebutuhan kalsium di tubuh itu juga sejauh ini mendapat banyak perhatian karena mineral ini sangat berperan penting bagi kesehatan tulang. Nah, ini penting sekali untuk diketahui ya, teman Pradua. Dan dari banyaknya informasi yang kita ketahui soal kalsium, ternyata ada juga yang jadi mitos yang mana berkaitan sama makanan-makanan yang mengandung kalsium. Jadi sebagai mitos tentang kalsium itu tidak membahayakan, tapi ada yang mengarahkan orang untuk membangun kebiasaan yang sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kesehatan tulang, teman Pradua. Nah, di sepanjang pukul 12 ini Yunda mau kasih ya informasi-informasi tentang ahli gizi yang meluruskan 4 mitos umum seputar kalsium yang tidak sepenuhnya tuh bisa terbukti secara ilmiah, teman Pradua. Nih, ini yang biasanya dengar wejangan, sebenarnya bukan wejangan juga sih, kan ada tuh kabar-kabar burung yang sebenarnya belum apa ya, terbukti kebenarannya ya, terverifikasi penjelasannya secara ilmiah kalau misalkan kalsium tuh kayak gini. Nah, ada satu mitos yang mengatakan kalau kalsium tuh hanya berasal dari susu dan produk turunannya, teman Pradua. Susu dan produk turunan itu memang mengandung banyak kalsium, tapi bukan satu-satunya sumber kalsium, teman Pradua. Nah, ahli gizi yang terdaftar ada Tiffany Bruno, dia mengatakan kalau pemenuhan kebutuhan kalsium itu bisa dilakukan dengan kamu mengkonsumsi berbagai jenis makanan termasuk sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, tahu, dan makanan yang diperkaya dengan kalsium kayak ikan, ya ikan sarden, salmon, kalengan, itu juga masuk dalam makanan-makanan yang ternyata mengandung kalsium. Jadi bukan hanya dari produk atau olahan susu aja ya, teman Pradua, yang jadi makanan satu-satunya sumber kalsium. No, udah Yunda jelaskan tadi menurut penjelasan ahli yang mengatakan kalau ada sayuran berdaun hijau juga termasuk dalam makanan yang punya kandungan kalsium, kacang-kacangan, tahu, dan lain sebagainya. Kita masih akan kupas ya informasi yang menarik ini untuk kamu. Kita kasih salah nomor lagu dulu deh dari Judika Andirianto dengan Tenang. Ini salah satu lagu yang enak banget sih untuk didengarkan. Yunda hadirkan spesial untuk kamu.

0: Mumres Pons.
1: Jadi sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
0: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
1: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
2: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.
6: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Peredua FM Kupang, teman terbaik kamu, ngomong soal makanan yang kaya akan kalsium, teman Peredua ya. Ada beberapa mitos yang sebenarnya tidak boleh dipercayai karena memang tidak terverifikasi kebenarannya oleh ahli gizi. Nah, ini ada beberapa mitos nih selain yang tadi Yunda katakan bahwa ada orang yang bilang kalsium tuh hanya bisa didapat dari makanan yang mana dari olahan susu atau dari susu dan produk turunannya, padahal tidak loh teman produk, ada juga dari sayuran hijau, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Terus ada mitos yang mengatakan kalau kalsium aja tidak cukup untuk membuat tulang kuat. Nah, ini disampaikan masih dari ahli gizi Tiffany Bruno ya, mengatakan kalau kesehatan tulang itu tidak hanya bergantung pada asupan kalsium teman produk ya. Jadi vitamin D ini membantu tubuh kamu untuk menyerap yang namanya kalsium. Jadi tubuh itu akan memproduksi vitamin D dari paparan sinar matahari, dan kebutuhan vitamin D ini juga bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan kayak ikan yang berlemak, kuning telur. Nah, selain itu nutrisi kayak vitamin K, magnesium dan juga protein ini juga turut untuk mendukung proses pembentukan tulang. Jadi sebaiknya untuk memadukan konsumsi makanan sumber kalsium dan makanan sumber vitamin D dengan aktivitas fisik rutin untuk menjaga kesehatan tulang kamu teman Peredua ya. Jadi jangan hanya mengkonsumsi makanan yang ada kebutuhan vitamin D-nya aja, vitamin K-nya juga boleh dikolaborasikan untuk bisa dapat menjaga kesehatan tulang kamu. Kira-kira mitos-mitos seperti apa sih yang kamu tahu soal makanan dengan kandungan kalsium teman Peredua yang sejauh ini masih belum terverifikasi kebenarannya? Jadi untuk kamu yang pengen gabung, langsung aja Yuna masih hadirkan kesempatannya.

0: Mentana,
1: santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
3: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

Plan dengan Jet Lag featuring Kotak Teman Pre2. Ini lagu lama ya, tapi masih enak banget untuk didengarkan menemani di dalam rangkaian santai siang kali ini, edisi weekend juga Teman Pre2. Happy weekend untuk kamu yang masih menjalankan aktivitas weekend. Dan masih ngomong soal mitos-mitos seputar makanan dengan kandungan kalsium. Nah, yang terakhir nih Teman Pre2, ada yang mengatakan bahwa semua suplemen kalsium itu sama. Sedangkan ahli gizi mengatakan kalau suplemen kalsium itu tersedia dalam beberapa bentuk, termasuk karbonat, sitrat, fosfat, laktat, dan glukonat. Dan kandungan juga manfaat kalsium pada jenis-jenis suplemen kalsium itu sangat berbeda. Jadi tidak semuanya sama Teman Pre2. Dan sebagai gambaran, kalsium karbonat itu mengandung lebih banyak kalsium elemental per butir, dan biasanya tuh lebih murah harganya. Tapi untuk penyerapannya itu paling optimal jika dikonsumsi bersama dengan makanan ya. Jadi kalau dilihat dari kalsium sitrat lagi, ini seringkali lebih ramah bagi lambung dan bisa dikonsumsi ya, baik dengan maupun tanpa makanan, makanan pendamping seperti yang jenis sebelumnya. Dan sediaan kalsium ini juga sering direkomendasikan bagi orang dengan kadar asam lambung rendah atau mereka yang sedang mengkonsumsi obat penurun asam lambung. Jadi itulah tadi Teman Pre2, beberapa mitos-mitos yang sebenarnya menurut para ahli gizi itu tidak benar ya. Ini ngomong soal semua suplemen kalsium itu sama, ternyata berbeda. Semakin banyak asupan kalsium itu artinya tulang semakin kuat, ternyata ada penjelasannya juga. Terus kalsium saja cukup untuk membuat tulang kuat, ternyata juga tidak Teman Pre2. Dan semoga informasi ini juga memberikan insight yang positif buat kamu yang memilih mencari makanan-makanan yang mengandung kalsium untuk pembentukan tulang, untuk menyehatkan tulang. Semoga tidak salah untuk mempercayai mitos-mitos tadi ya, harus dicari dulu kebenarannya ya, harus terverifikasi kebenarannya menurut para ahli gizi. Dan itulah tadi informasi seru di pukul 12 seputar kuliner. Dan setelah ini Yuna masih akan temani kamu Teman Pre2 di pukul 13 atau di jam 1 siang dengan informasi dari dunia olahraga. Nah, kalau tadi udah ada Kak Lara yang gabung di line WhatsApp kita yang mau request lagu dari Seventeen yang telah merelakan ya, ini yang sering di request juga sama Kak Lara, Yuna mau hadirkan untuk kamu. So, sebagai lagu yang menutup kebersamaan kita di informasi kuliner kali ini, Yuna masih akan temani dengan nomor-nomor lagu seru lainnya tentunya di Weekend Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Jason featuring St. Paul Tuan Predu Wedding and Do You Remember menjadi salah satu lagu yang mengantarkan kita untuk ada dalam informasi olahraga Predu Sports Special Weekend kali ini. Yunda menyapa kamu tentunya yang masih di streaming maupun terestrial, masih setia pantau teman Predu. Kali ini datang dari pasangan padel putri Indonesia, Beatrice Gumulya dan Novella Putria yang meraih medali perunggu di Asian Games 2026 setelah menang telak atas wakil Filipina Dana Abad dan Josea Malazarte dengan skor 6-0-6-0 di Nagoya City Higashi Sport Center Jepang Pang pada hari Sabtu ini teman Predu. Beatrice dan Novella ini tampil cukup dominan ya sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 40 menit itu, dan pasangan Indonesia ini mampu menguasai permainan dan membatasi pasangan Filipina yang mana hanya meraih 18 poin. Sementara untuk pasangan Indonesia, Beatrice dan Novella mengumpulkan 54 poin teman Predu. Nah, untuk di set pertama yang mana berlangsung selama 19 menit, Beatrice dan Novella ini langsung mengambil kendali permainan dengan merebut game pertama dan kedua dengan cukup cepat ya teman Predu. Dan sebelumnya Beatrice sama Novella ini juga gagal melaju ke final setelah kalah dari pasangan Jepang ya, Saki Tsukamoto dan Kai Tokumoto dengan skor 1-6-3-6 di babak semifinal di hari Jumat. Nah, hasil ini membuat Tsukamoto dan Tokumoto melaju ke final berhadapan dengan wakil Indonesia Fitriani Sabetini dan Fadona Kusumawati dalam perebutan medali emas Asian Games 2026 yang bakalan berlangsung di sore hari ini teman Predu ya. Dan tentu saja untuk Beatrice mengatakan kalau hasil yang mereka dapat ini tidak lepas dari persiapan mental yang dilakukan bersama dengan Novella sejak mengetahui hasil undian. Keren banget ya teman Predu, kita bakal update terus untuk informasi olahraga selanjutnya. Kita dengerin dulu koleksi yang datang dari Raim Laude, Pada Hati Yang Mana. Aduh, ini lagu ya, kalau udah diputerin di jam-jam kayak gini paling pas sih teman Predu. Special Weekend Yuna masih akan hadir menemani kamu tentunya di Santai Siang Predu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: badminton merupakan olahraga yang sangat menyenangkan untuk ditonton. Namun, tahukah kamu bahwa di Jerman sekitar tahun 2000-an ada permainan serupa badminton yang dimainkan dalam kondisi dan suasana yang gelap? Yaps, Blackminton. Blackminton merupakan permainan yang mirip dengan badminton atau bulu tangkis, hanya saja dimainkan dengan iringan musik yang mengalun dan dimainkan di tempat yang gelap sehingga dikenal dengan Blackminton. Permainan Blackminton ini memberikan sensasi tontonan yang unik juga mendebarkan. Karena mulai dari wajah para pemain, lapangan, raket hingga kok bulu dilapisi dengan cat atau selotip yang dapat menyala dalam kegelapan. Wah, berasa nonton pertarungan Lightstarter di film Star Wars kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Little Mix dengan koleksinya Black Magic teman Pro 2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu menemani di weekend edisi kali ini bersama dengan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, dan ditemani sama Yunda. Masih dengan informasi dari Pro 2 Sport, atlet taekwondo Indonesia Kafka Zaf Putrawitama terhenti pada babak 16 besar nomor Kyorugi kelas 68 kg putra Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah dia ini kalah dari wakil Uzbekistan Najmiddin Kazimkovic di Tohayashi Gymnasium Aichi, Jepang pada hari Sabtu ini. Dan tentu saja Putrawitama ini harus mengakui keunggulan dari Kozimkojiv ya, dengan skor 0-2. Atlet Uzbekistan ini memenangi dua ronde dengan skor masing-masing 17-1 dan 16-1 sehingga memastikan langkahnya ke babak berikutnya. Dan Putrawitama ini sudah memberikan perlawanan sejak ronde pertama ya. Tapi untuk Kozim ini mampu mengumpulkan poin lebih banyak dan menjaga keunggulan sampai ronde terakhir ya. Atlet berusia 17 tahun ini juga hanya mencatatkan 1 poin pada ronde pembuka, sedangkan untuk lawannya mengumpulkan 17 poin teman Pro 2. Nah, dengan hasil ini tim taekwondo Indonesia harus menutup peluang untuk merebut medali dari nomor 68 kg putra, dan sampai dengan saat ini untuk cabang taekwondo juga belum menyumbangi medali bagi kontingen Indonesia. Dan Indonesia sudah mengkoleksi 37 medali yang terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu. Nah, medali-medali ini dipersembahkan oleh cabang panahan, bulu tangkis, kanoe sprint, balap sepeda, e-sport, karate, seni bela diri campuran, padel, rowing, sepak takraw, menembak, soft tennis, panjat tebing, surfing, tekbal, angkat besi, dan juga wushu. Wih, keren banget nih anak-anak Indonesia yang berjibaku di Asian Games kali ini, teman Pro 2, para atlet keren ini. Dan kita terus support ya. Masih akan ada informasi-informasi lainnya Yunda hadirkan untuk kamu, dan Yunda juga masih kasih kesempatan untuk teman Pro 2 yang pengen gabung buat request lagu seru-seruan di weekend ini, langsung mention aja di medsos kita. Yunda tunggu.

0: FM.
1: Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi

tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

masih di 90,9 MHz Peredu FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita masih update untuk Asian Games ya, teman Peredu. Pegulat Indonesia Muto Haro terhenti di babak 16 besar nomor gaya bebas putri 57 kg Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Nagoya City. Muto Haro ini harus mengakui keunggulan wakil dari Uzbekistan, teman Peredu, Lai Lokhon Sobirova dengan skor 0-10 melalui kemenangan technical superiority. Dan hasil ini juga sekaligus mengakhiri langkah Muto Haro di nomor 57 kg setelah Sobirova ini kemudian tersingkir di perempat final. Nah, di babak 8 besar, Sobirova ini dikalahkan sama wakil Kazakhstan Niluva Raimova, dan ya kemudian gagal juga ya si Raimova ini menembus final setelah kalah dari pegulat Cina Hong Kezin di semifinal. Dan Hong ini melaju ke laga perebutan medali emas menghadapi wakil Korea Utara Son Isim, sementara Raimova ini masuk pertandingan perebutan medali perunggu, teman Perdua. Dan di bagian bawah, juara Olimpiade Paris 2024 asal Jepang Akari Fujinami ini juga gagal mencapai final setelah langkahnya dihentikan Son Isim pada semifinal. Dan Fujinami selanjutnya dijadwalkan akan tampil di laga perebutan medali perunggu ya. Dan kita masih akan terus update ya untuk Asian Games ini dengan beragam informasi lainnya, teman Perdua. Yuda juga mau menyapa kamu untuk yang sementara menjalankan aktivitas weekend apapun itu, semoga masih enjoy juga di Perdua FM Kupang. Karena Yuda juga mau ucapin selamat ulang tahun ya buat Isaac Octavian, penyiar kece Perdua FM Kupang, yang mana hari ini berulang tahun, teman Perdua, tepat di 3 Oktober ya. Segala hal yang terbaik semoga mengikuti ya di pertambahan usia yang baru ini untuk kakak Isaac, yang pastinya dengan segala pergumulannya diberkati selalu. Dan selamat ulang tahun juga untuk teman Perdua yang mungkin hari ini menemui hari bahagia ya, sukacita selalu, bahagia selalu ya untuk teman Perdua semuanya. Dan Yuda mau kasih satu nomor lagu spesial untuk yang berulang tahun ya. Puterin dulu lagunya dia, teman Perdua, Isaac Octavian dengan Seharusnya Aku, spesial untuk ya Isaac Octavian udah pasti hari ini menemui hari bahagianya. Stay tune di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu. Percaya.

Vanessa Z itu band Pre 2 dengan koleksinya Berkaca-Kaca ya. Dan pastinya ini merupakan lagu yang mengakhiri informasi di Pre 2 Sport kali ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau. Dan pastinya teman Pre 2, kalau udah di weekend ini kan banyak hal yang kita lakukan ya biasanya. Tapi kalau ada dari antara kamu yang memilih untuk me time atau beristirahat aja di rumah, ini kayaknya jadi pilihan favorit Yunda sih. Kalau misalkan di weekend tidak punya aktivitas kerjaan, ya udah dipakai buat istirahat. Apapun itu teman Pre 2, selama bikin kamu relax, bikin kamu nyaman ya, tetap nikmati ya. Dan pastinya kalau udah pantau Pro 2 FM Kupang, bakalan terus ditemani sama Yunda dengan koleksi-koleksi lainnya kayak punya Vanessa Z tadi. Nah teman Pro 2, setelah ini Yunda akan hadir menemani kamu di pukul 14 atau di jam 2 dengan Indo Top 20 lokal teman Pro 2 ya. Kita bakal lihat lagu-lagu hits Indonesia apa yang masuk di tangga lagu nasional dengan informasi yang akan Yunda hadirkan juga untuk melengkapi kebersamaan kita di pukul 14. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu, Yunda kasih satu nomor lagu terakhir dari koleksinya Afgan dengan Kacamata teman Pre 2, spesial untuk teman Pre 2 yang sedang mendengarkan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu
3: sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Top 20 nasional teman Pradua ya. Kita lihat nih untuk Indo Top 20 lokal, kira-kira ada lagu Indo apa aja yang masuk di chart tanggal lagu Pradua FM Kupang, teman Pradua. Kalau tadi kita udah dengarkan bersama ya, diawali sama koleksinya Mawar De Jong dengan Kan. Terus ada juga Katiana featuring Nadif Basalamah dengan Ceritaku Ceritamu, teman Pradua. Ya, untuk Mawar De Jong di posisi 20 dan juga Katiana Nadif Basalamah di posisi ke-19, teman Pradua. Jadi dua lagu tadi, kalau untuk Mawar dia rilisnya di 17 Juli 2026 dan untuk yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu ya. Oh, 17 Juli sama 21 Agustus tapi masih stay di tanggal lagu nomor 20 dan 19 ya teman Pradua. Nah, kali ini mau kasih satu nomor lagu dari Roni Parulian yang masuk di chart tanggal lagu Indo Pradua FM Kupang di nomor 18 teman Pradua, dari punyanya Roni Parulian dengan judul Februari, dan bakalan diikuti sama beberapa nomor lagu lainnya. Kita langsung aja dengarkan bersama teman Pradua.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. And now dan juga Momo sudah tahu Tuhan kita berbeda. Di nomor tangga lagu ke-15 untuk Indonesia top nasional ya, 20 lokal di edisi Radio FM.

dari Tiara Andini Tulang dan Nadi. Terus ada di nomor 13 Ungu dengan Utara Selatan. Langsung aja kita dengarkan teman Pre 2 di Indonesia Top 20 Lokal edisi weekend kali ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tanggal lagu nomor 12 ada Ungu dengan Utara Selatan yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu Tuan Pre 2. Juga kita lihat di tanggal lagu nomor 14 tadi udah ada Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi. Dan pastinya kita masih seru-seruan di Indonesia Top 20 lokal ya teman Pre 2. Dan kali ini terima kasih untuk kamu ya, ada dari tangga lagu nomor 12 dari koleksinya Museum Duka For Regions YBTP teman Pre 2. Terus dilanjutkan sama Kita Lewati Berdua dari Overnight. Terus ada di nomor 9 Honk dengan Nona. Dan juga ada di nomor 8 Terpesona dari Bunga Citra Lestari. Dilanjutkan sama MMG My Man Gue dari koleksinya Naikila di nomor 6 ya teman Pre 2. Langsung aja kita dengarkan spesial untuk kamu masih di Indonesia Top 20 lokal spesial weekend di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Untuk Indonesia top 20 lokal, ada tadi dari WCL Just Flow di nomor 7, terus dilanjutkan sama MMG Main Main Gue di nomor 6, terus ada I Miss You Every Brand New Day di nomor 5 dari For Revenge, terus ada nomor 4 dari Langit Merah Muda Afghan, dan di nomor 3 ada Adam dengan penyanyinya Pamungkas ya di nomor 3. Kita lihat di nomor 2 ini ada siapa teman Pre 2? Ada Mahalini dengan lagunya Percuma, dan di chart nomor 1 selama 13 minggu ya masih dipegang sama koleksinya Tulus dengan Teh Hijau Tuan Pre 2. Ini langsung hadirkan untuk kamu, dan setelah ini Yuna masih akan temani kamu tentunya di International Top 20 lokal, masih di Weekend Pre 2 FM Kupang, Tuan terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pre 2, saatnya untuk kamu update info Pre 2 FM bersama saya Ayunda edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 3 bulan Oktober tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre 2, tentunya datang dari Neon Twice yang memperluas aktivitas solonya lewat kolaborasi bersama DJ dan produser asal Brasil Alok dalam single dance pop terbaru bertajuk Bye Bye Inhibitions. Dan lagu ini resmi dirilis di Jumat 2 Oktober di berbagai platform music secara global, memadukan produksi elektronik khas DJ Alok dengan vokal Nayon yang terdengar lebih percaya diri dengan liriknya yang mengajak pendengar menikmati momen dan melepaskan keraguan tanpa terlalu memikirkan batasan. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, Noah Kahan resmi membuka era soundtrack The Hunger Games Sunrise on the Reaping lewat single Draw You Out yang dirilis di hari Jumat 2 Oktober ya. Dan penyanyi folk pop itu juga menjadi nama terbaru yang dipercaya membawakan lagu utama untuk film dalam waralaba The Hunger Games ini, mengikuti jejak Taylor Swift, Lorde, Coldplay hingga Olivia Rodrigo yang sebelumnya turut mengisi soundtrack film-film seri tersebut. Dan baginya kesempatan itu menjadi pengalaman yang sangat spesial karena ia sudah lama menjadi penggemar waralaba tersebut. Informasi yang terakhir, teman Pre 2, Nickel Black memperlihatkan sisi yang lebih personal lewat single terbaru mereka Make Me Love You. Dan lagu ini mengeksplorasi perasaan ketika seseorang ingin membuka hati tetapi di saat yang sama menyadari adanya kemungkinan untuk terluka. Berada di antara harapan dan patah hati, lagu ini juga menggambarkan bagaimana sebuah hubungan baru bisa menghadirkan rasa bahagia sekaligus ketidakpastian. Dan untuk lagu Make Me Love You menjadi rilisan teranyar dalam album mendatang Everything Under the Sun, setelah sebelumnya Nickelback memperkenalkan proyek tersebut melalui Rattle the Cage featuring John Vibe serta Leave Me Behind dan Bones for the Crows. Demikianlah info Pre 2 FM Kupang, teman Pre 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut di rangkaian sore ceria dengan yang dihadirkan International Top 20 Lokal untuk kamu, station di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: No matter what. No matter what. You got.

Masih di 90,9 MHz per di UFM Kupang, teman terbaik kamu. Top internasional 20 lokal teman pre 2 koleksi tadi dari Lady Gaga Doechii dengan Runway. Dan masuk ke nomor 19 ada Bring Your Love dari Madonna dan Sabrina Carpenter. Terus ada di nomor 18 Repeat It dari Martin Garrix and Ed Sheeran. Juga di nomor 19 ada Sad Girls dari koleksinya David Guetta dan Bebe Rexha teman pre 2. Kira-kira hari ini bakalan ditempati lagunya siapa ya di nomor pertama? Stay tune terus karena ini masih hadirkan untuk kamu tanggal lagi internasional, tentunya di International Top 20 Lokal Pre 2 FM Kupang Special Weekend kali ini. Pantau terus ya teman Pre 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sore Ceria with Pro 2.

Beberek seringin David Guetta Sad Girls, teman Pre2 yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu masih di internasional Top 20 lokal untuk kamu. Kalau tadi udah kita dengarkan Lady Gaga Doechii Runway, Madonna Sabrina Carpenter Bring Your Love, Martin Garrix Ed Sheeran Repeat It, dan juga dari Beberek baru aja lewat David Guetta Sad Girls, teman Pre2. Dan kita akan dengarkan dulu untuk koleksi selanjutnya masih di internasional Top 20 lokal dari Pre2 FM Kupang Special Week. Kan ada Benson Boone, The Time of My Life, terus akan diikuti sama DJ Goja, Jason Derulo, Michicho, terus ada juga Jenny dengan Less Than a Lover, dan juga ada koleksi dari Petal, Ariana Grande, teman Pre2. Langsung aja kita dengarkan, masih seru-seruan di edisi Pre2 FM Weekend untuk kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

Masih di internasional top 20 lokal teman murai 2. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu dari koleksi Ariana Grande dengan Pete Hall. Terus akan diikuti sama yang akan hadir ya teman murai 2 dari punyanya Miley Cyrus dengan Best Persuades dan Jisoo Click. Terus ada juga Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Dan akan diikuti juga sama koleksi dari Olivia Rodrigo juga yang masih masuk di tangga musik internasional dengan The Cure 2022. Wow, bahkan Honeybee beberapa singlenya juga masuk di tangga lagu internasional yang masih banyak didengarkan sama 2022. So langsung aja kita dengarkan untuk Alex Warren diikuti sama beberapa koleksi lainnya masih di tangga lagu internasional di International Top 20 Pre 2 FM edisi weekend.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, teman-teman Pro2 ya, yang pastinya baru aja lewat dari ruang dengar kamu, masih di edisi weekend untuk International Top 20 lokal. Edisi kali ini bareng sama Yunda Twin Pre 2. Dan setelah ini kita akan dengarkan juga masih ada beberapa track lainnya yang ada di urutan paling atas ya. Kalau tadi Drop Dead dari koleksinya Olivia, akan ada Jisoo dengan Click, terus ada juga The Cure dengan Olivia Rodrigo. Ini singlenya udah beberapa masuk di chart number 1 ya. Bahkan ada juga masuk di tangga lagu internasional yang masih didengarkan, ada The Cure, Drop Dead, terus ada juga dari koleksinya Last Seven Pre 2. Wih, keren banget sih Olivia. Terus akan ada koleksi dari Ariana Grande dengan Had That I Met You Love Me, yang masih akan kita hadirkan tentunya di Top 20 International Lokal edisi weekend kali ini, Seven Pre 2. Dari koleksinya Jisoo dengan Click, yang dihadirkan untuk kamu.

Masih di Pre2 FM Weekend, Lumen Pre2 dengan Top 20 Internasional Lokal. Dan kali ini Yuna mau spill untuk nomor urut pertama, ditempati oleh Sienna Spiro dengan Pure, teman Pre2 ya. Dan itulah tadi keseruan kita di Top 20 Internasional Lokal Pre2 FM Kupang edisi Weekend ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau, dan kita akan beranjak ke rangkaian sore ceria selanjutnya di pukul 16 teman Pre2. Karena ada bintang tamu keren, anak-anak muda keren yang akan berbagi pengalaman inspirasi untuk kamu. Dan langsung aja kita dengarkan untuk chart number one untuk International Top 20 Lokal kali ini dari Sienna Spiro dengan Pure.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita masih menunggu ya untuk teman-teman narasumber kita dari FKIP Bimbingan Konseling Undana yang sepertinya masih di perjalanan ya untuk datang dan berbagi informasi terkait pengalaman mereka saat kemarin berjibaku menjadi relawan pada saat terjadi gempa Flores ya, bersama dengan masyarakat sebagai pengungsi di sana, teman Pradua. Nah, kita juga bakal update ya berita-berita atau informasi masih berkaitan dengan pemulihan pasca gempa bumi ya di Pulau Flores. Nah, di tengah proses pemulihan ini ya, di mana gempa yang terjadi di 15 Agustus kemarin, Ombudsman Republik Indonesia juga turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak untuk bisa memastikan bahwa masyarakat ini tetap mendapatkan pelayanan publik, teman Pradua, dan juga hak-hak dasarnya. Dan selama 4 hari di 28 September sampai dengan 1 Oktober 2026, pimpinan Ombudsman RI Robert Nandi Jaweng bersama dengan tim melakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan publik pasca bencana di Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Barat, teman Pradua. Bahkan tim juga melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Nah, gempa ini juga meninggalkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat Flores ya, teman Pradua, karena sebanyak 156 orang meninggal dunia dan 1.620 orang mengalami luka-luka, bahkan 24.027 orang masih berada di pengungsian, dan selain itu 157 fasilitas pelayanan kesehatan dan 2.147 fasilitas pendidikan juga terdampak akibat bencana ini. Nah, ada juga sebanyak 687 kantor dan 652 rumah ibadah mengalami kerusakan, sementara 106.703 rumah masih dalam proses pendataan dan juga verifikasi kerusakan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, teman Pradua. Nah, kondisi ini juga mengharuskan Ombudsman tidak hanya melihat bangunan dan angka kerusakan, tapi fokus utama dari monitoring yang mereka lakukan adalah memastikan bagaimana pelayanan dasar ini tetap berjalan bagi masyarakat terdampak dan mereka juga tidak kehilangan haknya untuk memperoleh layanan publik, teman Pradua. Dan tentu saja kita masih akan menunggu ya untuk teman-teman narasumber kita berbagi informasi terkait dengan keikutsertaan mereka sebagai relawan ya, mahasiswa keren Undana ini yang akan berbagi informasi dan pengalaman mereka, dan kita juga masih akan terus hadirkan informasi terupdate berkaitan dengan gempa bumi Flores ya, pasca bencana juga, teman Pradua. Dan satu nomor lagu Yuna mau hadirkan dari koleksinya Roni Parulian dengan Andi Rianto, Sepenuh Hati, spesial untuk kamu, teman Pradua. Masih di Talk Space Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu akhirnya ya. Bersama dengan anak-anak keren ini, mahasiswa FK Bimbingan Konseling ya, Undana. Wow, luar biasa sekali yang akhirnya sudah hadir teman Pre2, datang dan membawa cerita dan pengalaman yang inspiratif pastinya ya, dari pengalaman teman-teman jadi relawan ya waktu gempa Flores kemarin ya. Oke, ini kayaknya sebelum Yunda bertanya lebih jauh terkait dengan pengalaman teman-teman, mungkin masing-masing boleh perkenalan diri dulu ya. Kayaknya ladies first dulu deh, boleh silahkan.
1: Oke, baik, selamat sore teman-teman Pro2 Kota Kupang. Dan perkenalkan, saya Patricia, saya mahasiswa semester 7 di program studi bimbingan dan konseling.
0: Oke, Kak Patricia, biasa dipanggil siapa Kak?
1: Biasa dipanggil Nonsi.
0: Nonsi?
1: Iya betul Kak.
0: Nonsi, Kak Nonsi. Oke, selanjutnya ada siapa di sana?
2: Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yohanes Tahu. Saya berasal dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Nusa Cendana. Bisa dipanggil Yolan.
0: Kak Yolan?
2: Iya, iya.
0: Ini nama cewek ya kayaknya ya. Aduh, takutnya Yuna salah panggil nih. Gak apa-apa ya. Oke, Kak Nonsi, Kak Yolan ya. Selanjutnya ada siapa nih?
3: Halo, selamat sore Pro Kota Kupang.
0: Oke.
3: Nama saya Oswald Mistarilo.
0: Oke.
3: Saya mahasiswa semester 5. Biasa dipanggil Owen.
0: Owen, Kak Owen ya. Oke. Terus ada siapa yang terakhir?
4: Oke, halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yosef Regardo Suni. Biasa dipanggil Ray. Saya dari program studi bimbingan konseling semester 7.
0: Wow, ini semua semester 7 berarti ya?
2: Bukan, masih semester 5.
0: Ada yang semester 5, berarti beda-beda semester atau gimana nih?
1: Iya betul Kak, beda-beda semester.
0: Oke, okay. Kak Owen, Kak Ray, Kak Nonsi, Kak Yolan. Oke. Wah, fix ya ini. Oke, gimana kabarnya kakak-kakak semua?
4: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Baik-baik.
0: Pulang dari sana tanggal berapa dari ini?
4: Kalau kemarin kita dari yang pertama pergi itu ada tim Ende dengan Maumere.
0: Okay.
4: Kebetulan itu dua tim perginya tanggal 17, pulangnya tanggal berapa? 29 kalau tidak salah.
0: Berarti teman-teman dari tim apa ini?
4: Kami kalau yang di Ende itu yang pertama pergi.
0: Okay.
4: Terus yang berikutnya baru mereka yang di Flores.
0: Beda-beda kloter.
1: Dua kloter, iya Kak, betul.
0: Oke, Kak Owen, Kak Ray, Kak Nonsi, Kak Yolan. Luar biasa. Ini kita juga pastinya mau kasih informasi buat teman Pre2 bahwa teman-teman mahasiswa FKIP Bimbingan Konseling Undana yang hadir pada Talk Space kali ini adalah mereka yang ikut berjibaku sebagai relawan ya, membantu masyarakat di sana dengan segala kebutuhan yang ada. Berapa lama nih kalau teman-teman di sana tuh?
4: Kita hitung bersihnya satu minggu.
0: Satu minggu. Ada yang lebih atau tidak?
1: Kami satu minggu Kak, kebetulan jalan bersama dinas pendidikan, jadi surat tugas satu minggu.
0: Terbatas ya, dikasih batasan waktu. Dan teman-teman sendiri, ini kayaknya kita tanya masing-masing aja deh, karena biasanya anak-anak mahasiswa tuh kan identik sama tugas kuliah, belum lagi aktivitas organisasi yang ikut gitu ya. Dari teman-teman sendiri bagaimana sampai akhirnya bersedia untuk mau ikut nih jadi tim relawan? Ini gimana nih satu-satu? Ladies first.
1: Oke, baik Kak, mungkin dari saya pribadi kan kebetulan kami sekarang semester 7 Kak, dan juga sekarang masih magang. Magang dan juga PLP dan KKN. Jadi dua sekaligus di sekolah seperti itu. Dan memang itu sangat salah satu hal yang konsekuensi sangat besar karena harus sampaikan di pihak sekolah, kemudian juga harus bagaimana berkomunikasi dengan pihak kampus juga. Dan itu sangat membutuhkan waktu. Kalau saya pribadi awalnya saya sudah terpilih mengikuti KKN tematik, tetapi tematik itu selama satu bulan lebih itu di Manggarai Utara, tetapi dibatalkan karena memang sekolah tidak menyetujui itu karena selama satu bulan lebih, jadi otomatis tugas kewajiban di sekolah tidak dijalankan, hanya KKN saja. Akhirnya tiba-tiba saya di WhatsApp oleh dosen saya. Dosen saya Ibu Andriani, psikolog dari program studi BK itu, katanya bahwa ada dari dinas mau jalan. Kamu kasih nama selama satu minggu di sana sebagai pengganti KKN kamu di sekolah. Sebenarnya saya ragu karena banyak hal yang kita perlu jalankan di sekolah dan juga banyak sekali administrasi yang perlu diurus juga begitu Kak. Tetapi saya memantapkan diri bahwa oke, saya jalan karena ada tujuan. Tidak jalan main-main, tapi jalan membantu orang, seperti itu. Akhirnya sudah saya berikan nama. Kemudian kami ikut pembekalan juga dari Profesor UI juga, secara online, daring. Kemudian kami ke Dinas Pendidikan untuk ngurus administrasi dan segala macamnya di kampus, kemudian di sekolah, komunikasi. Akhirnya kami diizinkan untuk jalan, seperti itu, Kak.
0: Oke, berarti ini juga ada pertimbangan khusus kalau ilmu yang Kak Nonsi geluti ini juga bisa dibutuhkan sama masyarakat di sana ya. Ini persiapan seperti apa? Karena yang tadinya pikir ini KKN tematik kan, pastinya ini jomplang sekali dengan keadaan waktu itu. Dari Kak sendiri persiapannya bagaimana?
1: Oke, baik Kak, mungkin bagi saya mungkin persiapannya mungkin saya tidak terlalu banyak ya, tetapi karena saya orangnya sudah sering bergelut di masyarakat juga, organisasi, komunitas di kota Kupang. Jadi saya sudah terbiasa untuk memberikan dukungan psikososial ataupun hal-hal yang mungkin dibutuhkan ketika kita turun ke lapangan, seperti itu Kak. Jadi ketika saya dipercayakan oleh dosen saya, Ibu Andriani itu, kemudian saya saya fixkan untuk jalan. Meskipun memang hamin satu itu harus Zoom sampai berjam-jam dengan dosen dari UI, profesor, itu kemudian memantapkan diri untuk jalan, seperti itu Kak. Karena selagi kita bisa ya, kita jalan, seperti itu.
0: Ada kesempatan langsung gas aja.
1: Iya betul Kak.
0: Dari teman-teman yang lain gimana nih? Awal tertarik untuk bisa ikut serta jadi relawan? Nih, Kak Rey, Kak Yolan. Gimana nih?
4: Mungkin saya duluan.
0: Boleh.
4: Kalau dari saya sendiri kakak, jujur sebetulnya saya itu terlambat informasi untuk pergi mengikuti kegiatan tersebut. Tapi kebetulan ada informasi dari Kak Patricia, dia memberikan informasi, namun yang saya dapat itu pendaftarannya sudah tutup. Ya, tapi saya coba komunikasi dengan dosen, kebetulan ya kita bisa komunikasi dengan mereka dosen, jadi mereka bilang oke, coba nanti besok saya informasikan ke dinas supaya mereka bisa konfirmasi lagi. Kalau misalnya kan ada banyak yang daftar kakak, cuman banyak yang tiba-tiba ada halangan terus kesibukan, jadi mungkin saya bilang mungkin bisa di change begitu. Jadi akhirnya dapat kesempatan itu, jadi dosen koordinator jadi prodi minta kirim nama terus dengan NIM. Nah kebetulan saya juga semester 7, saya tertarik sekali karena itu bisa dijadikan sebagai nilai KKN, dikonversi jadi nilai KKN di semester 7. Jadi dengan ya dengan adanya peluang seperti itu, terus kalian jalan-jalan karena kebetulan kita daratan timur belum pernah naik kapal.
0: Ini anak kosan semua?
2: Iya, betul.
0: Sekalian juga ya. Tapi kalau dari teman-teman yang lain gimana nih? Kak Yolan.
2: Kalau dari saya kemarin itu dosen sempat hubungi saya untuk menghubungi teman-teman yang mau ikut ini dukungan sosial di Flores kemarin. Jadi memang persiapan kemarin itu tidak terlalu matang untuk terjun ke sana, dan saya juga kebetulan saya juga dari orang Manggarai. Jadi kemarin saya dapat juga di Manggarai. Jadi menurut saya ini sebuah pengalaman. Memang kita meninggalkan kuliah, tetapi ini pengalaman jalan-jalan juga untuk membantu wawasan mengenai dukungan sosial itu bagaimana. Jadi menurut saya ini jadi relawan kemarin itu sangat luar biasa, Kak.
0: Sekian. Kak Wen gimana nih?
3: Kalau saya sebenarnya sama jawaban

0: Arti dari teman-teman sendiri sasarannya adalah anak-anak sekolah di sana waktu itu.
1: Iya betul kak.
0: Oke, ini yang pastinya kita juga pengen tahu ya pengalaman dari teman-teman yang dari Kupang persiapannya ke sana untuk melakukan aksi sosial. Tapi pada saat pertama kali sampai sana tuh pasti ada perasaan tersendiri melihat kondisi masyarakat, bahkan kondisi tempat di sana seperti apa. Dari teman-teman kayak gimana nih?
1: Oke, kak, baik kak, mungkin kalau kami yang kloter kedua ini ke Ngada dan juga ke Manggarai Utara, Manggarai Barat ada 4 kabupaten, 5 kabupaten lebih yang kami tuju. Jadi kami sempat di PHP oleh kapal kak. Iya kak, betul, itu sangat-sangat lucu kak. Jadi kami sudah berkumpul di lapangan dinas pendidikan tetapi jadwal kapal tidak jadi karena cuaca.
0: Oh iya.
1: Iya kak.
0: Benar, itu berangkatnya tanggal?
1: Di hari Kamis, tanggal
2: 9
1: kak. Iya tanggal 9 iya.
0: Oke.
1: 9 kak. Jadi kami sempat di PHP kak. Semua administrasi sudah semua, bahkan surat ke sekolah juga sudah ada. Bahkan surat ke sekolah tuh dua kali memang suratnya dari dinas. Tapi di PHP. Kemudian juga setelah bahkan PHP itu flat kami sudah berkumpul semua baru bilang tunda. Pas besoknya di hari Jumat mau jalan itu baru masih antara kapal jalan atau tidak. Tapi untung puji Tuhan kapal jalan seperti itu.
0: Oh, jadi besoknya baru kapal jalan.
1: Iya kak, itu. Betul.
0: Aduh, ini apa? Tantangan juga.
1: Iya betul ya? Kak, tantangan jadi relawan seperti itu kak. Dan juga perjalanan tidak semudah yang kita kira kak. Kita kira oke kita datang langsung kita ke lokasi, no. Tapi banyak sekali yang harus kita jalankan. Misalnya sudah dari sini ke sana itu sudah 8 jam lebih. Karena kami turunnya di Nagekeo ya, ya Nagekeo, okay. Di pelabuhan Nagekeo. Ya Aimere, setelah itu baru kami ke lokasi Nagekeo, kemudian ke lokasi Ngada itu sangat jauh seperti itu. Dan kami setelah kami turun kapal, itu pun kami terbirit-birit. Untung karena kami jalan dengan dinas kak, jadi kami langsung turun saat. Jadi tidak perlu antri-antri, jadi langsung turun. Kemudian juga kami langsung ke sana, turun, habis itu sudah ada oto yang sudah siap untuk kami berangkat. Dan berangkat ke lokasinya itu sudah sangat jauh kak. Bahkan jarak dari tempat penginapan ke lokasi itu 5 jam, 6 jam kak.
0: Wow.
1: Dan jalan tuh tidak semulus itu.
0: Dengan fasilitas untuk aksesnya juga pasti waktu
1: itu. Iya kak, betul kak.
0: Tidak sebaik ini kan. Kalau berarti dari teman-teman 4 orang ini beda-beda tempat pelayanan itu?
1: Iya ya, beda kak.
0: Oh beda. Kalau kak Nonsi di mana?
1: Saya di Ngada kak.
0: Di Ngada ya. Kak Yolan?
2: Saya di Kabupaten Manggarai Timur.
0: Wih ini terpencar betul. Dari Kak Oen itu di mana?
3: Saya bilang Kak Yolan kak.
0: Oh dengan Kak Yolan. Kari?
4: Saya di Ende.
0: Wih ini tak lempar jauh. Berarti dari sini berangkat sama-sama tapi sampai sana?
1: Ya beda-beda lokasi kak,
0: okay.
1: Beda kabupaten.
0: Oke, ini kita juga mau tahu persiapan dari teman-teman sini apa sih yang dibawa selain dari bekal program ilmu yang bakal diterapkan di sana itu apa aja nih bersama teman-teman dari dinas ya?
4: Ya kalau persiapan dari dinas kakak itu seperti alat peraga terus dari dinas kebetulan mereka mempersiapkan ada seperti bingkisan begitu.
1: Logistik ya.
4: Logistik ya. Untuk anak-anak di sana kan kayak kita di sana itu sebenarnya seperti memberikan apa ya kan dukungan psikososial begitu.
0: Betul,
4: jadi
0: betul.
4: Banyak kan kebetulan di sana saya dapatnya di SMK. Jadi kalau misalnya di SD-SD itu yang mereka kalau misalnya ada games, permainan begitu, mereka yang ada di akan dikasih gift begitu. Kalau persiapan ya, kalau misalnya berkaitan dengan apa ya? Kayak materi-materi gitu dari dinas sih.
0: Dari dinas ya. Teman-teman juga ikut turut membantu.
1: Iya, betul Kak.
0: Satu minggu full berarti ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Dengan 5 jam perjalanan ke lokasi.
1: Betul Kak.
0: Ini berarti orang bilang turun dan turun, kau tau langsung ke lokasi atau ke mana nih?
4: Kalau kami di Ende kakak kebetulan agak sedikit berbeda.
0: Okay.
4: Kami dari Kupang tanggal berapa ya? Waktu itu intinya pergi hari Minggu. Terus sampainya kan hari Senin.
1: Yeah.
4: Hari Senin sampai di Larantuka. Kita ke Larantuka.
0: Betul.
4: Terus naik bis itu cuman turun dari kapal cuman istirahat 15 menit buat makan. Terus langsung ke Ende itu perjalanannya sekitar 8 sampai 10 jam di atas bis.
0: Itu sampai ke lokasi?
4: Tidak, kita sampai di penginapan.
0: Oke, baiklah.
4: Aduh, pengalaman memang bagus kakak.
0: Capek di perjalanan.
1: Betul kak.
0: Kutu masuk berhadapan dengan anak-anak, energi so abis.
1: Betul kak.
0: Tapi masih semangat
4: masih
0: waktu
4: semangat,
0: itu kan.
4: Ya.
0: Oke. Okay. Kalau dari teman-teman lain bagaimana nih? Kak Yolan dan Kak Owen ini satu lokasi.
2: Kalau saya dari saya kakak, mungkin Ya seperti yang dikatakan Kanosi kemarin itu perjalanannya itu sempat di PHP oleh kapal. Memang kami su effort kemarin itu untuk jalan di

0: hari Kamis, tetapi itu tadi karena kendala cuaca jadi kami jalan di hari Jumat dan tiba di sana hari Sabtu. Dan kalau kami di sana kan kami dapat di Kabupaten Manggarai Timur, jadi aksesnya masih dekat dengan Pelabuhan Aimere, jadi di perjalanan tidak terlalu jauh, hanya butuh ya palingan setengah jam saja kakak.
1: Oke, kalau dari teman-teman kak Ray tadi dapat di mana tadi?
2: Di Ende.
1: Di Ende, kak Nancy di
3: Ngada.
1: Ngada, kak Yolan dan kak Wendy
2: di Manggarai.
1: Manggarai. Ini dari tempat-tempat yang teman-teman datangi, kira-kira yang paling parah untuk dampaknya tuh di bagian mana? Manggarai kayaknya ya?
3: Iya Manggarai kak.
2: Manggarai Timur.
1: Oh Manggarai Timur ya?
0: Iya Manggarai Timur di bagian dampaknya.
1: Ini dari teman-teman sendiri, ini kita pengen tahu juga perasaannya waktu berangkat dan sampai ke sana. Pasti dari sini ekspektasinya ada pergi ke sana, udah pelayanan terus bisa pulang ya. Apakah ada kondisi di lapangan yang membuat teman-teman akhirnya berpikir ini tidak sesuai dengan ekspektasi sepertinya, yang tidak bisa dibayangkan? Dari teman-teman sendiri bagaimana dilihat dari kondisi masyarakat dan tempat di sana?
3: Oke kak, mungkin dari saya dulu kak. Di Ngada, di Riung, di Watu Lajar itu ada satu desa yang mungkin kita kira itu desa itu fasilitasnya oke, tapi ternyata jauh dari harapan kak. Bahkan MBG pun tidak masuk di situ kak. Di SD,
1: jauh
3: SMP, dan SMA.
1: Sebelum gempa bumi terjadi.
3: Iya kak, betul kak. Dan akses air bersih juga kurang, dan juga mereka pengaruh bencana, jadi mereka masih menggunakan toilet darurat kak di luar, seperti itu kak. Dan juga ada beberapa rumah, biarpun rumahnya memang tidak terkena dampak bencana, tetapi mereka sudah tidurnya di luar, di luar begitu kak. Jadi mereka tidak pernah tidur dalam rumah, bahkan masak sama hal kecil mereka lakukan pun di luar rumah.
1: Okay.
3: Seperti itu kak, saking takutnya mereka.
1: Dampak trauma itu.
3: Ya kak, seperti itu.
1: Okay. Berarti kenyataan yang dilihat dari teman-teman adalah fasilitas dan akses terkait air bersih, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, itu sudah jauh dari kurang, bahkan saat gempa terjadi.
3: Iya betul kak.
1: Itu malah lebih parah lagi keadaannya. Dan teman-teman sendiri untuk pelayanan pada anak-anak waktu itu seperti apa sih? Karena itu yang paling jadi fokus buat teman-teman ya, untuk bimbingan konseling, bagaimana untuk mengembalikan mereka agar tidak trauma. Ya. Dari teman-teman seperti apa sih? Yang paling seru deh ya. Kayaknya pengalaman berkesan tuh bertemu sama anak-anak.
3: Iya, ya, betul kak.
1: Oke. Okay. Dari teman-teman kayak gimana nih?
4: Kalau dari saya sendiri kakak, dari kota Ende ke salah satu sekolah yang paling jauh itu di SMK Negeri 3 Ende di Ekoai. Okay. Itu perjalanannya dari penginapan itu sekitar 4 jam. Wow. Sebenarnya tenaga sudah terkuras habis di perjalanan kakak.
1: Betul.
4: Cuman pas bertemu mereka, lihat langsung kondisi sekolah, itu kayak memang perasaan kita itu kayak agak sedih kakak, jujur sedih sekali dengan keadaan, karena memang kalau di ND sekolah yang paling terdampak itu SMK 3 itu yang bangunannya memang sudah tidak bisa untuk dipakai sekarang. Jadi waktu kami kunjungan ke sana itu mereka belajarnya di tenda kakak, di luar.
1: Okay.
4: Ya jadi pas itu memang capek dalam perjalanan, cuman pas ketemu mereka, bermain dengan mereka, semua jadi lebih seru. Dan kita juga ada buat seperti apa, minta mereka untuk tuliskan pesan dan kesan yang mereka dapat setelah kita datang. Dan mereka nuliskan, ada yang tulisannya bagus sekali kakak yang saya ingat. Mereka walaupun dengan keadaan mereka yang seperti itu, mereka masih mendukung, karena kan kita perkenalan diri kalau kita mahasiswa. Mereka walaupun dalam keadaan mereka yang seperti itu terkena dampak, mereka tetap memberikan semangat juga untuk kita. Itu yang buat saya kayak ternyata mereka masih ada semangat.
1: Walaupun sebenarnya yang harusnya diperhatikan mereka, tapi mereka masih menaruh hati untuk teman-teman bisa lebih semangat berada bersama dengan mereka. Dari Kak Owen ya, Kak Yolan gimana? Pengalamannya yang paling berkesan waktu itu.
0: Oke, baik. Kalau dari saya pengalaman yang paling berkesan tuh pas turun jadi relawan kemarin itu saat kita bisa membantu siswa yang ada di kabupaten tersebut, yang dimana mereka sangat membutuhkan sekali dukungan dari kita, baik itu berupa kemarin kami jadi relawan begitu, maupun dukungannya seperti logistik begitu, kayak bantuan yang mie atau telur begitu, bantuan-bantuan seperti itu. Jadi setelah kami turun di sekolah-sekolah itu, banyak pesan dan kesan yang kami terima itu, yang dimana mereka itu seperti yang dikatakan oleh Kare itu, mereka sangat antusias untuk mengikuti apa kegiatan tersebut, dan mereka sangat senang setelah kami hadir dalam memberi dukungan terhadap mereka begitu, Kak.
1: Oke, okay. Kak Owen gimana nih?
2: Kalau saya ini pengalaman sangat seru, Kak, yeah. Karena ini saya bisa ketemu begitu banyak murid dan mm-hmm. ini pengalaman pertama.
1: Oke, <Okay. laughs> ini yeah. kayaknya jadi kesempatan yang tepat untuk mahasiswa bimbingan konseling, kan?
2: Iya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Apalagi waktu itu omong di depan dengan begitu 900 siswa, Kak.
1: Wow.
2: Banyak. Dan itu sangat sangat sangat grogi, Kak.
1: Cukup grogi. Oke. Okay.
2: Tapi pas sudah adaptasi, terus materi yang saya berikan sudah pas, mm-hmm. akhirnya kuasai. Nah, tapi mm-hmm. ada suatu SMA, aku kurang tahu SMA negeri apa itu, okay. Kakak. Itu tuh suatu ada anak perempuan, mm-hmm. kami membagi kertas refleksi diri, di mana oh, iya. kami suruh supaya mereka menulis apa mm-hmm. yang mereka perasaan, yang mm-hmm. dirasakan setelah mm-hmm. gempa itu, Kakak. Mm-hmm. Nah, yang lebih kesiannya ada satu murid, ini inisial perempuan juga, Kak. Dia orang tuanya meninggal. Dan itu tuh dia tidak mau tulis sama sekali, Kakak, di oh. kertas refleksi okay. itu.
1: Baiklah.
2: Dan kami dan tim ada 3 orang juga, kami membuat games, yaitu tepuk kaki tangan. Itu pas di waktu udah tertawa, itu tuh udah kesan sudah enak sekali, Kak. Itu okay. luar biasa, karena mm-hmm. Walaupun tanpa kertas refleksi dia tidak bisa menceritakannya, tetapi kalau lihat dia tertawa itu sudah cukup sekali, Kak.
1: Oke, okay. Melihat tawa mereka aja itu jadi stimulus semangat buat teman-teman ya.
2: Yeah.
1: Wow. Ini Kak Owen pengalamannya keren nih, karena ada bertemu sama anak-anak yang ternyata orang tuanya juga jadi korban. Berarti korban yeah. yang meninggal nih korban gempa?
2: Iya, yeah, korban gempa.
1: Oke, okay. Oke, okay. Ini mungkin bisa jadi apa ya, masukan dan fokus buat pemerintah saat ini, bagaimana memulihkan trauma anak-anak ya. Dan tentu saja itu yang masih dibutuhkan sampai dengan saat ini ya, teman-teman ya.
2: Iya. Yeah.
1: Saat teman-teman pulang pun sepertinya itu juga yang menjadi kebutuhan dasar yang perlu untuk dipenuhi kepada anak-anak ya. Oke, nah kalau dari teman-teman sendiri ini satu pengalaman, kayaknya pengalaman pertama ya, bisa hadir di daerah bencana dan menjadi bagian berkat buat anak-anak di sana. Kalau misalkan dikasih kesempatan untuk kembali dan bertemu dengan anak-anak di sana, masih ingin diambil kesempatan itu atau tidak?
5: Kalau saya sendiri masih, Kak.
1: Okay.
3: Masih ingin diambil kesempatan, okay. Dan itu adalah kesempatan yang tidak akan pernah saya sesali seumur hidup saya, mm-hmm. Meskipun saya harus ya sana sini urus mengambil hati guru pamong di sekolah ataupun kepala sekolah, tapi itu adalah hal yang saya tidak akan pernah sesali, Kak, mm-hmm. Karena sebelum kami kesana itu kami juga disuruh isi informed consent, surat izin dari orang tua pernyataan, mm-hmm. Karena kami kesana kan di daerah terdampak nih, Kak, mm-hmm. Jadi itu sangat perlu, dan itu dari banyak yang jalan itu yang mau itu sedikit saja yang diizinkan orang tua jalan, Kak.
1: Betul.
3: Jadi sisa kami sedikit orang saja kesana, mm-hmm. Ke daerah terdampak di 5 kabupaten itu, Kak,
1: mm-hmm.
3: Jadi saya tidak akan pernah menyesali, tidak akan pernah sih sampai sekarang, mm-hmm. Karena dari situ saya belajar, karena ada juga satu momen, Kak, mm-hmm. Anak-anak tuh saat kami datang itu ada yang bilang bahwa aduh kakak kami tidak punya rumah lagi. Itu satu anak,
1: okay.
3: Rumah kami dibangun dari jerih payah orang tua, mm-hmm. Sekarang kami pulang ke rumah, kami rumah tidak ada, mau ganti baju di mana, mm-hmm. Mau ganti pakaian di mana, tidak ada lagi, kakak,
1: mm-hmm.
3: Kami sekarang cuma tinggal di tenda saja,
1: mm-hmm.
3: Kami tidak punya apa-apa. Terus saya bertanya, sudah begitu adik-adik sudah rasa begitu, tapi kenapa masih tetap mau ke sekolah di sini.
1: Betul.
3: Di tempat terbuka,
1: hmm.
3: Mereka cuma bilang bahwa kami masih mau belajar ibu, masih mau tuntut ilmu,
1: hmm.
3: Mau jadi orang, hmm. Seperti itu. Itu jawaban yang sangat tulus dari anak-anak yang sudah apa ya, kondisi sudah rentan, hmm. Kemudian juga sudah terdampak juga, tetapi mereka masih punya semangat seperti itu, Kak. Semangat untuk bersekolah. Dan ada juga SMA tuh mereka sekarang jadi lagi ini ujian kan, Kak,
1: hmm.
3: Tapi mereka tetap semangat ke sekolah, Kak,
1: hmm.
3: Dan itu ada satu hal yang perlu kita lihat, karena kita anak-anak kuliah ini kadang-kadang kita rasa paling menderita, Su, terpuruk, Su, saat
1: dikasih
3: tugas banyak, iya, Kak,
1: yeah.
3: Betul, dan itu jadi satu refleksi pribadi sih, Kak, bahwa meskipun mereka punya kondisi seperti itu, tapi mereka masih punya daya juang,
1: mm-hmm.
3: Grade akademiknya tinggi begitu,
1: mm-hmm.
3: Dan mereka punya diri seperti itu sih, Kak.
1: Oke. Dan dari cerita teman-teman kita lihat bahwa yang teman-teman lakukan adalah mendampingi anak-anak di sana ya, untuk membantu membuat mereka sedikit menghilangkan rasa trauma ya, walaupun tidak sepenuhnya pulih.
3: Iya, betul.
1: Gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman sendiri melihat kebutuhan masyarakat ya, ini di luar dari tujuan teman-teman dengan backgroundnya sebagai bimbingan konseling ya, apa yang sejauh ini paling dibutuhkan yang mungkin ini bisa menjadi suara bagi orang-orang pemerintah untuk bisa memenuhi apa yang perlu menjadi kebutuhan masyarakat di sana?
3: Oke, baik Kak, mungkin dari Sata Bidahulu mungkin mereka tuh cuman butuh nasi, Kak.
1: Oke.
3: Iya, Kak. Karena sempat saya juga sempat berkomunikasi sedikit dengan masyarakat sekitar itu, Kak, di Batu Lajar itu, kami sempat juga bercerita pas kami juga biar kondisi masih terlalu bencana, tapi ada satu momen itu ada bapak tua yang ajak kami makan, Kak, di situ. Mari makan di rumah saya. Seperti itu. Terus saya cerita begini, "Ih, Bapak, Bapak di sini bagaimana makannya?" Bilang, "Ya, kami makan seperti adanya. Kalau ada logistik datang ya, kami dibagi begitu dari posko," seperti itu. Dan juga saya bilang, "Bagaimana Bapak? Bapak kan punya pekerjaan sudah tidak ada nih karena Bapaknya pekerjaan bukan pegawai negeri karena masih pekerjaan buruh lepas seperti itu." Ya bilang, "Ya begitu sudah Nona, kami cuman bisanya ya begini saja. Terima apa adanya dan berdamai dengan situasi dan alam. Tapi yang kami butuhkan adalah nasi saja, mungkin beras seperti itu dan barang-barang mie instan. Ya itu mungkin dibutuhkan cepat begitu. Karena kondisi ini kan kondisi darurat nih, Kak. Dan mereka rumahnya sudah istilahnya sudah terkena gempa dan mereka cuma tinggal di pengungsian seperti itu, Kak. Dan jarak dari posko bahkan posko ke daerah itu juga sangat jauh, Kak. Seperti itu dan aksesnya itu jalan juga rusak. Dan itu yang harus sebagai apa ya, refleksi pribadi dan juga refleksi pemerintah sih, Kak, seperti itu. Karena semua akses itu tergantung dari bagaimana jalan-jalan, kemudian juga bagaimana sih bisa mengakses semua orang yang tidak terjangkau, misalnya di Sika, Desa Palue, seperti itu. Itu yang juga kami tidak jangkau ya, Kak, ya. Desa Palue juga tidak ada yang ke sana karena aksesnya seperti itu sih, Kak.
1: Berarti masih ada kayak desa-desa yang belum bisa terakses dengan logistik itu.
3: Iya, betul,
1: karena
3: Kak.
1: Karena untuk akses jalannya yang masih sangat sulit untuk dijangkau,
3: betul, Kak.
1: Ya. Oke, berarti teman-teman waktu ke tempat atau desa pengabdian itu yang teman-teman datangi itu sudah logistiknya udah masuk berarti ya?
4: Ya, kebetulan dari dari pemerintah sudah ada untuk logistik bantuan. Logistik itu sudah ada beberapa sudah.
1: Dan sejauh ini kalau yang teman-teman lihat ya dari pengalaman teman-teman dukungan dari dinas ya, ini juga kerjasama dengan dinas ya. Dinas
3: ya,
1: apa kalau boleh tahu?
4: Dinas Pendidikan.
3: Pendidikan Provinsi, Kak, ya.
1: Oke, berarti ini juga masuk dalam program untuk pelayanan undana ya?
3: Iya, ya.
1: Oke, tidak semua punya kesempatan untuk ikut kan?
3: Betul.
1: Oke. Dan pastinya ada cerita-cerita menarik saat perjalanan pulang dan akhirnya menjadi motivasi semangat buat teman-teman sejauh ini. Bagaimana nih?
3: Iya, Kak, kalau motivasi pulang itu kan paling lucu tuh kami di atas kapal ya, Kak. Di atas kapal tuh kan tidak bermain HP nih, Kak. Jadi kami punya waktu banyak untuk interaksi bahkan selama 8 jam itu pas pulang itu. Dan pas kami pulang itu juga kami diberikan kesempatan juga saat kami rapat bersama menyampaikan apa yang kesan-pesan kami setelah kami selesai di sana. Dan di saat di atas kapal itu kami bersengkerama dengan banyak orang. Banyak orang yang mungkin kami tidak pernah tahu bahwa ternyata oh ini beta keluarga begitu. Maksudnya secara tidak langsung begitu, Kak, satu daerah kan karena seperti itu. Dan juga kami punya lebih banyak waktu untuk berbincang dengan orang-orang yang bapak-bapak yang bawa logistik ya. Karena mereka bawa logistik ini truk-truk kan. Jadi mereka tuh lucu-lucu, Kak, maksudnya karena mereka punya banyak sekali mereka cerita. Mereka banyak bawa-bawa barang logistik ke daerah-daerah seperti itu dengan truk, dengan kapal yang begitu lama di atas kapal. Tetapi mereka masih berusaha seperti itu. Tapi mereka bilang bahwa mereka jalan tuh bukan karena uang, Kak, no. Tapi karena dari hati mereka seperti itu. Mereka bawa barang ke sana untuk bantu orang. Dan mereka percaya bahwa di situ ada bapak yang bilang bahwa oh ternyata kami ke sana itu apa yang kami beri hari ini tuh nanti akan ada dampaknya ke mereka punya anak-anak seperti itu sih, Kak. Itu yang bilang, wih ini bapak nih ternyata punya hati nurani juga. Dalam maksudnya dalam bir pun memang mereka bawa barang logis begitu banyak, meninggalkan keluarga di daerah-daerah seperti itu, tapi mereka masih punya ada kesempatan untuk mau ke sana dengan bawa barang-barang yang sangat dibutuhkan di sana seperti itu, Kak.
1: Dan itu juga yang kalian lakukan loh.
3: Iya, betul, Kak.
1: Luar biasa ya. Dan tentu saja ini jadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman di luar sana. Terus kalau dari kalian sendiri, biasanya kan kalau kotong dari daerah sini untuk masuk ke tempat-tempat yang terdampak bencana, pasti ada satu momen di mana pada saat sampai ketemu, ternyata yang di internet, yang di media sosial, yang di berita tuh tidak sama dengan yang kita melihat langsung. Itu ada pengalaman itu tidak, teman-teman? Dari Kak Yolan?
0: Kalau dari saya, kalau saya lihat dari internet dengan secara langsung kemarin di, karena kemarin saya juga tidak pergi, ini pergi libur, jadi saya tidak ada pas bencana di situ di yeah. Manggarai Timur situ.
1: Keluarga
0: jadi,
1: bagaimana?
0: Untuk keluarga aman.
1: Oke, okay, yeah. Oke. Okay.
0: Terus setelah saya melihat di internet dan kondisi langsung, memang itu kenyataan. Okay. Seperti itu yang terjadi di sana kan, begitu.
1: Seperti banyak tenda pengungsian, bahkan yeah. yang punya rumah masih utuh, masih bisa dibilang utuh, tapi mereka lebih memilih untuk di tenda.
0: Di tenda, iya. Iya.
1: Oke, okay, itu rasa trauma yang masih membekas sampai saat ini ya. Terus masih ada komunikasi lanjutan? Tapi kalau dari teman-teman satu minggu tuh cukup atau tidak?
3: Kayaknya tidak cukup sih kak, tidak cukup kak.
1: Benar-benar dibatasi waktu.
3: Betul kak.
1: Itu kayaknya butuhnya berapa lama tuh?
3: 3 bulan.
1: Waktu kakak.
0: Karena satu minggu itu terhitung di atas kapal juga.
3: Iya betul kak.
1: Belum lagi perjalanan.
3: Ya, betul kak.
1: Oke, aksesnya itu yang luar biasa memakan waktu ya Tuan Predua. Oke, ini kita juga sudah hampir di penghujung kebersamaan Talk Space kali ini. Dari teman-teman sendiri, apa sih yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda di luar sana untuk bisa terus memberi diri dalam pengabdian, bahkan jika dikasih kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat penyintas, mereka masih tetap semangat nih untuk berjibaku. Kalau dari teman-teman pesannya seperti apa?
3: Oke kak, kalau dari saya sih jangan pernah takut mengambil sebuah keputusan atau konsekuensi di saat apapun, selagi keputusan itu layak untuk diperjuangkan, seperti itu kak. Karena saya percaya bahwa apa yang kamu beri hari ini, maka itu yang akan Tuhan lihat, seperti itu. Kita tidak pernah meminta, mereka tidak pernah meminta kita besar bawa apa-apa ke sana, tapi senyuman mereka itu sebagai pengingat bahwa kita punya saudara itu di sana. Saudara yang kita bisa di tengah bencana, tapi masih ada senyuman atau harapan yang kita berikan untuk mereka, kak. Seperti itu.
1: Oke, okay. Ini masing-masing ya? Dari kak Slaget.
4: Kalau dari saya, pesan untuk teman-teman semua yang kalau misalnya diberikan kesempatan, jujur buat saya sendiri ini salah satu pengalaman yang luar biasa sekali yang saya dapatkan, karena pengalaman pertama kali untuk ke Pulau Flores, dan kebetulan tidak sia-sia saya pergi ke sana, maksudnya hanya liburan atau buang-buang waktu, tapi di sana saya belajar seperti yang tadi Nonci katakan bahwa sedikit yang kita berikan itu sudah lebih dari cukup untuk mereka yang terkena bencana. Jadi kalau misalnya teman-teman diberikan kesempatan untuk pergi ke sana, pergi saja, berikan sesuatu walaupun sedikit, tapi percayalah itu untuk mereka sudah sangat berarti. Kita berikan sedikit dukungan saja untuk mereka itu sudah sangat berharga untuk mereka, sehingga apa yang mereka rasakan itu mungkin bisa terbagi gitu.
1: Dari Kak Owen, silakan.
6: Kalau saya sama dengan Kak mungkin kita lihat bahwa kita bawa ini memang apa namanya, kita bawa hanya untuk berbagi yang sedikit, tapi kita lihat mereka datang antusias sekali kita, karena mereka menyambut kita juga sangat-sangat baik, dan saya juga sangat-sangat belajar dari mereka bahwa keterbatasan bukan dari berakhir untuk belajar kakak. Dan tentunya mereka belajar itu sangat-sangat bagus, karena mereka melihat bahwa kondisi kelas mereka tidak hiraukan, tetapi mereka memiliki kebersamaan untuk terus belajar dan berkembang kakak.
1: Oke, itu jadi semangat ya buat yang masih di daerah yang baik-baik saja, semoga stimulus semangatnya itu tertular ya. Kalau dari Kak Yolan yang terakhir.
0: Kalau dari saya, untuk anak muda yang harus mengambil keputusan seperti ini, karena menurut saya ini pengalaman yang sangat luar biasa. Ini adalah kegiatan kemanusiaan yang dapat kita berikan. Karena mungkin seumur hidup ini hanya bisa dilaksanakan satu kali begitu. Jadi ambillah kesempatan ini kalau memang ada kesempatan itu untuk melakukan kegiatan kemanusiaan ini.
1: Oke, begitu. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong untuk semuanya. Okay. Luar biasa ya teman Predua. Dan tentu saja ini juga jadi reminder buat teman Predua di luar sana, tapi jangan tunggu pada saat bencana dulu ya. Pastikan lakukan hal-hal yang berguna dengan cara yang sederhana, dari lingkungan di sekitar kamu, seperti tadi yang dikatakan Kak Nonsi, karena udah biasa ya, makanya terbiasa gitu.
3: Iya betul Kak.
1: Oke. Okay. Dan kita akan ketemu lagi di edisi Talk Space selanjutnya bersama dengan anak-anak muda keren dan menginspirasi, kali ini bersama dengan teman-teman mahasiswa FKIP Bimbingan Konseling Undana. Kira-kira akan ada anak-anak muda siapa lagi teman Peradua yang bakal hadir ya. So, Yuda juga sudah harus pamit, teman-teman juga sudah harus pamit, tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia, koleksi dari Cowboy Junior dengan terhebat, spesial untuk anak-anak muda hebat di luar sana. Dadah.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu teman Pre 2. Kali ini kita akan beralih ke Pre 2 FM Jakarta. Akan ada music planner dan kita lihat ada musisi nasional siapa yang akan berbagi pengalaman untuk kamu. Dan nanti di pukul 18 bakalan balik lagi di Pre 2 FM Kupang. Dan ini juga saatnya Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah setia pantau dari tadi pukul 11 sampai ini udah di pukul 17 ya teman Pre 2. Kita akan beralih ke Pre 2 FM Network. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ceria Weekend.
1: Sosum FM Radua Jakarta, teman terbaik kamu tuh Radua. Ketemu lagi sama Davi Prada. Tadi udah di Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Radua, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini teman Radua. Dan gue hari ini kedatangan pastinya Nada Bumi, dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, teman Radua. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Band gila seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sosum FM Radua Jakarta.

0: Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada dan hari ini gue dengar sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Hah? Di hujan di mana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh Jakarta udah mulai.
1: Dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo kena hujan tapi ya cuma basahin-basahin di doang tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya, cerah cuman sih. Mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ya. Ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT cuman ada yang ada yang lagi sakit,
0: yeah, ya,
1: ada yang lagi di luar negeri gitu jadi pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja
0: okay. Yang datang. Dan pastinya sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren.
0: Hmm.
1: Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya,
0: iya,
1: iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Iya, yeah, iya.
1: Nah,
0: yeah.
1: Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya dan ini adalah salah satu yang dari dulu dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke, oke. Okay. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya?
1: Perkenalkan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Halo, Raya Fikri.
1: Iya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange, Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas Aldi.
3: Halo Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke, okay. Dan sebenarnya harusnya ada
1: Orange ada berapa? Ber 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Harusnya berenam.
3: Mm-hmm. Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar,
0: yeah.
3: Yang satu lagi dinas di luar pulau,
0: okay.
3: Di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti ya?
3: Iya,
2: karena kerja semua.
3: Iya, kebenaran kita bekerja semua,
0: okay. Itu. Oke, okay, nice. Tapi gak apa-apa, hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya?
2: Iya, betul.
0: Oke. Dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama emangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, kita tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya apa nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliah.
0: Saya kuliah baru kemarin.
4: Kayak masalah umur sekarang krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Adi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke okay, oke okay. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
2: Lebih
0: 25 tahun?
2: Iya.
3: Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macem. Terus
1: lu kampusnya di mana?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan okay. Lucunya kita satu fakultas semua. Satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau kayak
4: tongkrongan ya?
2: Enggak,
4: atau tongkrongan.
3: Di tongkrongan aja.
0: Yeah.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah gitu kan. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi,
1: udah Britpop.
2: Belum jelas ya.
1: Masih belum jelas.
4: Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, untuk ngompakin. Jadi kita belum cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita senang ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya. Yeah.
2: Kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada.
0: Yeah,
2: terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih. Musik-musik nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, udah apa dapat. Nah, di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan. Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya, Britpop itu lah. Betul.
3: Emang boleh gue potong gak?
0: Boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita gak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh, sebutin aja
3: udah. Iya tadi kan ada di gitar Fikri.
0: Kita ada, yap.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Jauh banget ya.
1: Jadi kalau kamu datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi mahal ongkosnya. Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa
1: jadi ya, tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana tanya
2: berjalan gitu aja soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa-apa sih main musik aja dan terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya berapa lama?
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2000. 2015 lah.
0: Oh, 2015 break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir dari Panglima Polim
2: gitu. Oh, Pangpol ya.
3: Yang Red Box itu.
2: Ya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong satu.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Oh, di grup,
3: di grup aja. Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran memanggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin, sampai apa sekarang?
0: Keren juga ya.
3: Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya. Kan
3: cuma enggak diproduksi.
2: Kan yang kan memang awalnya itu kan iya, kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Dan jadi sekarang itu diproduksinya baru.
2: Baru sekarang nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Yang siap di
0: dirilis
2: ya, lah. Siap dirilis. Nah, pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Kecil. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh mau berdua. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu, bisa langsung merapat di 08 11 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana. Yeah.

0: Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Oke, nah tadi kita lanjut obrolan tadi ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue enggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada punknya ya.
0: Oh.
2: Ada alternatifnya.
3: Boleh gue beli simpel enggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang kita tahu. Lagu pop rocknya Inggris.
0: Oh, pop rocknya Inggris itu ya, Britpop.
4: Berarti bisa ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi. Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya?
4: Istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound.
0: Iya. Yeah.
2: Britpop gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nanti?
2: Tahu. Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh grunge. Oh iya, oh, iya grunge. Metal. Metal.
4: Pop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya.
0: Oasis.
2: Blur.
0: Iya. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener tuh enggak?
4: Nyeret ya.
0: Iya, bener.
3: Iya.
0: Wah. Gitu-gitu.
3: Oh, itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh
3: iya,
0: bling. Itu bling ya, bener.
3: Nada bling deh.
0: Ya gitulah pokoknya ya.
2: Iya.
0: Oke.
3: Ya mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener, bisa ya, juga.
3: Enggak tahu sih gue. Lebak-lebak aja sih.
0: Oke. Tapi sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Jadi tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
4: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal konsepnya itu awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi banget. Awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini. Gitu.
0: Pakemnya lah.
2: Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali?
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh ada dua? Oke.
2: Ada dua, cuma bentuknya waktu kan
3: kompilasi.
0: Kompilasi.
3: Ada dua lagu sih.
0: Oke.
2: Jadi ya lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang.
0: Oke. Okay.
2: Dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga berbeda.
3: Iya,
2: gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
3: full digital.
0: Benar juga sih. Tapi kalau sekarang nggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
0: Okay.
3: CD dan
0: kaset. CD.
3: Apa?
4: Piringan hitam.
3: Oh, piringan hitam. Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Ya, pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
4: Ya.
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya.
0: Oh iya.
3: Kaosnya ada, mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
4: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
2: Kenapa namanya orange? Kalau dulu ya, kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan melihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Okay. Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi.
2: Warna orange itu. Gitu. Tapi tulisannya orange itu. Ya kayak gitu aja sih, kayaknya catchy.
0: Iya, iya, iya. Kan? Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Beneran itu
2: Jakarta juga.
0: Jakarta juga.
3: Jakarta,
0: juga.
3: Jakarta, Jakarta
0: iya. Bener-bener.
2: Tapi sebenernya kita duluan loh dari pasukan orange itu kita duluan.
3: Iya, iya.
0: Iya sih.
3: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange wajib.
2: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
4: Tapi sekarang kalau full orange, kayaknya takut lagi kena KPK. Nah,
2: iya. Pakai seragam orange tuh udah banyak gitu yang diwakili.
4: Tapi kita masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu adalah sih. Masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan kalau sekarang udah susah diatur, Mas.
0: Mau pakai baju apa aja
3: boleh. Masing-masing aja.
2: Ini pakai ini. Ah, enggak mau gitu ya kan.
0: Iya.
3: Karena yang gua enggak beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gua yang paling kecil. Jadi ya gimana ya? Enggak. Ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya? Enggak.
4: Kejadian ya?
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi ya. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
2: Kebeneran gak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
2: Oh iya, nama saya Adi.
0: Halo.
2: Kebetulan ya?
0: Kebetulan
2: vokalisnya
0: Orange. Ih keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke main

0: jangan pakai das lah.
1: Iya. Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
0: Enggak.
2: Emang mengajarkan aja.
0: Pengalaman temen-temen.
2: Oh iya.
0: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan lagi parah. Jadi kita tuh nggak usah perlu tahu aja. Mm-hmm. Itu ada di sekitar kita kan.
2: Iya.
0: Seperti itu juga ngeliat banyak temen-temen yang berantakan karena drugs gitu kan.
2: Oke.
0: Ya kalau mau bilang bro sendiri janganlah.
3: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
2: Iya. Pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk saya nokura.
3: BSC itu kebetulan belaka gitu.
2: Iya. Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Pak Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikut sekarang yang mau nanya-nanya di 0811-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @bro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman-teman berdua di Music Planner. Masih bersama Rion Adabumi dan juga band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini tadi dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngeliat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu.
2: Gisi-gisi berarti ya.
0: Gisi-gisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
3: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi ya. Band pertama berarti Orange?
3: Nggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga sama
0: gitu, oke.
3: Jadi ini band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange, si Caril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
0: Udah
3: senang dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaoke lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja mengalir gitu aja.
2: Terbawa suasana
3: betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya?
3: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
4: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana ya, menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, maksudnya lingkungannya
3: patah hati, apa harus patah hati,
0: harus mungkin lagu. Ini kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
3: feelnya gitu loh, di feelnya
0: okay gitu.
5: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri, bisa juga dari orang lain cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
2: Tergantung orang tadi kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa
0: gitu tadi? Iya.
2: Tapi terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
3: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
3: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamin pun bisa jadi.
0: Iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
3: Iya juga. Iya. Kita nggak ngalamin. Kita ngalamin bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamin. Ya nggak boleh ngalamin pokoknya.
3: Baik lagi. Gak ada modal loh itu.
0: Bahaya. Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
3: Banyak sih. Banyak banget. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
2: Bakso bareng
0: kayaknya.
5: Jadi kita ini pas break, kita masih bujangan semua.
0: Oke.
2: Pas nggak break
5: udah pada punya anak.
3: Iyalah pas break kita on off kita nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
2: pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gua nggak di situ, gua dengar ceritanya Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
3: Bukan di Tasik.
0: Di Tasik. Jadi juri.
3: Pernah jadi juri kita
2: juri festival.
3: Kebetulan saya bikin event organizer dulu. Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu. Namanya plus jadi juri juga, kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
3: Jadi kita jadi jurinya, kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya, sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak. Makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Fik? Manggung di PRJ waktu itu ya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Oh, oke. Rada susah tuh. Iya, iya.
3: Band pop beda. Tapi masanya dangdut, kita bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Wow. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Ya, udah ngasih bagian pokoknya udah.
2: Dan akhirnya bisa berubah dari dangdut jadi menjadi pop kan. Fans-nya kan.
3: Brit, ya.
0: Brit, dang Brit. Brit. Brit. Kan udah ada hip Brit kan.
3: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamata aku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
3: Grup lawak mas tem.
0: Grup lawak
3: dari kuliah.
0: Setara OPJ mungkin ya.
3: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke oke oke.
3: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih, iya sih.
3: Gitu.
0: Seru banget, seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000 ini udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish nggak kira-kira kayak wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu? Dari masing-masing ya boleh.
3: Kalau saya sih makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
3: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
5: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimal sampai mana nih kita sampai capek.
0: Sampai capek.
5: Sampai capeknya gimana gitu.
0: Kalau Mas?
2: Spare part.
0: Bukan dong, Mas Spare.
2: Kalau gue kalau ya mungkin hampir sama dengan Ari dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
0: Wah. Wow.
5: 30 tahun ke depan.
2: Iya. Siapa hidung? Siapa hidung?
3: Siapa
2: hidung?
0: 60 tahun.
2: Kayak Bill Collins ya.
3: Iya.
2: Bill Collins bisa Mick Jagger nih.
3: Jangan Bill Koplo ya.
0: Beda-beda.
3: Kembali lagi.
0: Oke, dan pastinya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
2: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau dari ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Kalau dari sisi Nada Bumi bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena panjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik.
0: Okay.
2: Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung. Dan akhirnya, seandainya pun kita-kita ini sudah gak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
3: Nah, itu dia maksudnya.
2: Gitu.
0: Legacy. Ya, nice. Wah, keren banget. Mungkin kita tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih, mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya. Mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam. Pokoknya ya itu, tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya. Biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi. Jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di...
2: Teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
2: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange_jakarta.id.
0: Oke. Okay.
2: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
2: orange_jakarta.
0: Oke.
2: Okay. Orange-nya orange ya.
0: Iya.
2: Gitu sih.
0: Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
2: Instagram ya tadi. Oh, Instagram
5: pribadi. Sama single kita
2: Single kecilnya jangan lupa untuk
1: didengerin,
2: didengerin
1: semua platform.
2: Semua platform digital sudah ada semua.
1: Video klip sudah ada.
2: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
2: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada semua. Okay. Udah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin nomor 2, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin. Atau Orange aja?
3: Orange aja.
0: Ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
2: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
2: Pastinya weekend.
5: Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
0: Hey.
1: Sama-sama.
5: Banyak ngasih arahan dan juga apa sih namanya, pandangan ya.
2: Ujangan.
5: Apa sih namanya?
1: Pandangan hidup.
5: Iya, pandangan hidup.
0: Kayaknya berat banget.
3: Berat ya filosofi.
2: Thank you juga sama
5: udah percaya KMG. Kita artinya masih bisa nih gitu.
0: Iya.
5: Kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice.
2: Thank you. Buat RRI Pro 2 R.
0: Oi, respect. Thank you.
2: Sudah.
3: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren bener. Bener, setuju.
2: Itu istilahnya doang, gua enggak tahu.
1: Bang vokal sore sih filosof.
0: Filosof nih ya kayaknya. Oke deh, Mas Ian. Terima kasih sekali lagi buat Renata Bumi.
2: Iya, thank you.
0: Terima kasih. Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Musicpreneur di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore atau Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Jalan Topelo nomor 8, Wibowo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian sore ceria, teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang sedang beraktivitas, yang sedang santai, dan yang sedang dalam perjalanan, teman Pro 2. Haji juga bakal nemenin kamu sampai dengan jam 19 waktu Indonesia Tengah, dalam 1 jam ke depan untuk sore ceria, dan pastinya bakal masih lanjutin kebersamaan kita di Jaga Malam, teman Pro 2, sampai dengan 12 malam nanti. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Haji mengawali kebersamaan kita, teman Pro 2, dengan koleksi dari Justin Bieber dengan ETA. Buat kamu, enjoy this one.
2: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekedar Teman by V, teman Pro 2, the one song that you heard ya teman Pro 2. Pastinya masih bareng sama Haji di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna walaupun warnanya sudah mulai hilang. Bukan mulai lagi tapi sudah hilang teman Pro 2, digantikan sama warna hitam malam hari ini. Sudah malam juga teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, how you feeling today gitu kan, di hari Sabtu di weekend kali ini. Apakah ada yang ada sesuatu yang bisa diceritakan teman Pro 2? Atau mungkin hari ini kamu jalan-jalan gitu kan, terus juga traveling ke Lelogama atau ke Fatum Nasi atau ke Semau teman Pro 2. That's a lot of pilihan kalau misalnya mau traveling juga gitu kan teman Pro 2. Dan biasanya tuh kalau Aji tanya teman Pro 2, satu hal yang bisa bikin weekend kamu atau kayak traveling kamu tuh makin mantap teman Pro 2, kira-kira apa? Apakah dari tujuannya atau dengan siapa kamu pergi atau dengan lagu yang kamu dengarkan teman Pro 2? That's a lot of thing yang bisa jadi memicu traveling kamu tuh makin seru gitu teman Pro 2. Nah, kalau misalnya jawaban kamu adalah lagu teman Pro 2, kayaknya Aji bisa kasih kamu satu rekomendasi lagu ini yang bisa kamu putar di saat kamu traveling, karena kan besok juga masih hari Minggu tuh teman Pro 2. Jadi besok juga masih punya waktu untuk traveling lagi. Atau mungkin kamu yang malam hari ini nginap di Lelogama buat camp teman Pro 2 sama teman-teman, itu juga bakal seru banget teman Pro 2. Nah, lagunya ini sebenarnya lagu baru teman Pro 2, new entry atau bisa dibilang juga lagu debut dari sebuah grup R&B pop Soul Divide teman Pro 2, dengan judul Man and Me teman Pro 2. Jadi lagunya itu dirilis di 2 Oktober lalu di bawah naungan Atlantic Records, dan grup ini sendiri beranggotakan 4 orang teman Pro 2, ada Sid Jennifer, Malik Heard, Bradley Whitman, dan juga London Boys teman Pro 2, yang terbentuk melalui acara kompetisi Netflix Building the Band. Wow. Dan kalau misalnya kamu juga penasaran sama gaya musiknya teman Pro 2, lagu ini juga diproduseri oleh Troy Trailer dan Trop Killers. Lagu ini mengusung nuansa R&B klasik era 2000-an awal dengan harmonisasi vokal yang kuat. Wow, jadi ingat Boyz II Men teman Pro 2, tiba-tiba jadi ingat Backstreet Boys atau BSB, terus juga ada NSYNC teman Pro 2. Banyak sekali, mungkin ini juga bisa jadi salah satu lagu yang kamu masukkan ke playlist kamu dan pastinya di request di Pro 2 FM Kupang. Langsung saja diputarkan, this is Man Ain't Me by Soul Divide.

0: Babe, come on. Come on, we gotta go. Let's go. Come on.
1: Kamu lagi cari lahan buat buka usaha kan?
2: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
1: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
2: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
1: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
2: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
1: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
3: Sore Ceria with Pro 2.

Kata-kata by Yezifa Magnolia, teman Pro 2. Lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal perjalanan, teman Pro 2, atau adventure, atau apalagi kata-katanya. Pokoknya kegiatan di saat kita mengeksplor alam gitu kan, teman Pro 2. Kayak misalnya kalau di Kupang tuh kebanyakan orang bakal pergi ke Fatum Nasi, terus juga Lelo Gama, teman Pro 2, Semau ya, untuk pantainya gitu. Dan bukan cuma itu saja, pasti beta yakin kamu sudah pergi ke banyak tempat. Di pulau, bahkan di Pulau Timor, terus juga di Pulau Flores, di Sumba, di Rote, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya ditanya gitu, satu hal yang paling penting, teman Pro 2, ketika kamu sedang dalam perjalanan atau mempersiapkan untuk sebuah perjalanan, teman Pro 2, kira-kira kamu bakal jawab apa, teman Pro 2? Apakah soal perlengkapannya, atau bahkan ada yang bilang kayak mending ketong siap dulu deh, atau kayak sepakat dulu deh mau berangkat atau sonde, jangan cuman wacana. Itu juga sering banget aja dapatin, teman Pro 2, di lingkungan Danji sendiri, teman-teman aja juga sering kayak gitu. It's okay. Biasanya tuh kalau perjalanan lebih enak atau kayak pasti jadi tuh di saat kayak langsung ngomong gitu, sekarang aja yuk, jangan besok, jangan nanti gitu, teman Pro 2, ya kan. Dan kembali lagi buat kamu, apa hal paling utama atau paling penting di saat kita dalam sebuah perjalanan, teman Pro 2? Nah, kalau Aji sendiri, teman Pro 2, tuh yang paling penting itu adalah sama siapa. Jadi kalau misalnya sama teman-teman itu dijamin. Bahkan kayak kalau misalnya ketong sonde bawa perlengkapan, kayak misalnya tempat makan atau kayak gas gitu kan, teman Pro 2, it will be fine dan itu bakal ditertawain gitu. Jadi dibecandain lagi gitu, bahkan setelah perjalanan itu selesai, teman Pro 2. Jadi itu yang bikin seru sebenarnya kalau misalnya kita jalan-jalan itu sama teman-teman gitu. Jadi banyak hal yang diceritakan, banyak hal yang dirasain sama-sama, dan lebih banyak terbuka gitu. Kamu juga pasti ngerasain itu kan, teman Pro 2, di saat malam Adi lihat bintang di Lelo Gama, sumuli bercerita sih. Dari yang aduh kemarin bepung pacar kas putus beta, nah itu juga pasti ada, teman Bro 2, alright. Nah, buat kamu yang mau request lagu di sore ceria ini juga boleh banget pastinya, teman Bro 2. Lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat lagi untuk beraktivitas walaupun kamu sudah mulai lelah atau kayak lelah dengan tidur dari tadi pagi sampai sore hari ini gitu kan, teman Bro 2. Lagu berikutnya Haji bakal muterin koleksi dari Cardi B dan juga Bruno Mars, teman Pro 2, dengan Please Me. So buat kamu, enjoy this one.

keep your secrets, the dreams you've been dreaming, and all of

0: 커피일까?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang, tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli, peduli dimulai dari pemeriksaan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lumba Sihir dengan Sofa, teman-teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan pastinya teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena kita masih bakalan ngomongin hal-hal seru teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau salam-salam, yang mau mengungkapin perasaan kamu, ini terlalu jauh ya. Boleh juga teman Pro 2. Biasanya tuh anak muda akan mengungkapkan sesuatu tuh lewat lagu teman Pro 2. Di story, di mana lagi, di postingan gitu kan, teman Pro 2, di reels gitu kan, bisa saja teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau ungkapin perasaan kamu lewat lagu di Pro 2 juga boleh sekali.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, informasi pertama datang dari NCT 127 menggelar konser 5th Tour Neo City Jakarta The Red Line di Indonesia Arena Sabtu 3 Oktober 2026. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat berdasarkan informasi acara yang dibagikan di Andrea Global selaku promotor melalui akun Instagram resminya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari film Para Perasuk meraih 3 penghargaan dalam ajang Asian Academy Creative Awards 2026. Pencapaian tersebut membawa film Indonesia itu menjadi National Winner Indonesia untuk 3 kategori. Berdasarkan informasi dari laman Instagram @filmparaperasuk, film ini meraih 3 gelar National Winner Indonesia. Ketiga penghargaan tersebut yaitu Best Feature Film, Best Actor in a Leading Role, dan Best Actress in a Leading Role. Informasi terakhir, teman-teman Pro 2. Film Desember Jani merilis teaser trailer terbaru memperkenalkan kisah keluarga 4 perempuan dari 3 generasi. Film garapan Aryani Darmawan tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Desember 2026. Desember Jani berpusat pada Jani, seorang gadis berusia 13 tahun yang menantikan kepulangan kakaknya, Julia, setelah meninggalkan rumah tanpa pamit. Demikian Info Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengaksesnya melalui rri.co.id. Setelah ini kita akan bersama-sama masuk dalam rangkaian Jaga Malam

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: M90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Bisa bikin jatuh cinta teman Produa. Kali ini Aji bakal ajak kamu jalan-jalan lewat cerita ke sudut-sudut dunia yang bisa bikin kamu takjub. Yuk, kita berlayar menuju sebuah pulau yang sering dijuluki Jurassic Park-nya Indonesia. Bukan karena ada dinosaurus, tapi karena alamnya yang masih liar, megah dan terasa seperti belum tersentuh waktu. Namanya Nusa Molas, sebuah mutiara di Laut Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di sini, bukit-bukit muncul dari laut seperti pulau misterius dalam film petualangan. Langitnya luas, lautnya biru berkilau, dan anginnya membawa aroma kebebasan. Rasanya tuh seperti masuk ke dunia film Moana, sebuah pulau kecil di tengah samudra, tempat laut bukan sekedar air, tapi sahabat yang membisikkan cerita. Nusa Molas bukan cuma destinasi, dia adalah sebuah panggilan.

ulang tahun, perayaan hari raya, atau acara spesial lainnya selalu identik dengan hampers. Hadiah cantik dalam kemasan mewah. Tapi, pernahkah kita berpikir kemana semua kemasan itu setelah dibuka? Kertas kado, plastik sekali pakai, pita yang tak terpakai, semua berakhir menjadi sampah. Saatnya beralih ke hampers ramah lingkungan. Kita dapat memilih hampers yang minim pembungkusan dan dekat dengan lokasi penerima. Hemat ongkir, hemat emisi. Kita juga dapat memisahkan mana yang dapat dipakai kembali dan mana yang wajib didaur ulang, seperti toples, box atau besek bambu, atau tas pembungkus dari hampers. Dapat disulap jadi wadah serbaguna di rumah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan. Sementara botol kaca, kaleng aluminium bekas minuman, botol dan kemasan plastik dapat dijadikan ekobrik. Dengan hampers ramah lingkungan, kita tetap bisa berbagi kebahagiaan tanpa menambah beban bumi. Mari mulai perubahan kecil dengan langkah nyata. Beri dengan bijak, berbagi dengan sadar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita benar-benar nyemplung ke dunia Jurassic Park versi Indonesia dan Moana versi nyata, ini satu pertanyaan penting. Gimana sih caranya sampai ke pulau yang kelihatannya kayak mimpi ini? Karena seperti di film Petualangan, semua cerita besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, dari keberanian buat ninggalin zona nyaman dan berani berlayar ke tempat yang belum pernah kita temui. Dan percaya deh, perjalanan ke Nusa Molas bukan sekedar pindah lokasi ya, tapi proses pelan-pelan ninggalin hiruk-pikuk kota, menuju sunyi yang indah, menuju laut yang memanggil. Nah, sekarang kita mulai perjalanan itu. Buat sampai ke Nusa Molas, kamu harus mulai dari Labuan Bajo, lalu lanjut perjalanan darat sekitar 4-5 jam, ngelewatin Flores yang jaraknya naik turun. Pemandangannya gila cakep banget, dan bikin kamu pengen buka kaca mobil terus-menerus. Abis itu, perjalanan lanjut naik perahu sekitar 30-45 menit nyebrang laut. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kayak Moana lagi ninggalin pulaunya buat nemuin dunia baru. Pas Nusa Molas mulai kelihatan, pulau ini muncul dari laut kayak rahasia yang pelan-pelan dibuka, teman Pro 2. Bukit-bukitnya mirip banget pulau di Jurassic Park. Sunyi, besar, dan somehow bikin merinding karena terlalu indah. Ini bukan tipe tempat yang langsung rame, tapi justru yang bikin kamu pengen diam.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tenang, cek. Tinggi banget. Itulah, kenapa orang-orang marah sih?
2: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial, mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

0: berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Aji, teman Pro 2, dan ngebahas soal Nucha Molas gitu kan. Di Nucha Molas sendiri, teman Pro 2, pemandangan tuh nggak setengah-setengah pastinya. Dari atas bukit, kamu bisa lihat savana hijau ketemu laut biru, terus pulau-pulau kecil di kejauhan tuh kayak lukisan hidup. Rasanya kayak lagi berdiri di dunia Jurassic Park, versi tropis, alamnya gede, liar, dan nggak dibuat-buat manusia, dan pastinya kamu bebas mengaguminya. Turun ke pantai, suasananya berubah total. Airnya bening banget, pasirnya luas, dan ikan-ikan kecil berenang di sekitar karang. Di sini vibes-nya moana banget. Lautnya kayak ngajak kamu main, snorkeling, atau sekedar duduk bengong sambil dengerin ombak. Ini tipe tempat yang bikin kamu sadar. Bahagia tuh kadang sesimpel lihat air bergerak. Yang bikin Nucha Molas beda bukan cuma pemandangannya, tapi juga cara hidup orang-orangnya. Warga di sekitar pulau ini tuh hidup dekat banget sama laut. Mereka mancing, naik perahu, dan ngerti arah angin kayak kita ngerti notifikasi HP gitu. Kamu bisa menginap di homestay sederhana, makan ikan segar hasil tangkapan hari itu, dan ngerasain hidup yang gak dikejar-kejar jam. Malam hari di sini tuh sunyi tapi cantik. Gak ada lampu kota, cuma bintang dan suara ombak. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kecil tapi dengan cara yang indah. Mungkin inilah kenapa Nucha Molas dibilang Jurassic Park-nya Indonesia. Karena dia masih punya jiwa alam yang bebas dan belum di-

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

saja kamu dengarkan perjalanan by Padi, teman berdua sama kayak kita sekarang lagi berjalan-jalan menyusuri Nusa Molas gitu kan. Kalau Jurassic Park ngajarin kita bahwa alam itu kuat dan liar, dan Moana ngajarin kita buat berani ngikutin panggilan laut, maka Nusa Molas adalah versi nyatanya, teman berdua. Ini tuh pulau yang gak cuma bikin mata seneng, tapi juga bikin hati jadinya tenang. Di sini kamu bukan cuma liburan, tapi kayak ketemu versi diri kamu yang lebih pelan, lebih jujur, dan lebih nyambung sama dunia. Dan pas kamu pulang nanti, mungkin yang kamu bawa bukan cuma foto-foto nih, tapi juga rasa kangen sama suatu pulau kecil di timur Indonesia yang diam-diam sudah nyantol di hati kamu, yaitu Nusa Molas.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Bu, boleh bicara sebentar?
1: Tentu, Brenda. Ada apa?
0: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
1: Kamu terima?
0: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
1: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
0: Hah? Maksudnya, Bu?
1: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
0: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
1: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
0: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
1: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
0: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
1: Nah, itu pilihan yang tepat.
2: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
3: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
2: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
3: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
4: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.

Yellow by Coldplay, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Apa kabarnya kamu malam hari ini, teman Pro 2? Dijaga malam pastinya barengan sama Haji sampai dengan pukul 12 malam nanti, teman Pro 2. Dan kali ini pastinya kita di throwback times, teman Pro 2, di all this time. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu nostalgia, terus juga lagu-lagu yang sering banget kamu putarkan waktu itu, teman Pro 2, bisa dibilang pada zamannya, boleh banget di request di 08 11 38 20 90 90, teman Pro 2. Nah, kali ini Aji mau puterin koleksi yang oldies banget, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu tahu, kamu bisa singelong lagu ini, teman Pro 2. Alright. Nah, koleksi dari jeng jeng jeng. wait. Ini dia lagu dari siapa? Dari Ego, teman Pro 2, dengan Kemenangan Hati. So buat kamu, enjoy this one.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

Beautiful by Akon featuring sama Colby, teman Pro 2. Lagu yang enak banget dan tiba-tiba tuh aja langsung kepikiran ya. Langsung mengingat zaman dulu, kayaknya di lagu ini tuh waktu aja masih SD, teman Pro 2. Itu ada salah satu one of the best memories yang pernah ada, apalagi kalau misalnya kamu tahu lagunya Akon yang ya, kalau sonde salah judulnya tuh gitu, teman Pro 2. Jadi intronya itu tuh bikin orang kalau misalnya tiba-tiba dengerin tuh langsung flashback gitu, teman Pro 2. Sama kayak lagu Beautiful featuring sama Colby ini, teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira lagu apa yang kalau misalnya kamu dengar tiba-tiba mengingat masa lalu?

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Tersanjung by Bunga Citra Lestari, teman Pro 2. Dan nah, buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini juga masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Tamu Malam. So, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih barengan sama Aji dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian tamu malam teman Pro 2. Dan seperti yang sudah bisa kamu lihat di streaming kita di RRI YouTube dan juga di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2 sudah hadir queen kita di malam hari ini teman Pro 2. Kita bakal ngebahas tentang perjalanan Putri Pariwisata Indonesia tahun 2026 bersama dengan Carmen Lamba yang merupakan Putri Pariwisata Indonesia 2026 teman Pro 2. So, langsung saja kita sapa, selamat malam Kakak.
1: Halo, selamat malam teman-teman semuanya.
0: Selamat malam. Wah, ini walaupun sudah jam segini tapi masih tetap cerah ya.
1: Harus, kita harus terus semangat pagi.
0: Semangat. Semangat. Alright. Nah, mungkin Kak boleh memperkenalkan diri terus juga kesibukannya kira-kira ini seperti apa?
1: Oke, okay. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Lucia Carmenita Rosalia Lamba, biasa dipanggil Carmen. Dan aku adalah Putri Pariwisata Indonesia tahun 2026. Dan aku asli dari ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan kesibukanku saat ini adalah menjalani tugasku sebagai Putri Pariwisata Indonesia. Dan saat ini sedang bertugas, stay-nya di Jakarta, tapi ada duty ke Kupang. So it's kinda hectic, tapi puji Tuhan semuanya bisa dijalankan dengan baik.
0: Wah, berarti ada dong tipsnya kayak bisa tetap semangat, bisa tetap menjalankan semua hal dengan baik gitu kan Kak? Mungkin nanti bisa dibocorkan.
1: Oke, okay, kalau tipsnya sebenarnya simple. Yang pertama itu aku selalu ingat apa tujuan aku mulai. So when I get tired, aku selalu ingat alasan aku mulai itu karena apa. Aku ingat mimpiku, ingat Tuhan dan ingat orang tuaku. Jadi aku walaupun drain, energinya habis, tapi hal-hal tersebut lah yang buat aku keep going dan terus semangat setiap harinya.
0: Wow, boleh dicoba tuh teman-teman. Nah, kita juga mulai penasaran nih, Kak Carmen ya panggilannya. Ini iya, sama kayak nama member Heart to Heart ya, Carmen.
1: Oh, K-pop idol.
0: K-pop yeah, idol. Pertama, kapan pertama kali gitu kamu akhirnya tuh punya kesadaran atau turning point kayak kayaknya beta tertarik deh untuk terjun ke dunia pageant dan pariwisata?
1: Sebenarnya kalau misalnya pageant, aku dari kecil itu udah punya passion di modeling, so I started from modeling. Dan aku tuh dari kecil udah sering jadi model buat photographer gitu, but I never ikut runway langsung. Jadi waktu SMP aku ingat banget aku pertama kali join competition modeling. Tapi waktu itu aku gak juara, aku cuma harapan 3 aja. Tapi aku sadar passion aku tuh masih di sana. Jadi ketika aku SMA aku coba ikut pageant lagi, pageant daerah, tapi itu temanya lebih ke historical. Dan aku juga gak juara lagi, aku harapan 3. Nah, terus aku lanjut kuliah dan aku baru join kembali pageant itu tahun kemarin di Desember 2025. Dan itu aku ikut pemilihan putra-putri di ND dan puji Tuhan aku juara 1 dan dari daerah mempercayakan aku untuk mewakili NTT di tingkat nasional. Dan saat itu aku ngerasa aku harus do better daripada aku yang kemarin, daripada aku yang dulu. So, I do a lot of preparation. Dan aku belajar banyak hal dari catwalk, public speaking, dan juga grooming karena aku harus selalu terlihat cantik. Dan juga I think buat look aja itu gak cukup, jadi aku harus punya brain juga, beauty, brain, behavior. Dan semua itu aku persiapkan dengan baik. So yeah, itu mengantarkan aku kepada kemenangan untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Wow, by the way selamat.
1: Thank you so much.
0: Putri Pariwisata Indonesia tahun 2026 teman produk. Tadi it's a long time ya.
1: Yeah.
0: Pastinya dari prosesnya, kemudian juga nyiapin semuanya tadi bukan cuma look tapi juga brain dan juga behavior.
1: Bener.
0: Nah itu apakah di proses tersebut ada kayak kekhawatiran kayak beta atau saya bisa tidak sih untuk menjadi Putri Pariwisata Indonesia gitu?
1: Puji Tuhan aku dikasih confident yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Jadi during the preparation aku gak pernah mikir kalau aku bakal gimana-gimana karena aku bersyukur aku dikasih damai sejahtera. Jadi tujuan aku ikut tuh sebenarnya awal aku cuman pengen belajar dan mendapatkan pengalaman karena aku yakin banget dengan aku ikut kompetisi dan nasional aku dapat koneksi yang baru yang tentunya lebih besar dan bermanfaat buat diriku sendiri. So tujuan awal aku ingin belajar dan juga mencari pengalaman. Nah saat aku di national stage, ternyata insecurity is real. Baru aku merasa insecure karena aku ketemu dengan teman-teman yang cantik-cantik dengan kemampuan yang luar biasa hebat, dan hal itu ternyata bisa membuat aku ke pressure dan merasa insecure. Karena ternyata ketika aku belum sampai di panggung nasional, aku merasa kayak okay, aku udah cukup nih, udah layak. Tapi ketika sampai di national stage, ternyata aku sadar ternyata masih banyak yang lebih cantik dan lebih pintar dari aku. So I don't expect much, aku cuma mau do better aja at the time. Tapi aku gak pernah menjadikan insecurity itu menjadi alasan aku untuk gak berjuang lagi. So aku tetap belajar, aku tetap melakukan yang terbaik during the quarantine time, dan aku rasa hal itu yang bisa mengantarkan aku menjadi juara.
0: Wow, itu tuh teman Pro 2 ya. Jadi jangan terlalu insecure sama apa yang kamu punya teman Pro 2, tapi mencoba untuk bisa apa ya, next level gitu, bisa step bener dari apa yang kamu punya sekarang gitu teman Pro 2. Nah kalau misalnya ditanya nih kayak Carmen, apa momen yang paling diingat selama dari proses tersebut?
1: Sebenarnya momen yang paling aku ingat adalah momen perjalanan aku dari ND sampai aku ke Jakarta. Karena sejujurnya aku punya banyak pergumulan dalam proses aku ke Jakarta dalam banyak aspek, mulai dari apa ya, pokoknya dari persiapan aku, karena aku ke Jakarta cuma berdua aja sama papiku, aku gak bawa tim dari ND. Tapi aku bersyukur semua proses itu membentuk aku menjadi pribadi yang lebih tangguh. Jadi ketika aku di quarantine, aku dihadapi dengan kondisi dan juga situasi yang sangat hektik. Aku kesulitan dapat tidur, aku kesulitan istirahat. Tapi aku selalu ingat bahwa aku ke Jakarta itu melalui proses yang panjang, dan orang tuaku benar-benar ikut fight juga dalam situ. So ketika aku drain saat karantina, aku selalu ingat, okay, aku kesini gak gampang karena begitu banyak pergumulan yang terjadi, tapi aku harus do better karena orang tuaku benar-benar support dan percaya bahwa aku bisa melakukan yang terbaik.
0: Wow, support sistemnya ini kuat sekali teman-teman dua. Kalau ditanya kayak Carmen, apakah selain dari orang tua yang menjadi support system, adakah lagi teman mungkin atau someone special ya bisa dibilang?
1: Kalau ditanya support system selain orang tua, yang paling pertama dan nomor satu yang pastinya Tuhan Yesus. Karena aku gak bisa berjalan sejauh ini tanpa Tuhan Yesus. Dan aku bersyukur Tuhan Yesus menganugerahi aku dengan orang tua, adik-adik, dan keluarga yang begitu luar biasa. Serta teman-teman di ND juga, dan teman-teman yang di Manado juga selalu support aku. Dan itu hal yang membuat aku selalu semangat dan pengen berjuang. Tapi kalau misalnya ditanya support system utama dalam hidupku, aku selalu jawab itu pasti Tuhan Yesus. Aku ingat banget waktu aku selesai di crown, aku selesai di crown di malam grand final itu, aku dipanggil buat interview dan aku ditanya dikasih pertanyaan yang sama, Carmen siapa support system dan sosok yang paling penting dalam hidup kamu? Dan aku cuma jawab satu, Tuhan Yesus. Dan aku sangat-sangat bersyukur karena berkat dan kasih Tuhan Yesus dalam hidupku. Jadi ketika orang tanya siapa yang paling penting, aku selalu jawab Tuhan Yesus. Selamanya akan selalu seperti itu.
0: Wow, ini berkat doa dan pastinya juga pergulatan dengan Tuhan gitu kan teman Pro 2. Kalau ditanya nih Kak Carmen, di saat pengumuman kamu yang menjadi Putri Pariwisata Indonesia 2026, how you feel?
1: Ketika pengumuman ya, sebenarnya aku jujur aku kaget karena aku gak expect aku bakal juara. Targetku adalah aku belajar dan dapat pengalaman juga koneksi. Dan ketika aku di crown, aku dikasih crown dan bilang Nusa Tenggara Timur yang jadi winner, itu actually mixed feeling karena ada rasa kaget, terus ada rasa haru, bahagia, dan juga yang pastinya bangga karena bisa berjalan sampai sejauh ini. Dan apa ya, sebenarnya waktu itu momennya dominan momen haru karena saat itu Flores lagi gempa dan aftershocknya masih terus terjadi. So dengan aku membawa juara buat Nusa Tenggara Timur, aku merasa sangat bersyukur karena itu bisa, karena itu ternyata bisa menjadi sedikit pengobat dari trauma yang dihadapi teman-teman dan keluarga di Flores. Dan aku bersyukur ketika aku pulang ke ND, aku membawa gelar baru itu, keluarga dan juga teman-teman saudara di ND semuanya menganggap itu sebagai kado, hadiah dari Tuhan buat masyarakat Flores yang saat itu memang sedang kesulitan. Dan aku sangat bersyukur bisa memberikan itu kepada mereka.
0: Nah, ini juga dimention soal gempa Flores gitu. Karen, apa yang mau kamu sampaikan sama teman-teman di sana, saudara-saudari kita yang ada di sana?
1: Mungkin satu pesan aku buat keluarga, teman-teman, saudara-saudara di Flores yang baru saja mengalami earthquakes dan juga aftershock, yang mungkin masih sampai sekarang ada beberapa daerah yang masih merasakan hal itu. Aku tahu itu nggak mudah, karena pasti trauma is real dan juga untuk membangun resilience kembali itu tidak mudah. Tapi satu pesan aku adalah terus punya iman kepada Tuhan, karena aku percaya Tuhan memberikan ujian kepada kita itu tidak pernah lebih besar dari kemampuan kita. Kenapa kita diberikan bencana, pasti ada pesan dan maksud dari Tuhan untuk kebaikan kita ke depannya. So, kalau saat ini teman-teman masih merasa trauma dan masih merasa takut, tidurnya enggak nyenyak, percaya kalau kita punya iman, kita pasti terlindungi dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya.
0: Wow, pesan yang sangat meneduhkan ya teman Bro 2. Tiba-tiba tuh kayak embun.
1: Aduh.
0: Masuk ke ruangan ini gitu teman Bro 2. By the way, ini juga ada pertanyaan dari WhatsApp kita, Kak Carmen. Ini setelah menggunakan mahkota tersebut gitu, apakah merasa ada perubahan gitu mungkin dari cara melihat diri sendiri, kemudian juga tanggung jawab yang baru pastinya?
1: Tentu saja ada, karena aku sadar ketika aku memakai mahkota ini, aku mengemban satu tugas, amanah, dan tanggung jawab yang baru. Dan hal itu membuat aku harus betul-betul menjaga diriku dari segala macam hal-hal yang mungkin bisa, apa ya, bisa berpengaruh terhadap gelarku dan juga terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur, karena aku sadar aku adalah representasi dari Nusa Tenggara Timur. Jadi aku harus menjaga sikapku, tutur kataku, dan aku harap dengan adanya mahkota ini bukan membuat aku merasa terbebani. Aku tetap ingin menjadi diriku sendiri tapi dalam versi yang lebih baik, karena tentunya mahkota ini bukan merupakan tujuan akhir, karena aku percaya mahkota ini adalah amanah dari Tuhan yang ingin aku melayani dengan caraku, dengan talenta yang Tuhan percayakan pada diriku.
0: Wow, ini apa ya? Dari hati ya bisa dibilang teman Bro 2. Nah, Kak Karun ini mungkin banyak gitu orang-orang yang melihat Putri Pariwisata itu hanya dari sisi pageant atau penampilannya saja gitu, appearance-nya aja. Menurut kamu sendiri sebenarnya apa sih makna dari Putri Pariwisata?
1: Menurut aku ya, karena aku tumbuh besar di ND, Flores, Nusa Tenggara Timur, tanah yang kaya akan alamnya, budayanya, juga cara hidup masyarakat yang unik ya. Karena aku percaya setiap daerah di Indonesia itu punya destinasi wisata yang indah, tapi yang buat kita berbeda itu adalah the people and the culture. Jadi hal itu yang membuat aku merasa passion aku ada di people and culture dan juga tourism. Dan aku pengen apa ya, melayani dan memberikan yang terbaik dalam pengembangan pariwisata dan budaya sesuai dengan passion dan juga background yang aku miliki. Dan aku sadar bahwa anak-anak di Nusa Tenggara Timur itu sebenarnya memiliki ide, kreativitas, dan inovasi yang kaya, tapi mereka tidak punya wadah untuk menyalurkan hal-hal tersebut. Jadi ketika aku, sebelum aku terpilih menjadi Putri Pariwisata Indonesia, aku membentuk satu komunitas anak muda namanya Titik Nadi. Di situ tujuan aku adalah untuk fokus ke tourism, culture, dan juga yacht creativity. Dan aku lakukan banyak kegiatan dan juga kolaborasi bersama other community and also the NGO in Indonesia. Dan aku bersyukur melalui hal itu, pariwisata dan juga budaya serta masyarakat di NTT khususnya di ND itu lebih terlihat oleh Indonesia, karena segala kegiatan yang kita buat itu memang impactful dan punya tujuan yang jelas. So I think that's apa ya, the main purpose of my true calling.
0: Oke, berarti itu juga salah satu hal yang menjadi atau merepresentasikan
1: bener.
0: Kamu sebagai putri pariwisata Indonesia gitu. Yep. Tadi juga sempat di-mention soal titik nadi. Mm-hmm. Itu menarik sekali itu. Boleh dijelasin lebih lanjut soal itu?
1: Oke, titik nadi. Titik nadi itu sebenarnya komunitas yang seperti aku mention di awal tadi. Kenapa namanya titik nadi? Karena aku melihat sebenarnya titik nadi itu bukan dibuat oleh aku sendiri. Ada teman-temanku juga yang mempunyai passion yang sama. Kita satukan gagasan, kita membentuk titik nadi. Kenapa namanya titik nadi? Karena kita percaya kalau pariwisata dan budaya itu ada layaknya seperti nadi dalam tubuh manusia yang memiliki apa ya power yang memberikan kehidupan bagi masyarakatnya. Dan titik nadi ini kita memang fokusnya ke pariwisata dan juga budaya dan juga pemberdayaan generasi muda. Jadi setiap inovasi dan juga kegiatan yang kita lakukan itu tujuannya ya memberdayakan anak muda untuk lebih peka dan sadar lagi akan potensi yang dimiliki di Nusa Tenggara Timur. Jadi anak muda bisa menyalurkan kreativitasnya dan apapun yang ada di dalam pikiran mereka, kreativitas mereka di dalam wadah yang kita bentuk. Dan hal itu menurut aku hal itu yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh anak muda zaman sekarang.
0: Wow. Menarik tuh. Itu apakah kita juga bisa ikut gabung ke titik nadi?
1: Sebenarnya kita buka for umum, buka untuk umum. Cuman memang sekarang itu anggotanya itu masih terbatas di para duta-duta di Kabupaten ND. Tapi kita tidak menutup pintu untuk teman-teman yang ingin bergabung ke titik nadi. Jadi kalau teman-teman mau gabung, kita sangat welcome akan hal itu. Dan apa ya, kita percaya semakin banyak yang bergabung tentunya akan semakin baik juga untuk pengembangan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur.
0: Nah, pengembangan pariwisata nih, Carmen. Kalau bicara tentang generasi muda gitu, pasti banyak nih yang kayak tiba-tiba yuk kita kesini yuk ke pariwisata ini yuk gitu. Menurut kamu sendiri apa sih yang membuat pariwisata Indonesia atau mungkin kita lebih khusus ke NTT dan ND, apa daya tarik yang paling kuat?
1: Menurut aku ya, ini bukan cuma menurut aku, based on data, turis datang ke NTT itu bukan cuma karena alamnya yang indah, tapi karena culture dan juga cara masyarakatnya hidup. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena itu memang benar-benar terbukti berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan juga berdasarkan yang aku saksikan sendiri di ND. Ketika turis datang, mereka itu lebih penasaran sama bagaimana sih tradisi yang ada di NTT dan bagaimana masyarakatnya itu keep carrying it forward di zaman yang semakin maju ini. Dan menurut aku, kenapa hal itu yang paling penting dan menjadi daya tarik khusus dari NTT? Karena aku percaya di Indonesia itu semuanya punya destinasi yang indah, punya pantai, punya gunung, punya danau. Tapi yang membuat kita Indonesia itu kaya

0: orang yang bukan berasal dari NTT, satu kata yang selalu mereka puji adalah kita pernah ke NTT dan orang-orang NTT itu ramah, dan itu yang buat aku sangat bangga menjadi orang NTT. Wow. Karena itu salah satu budaya yang apa ya, yang memang sudah ditanamkan kepada diri kita sejak kita masih kecil.
1: Wah, kalau misalnya kamu bisa membagikan satu pariwisata atau mungkin satu tradition atau culture yang ada di Indonesia khususnya di NTT, apa yang mau kamu bagikan?
0: Salah satu culture ya, mungkin karena aku berasal dari ND, jadi aku mungkin lebih spesifik ke budaya yang membesarkan aku. Jadi aku berasal dari ND, khususnya dari Desa Ngela, dan kita itu punya apa ya, punya acara adat yang sebenarnya banyak, tapi yang udah aku experience secara langsung itu nama acara adatnya itu adalah Jokaju. Dimana Jokaju ini memiliki makna untuk menolak bala, dan merupakan ungkapan syukur dan juga respect kepada alam. Nah, dan aku percaya makna dari acara adat ini sebenarnya selaras dengan alam kita, dengan cara kita hidup. Karena Jokaju itu memiliki makna ketika sedang berlangsung seremonialnya itu tidak boleh, kita tidak boleh bertani, tidak boleh mencangkul tanah, tidak boleh menenun, dan itu merupakan hal yang sangat selaras dengan imanku sebagai orang Katolik, dan juga cara manusia untuk lebih respect kepada alam, memberikan alam waktu untuk beristirahat, memberikan alam waktu untuk bisa rest dari segala kegiatan dan bisa memulihkan dirinya kembali. Dan hal itu yang membuat aku sangat kagum dengan budaya yang ada di desaku, karena itu yang menurut aku sangat diperlukan ya di zaman sekarang yang masyarakatnya sangat mengabaikan alam. Benar. Tapi culture itu mengingatkan kita bahwa alam ini perlu waktu untuk istirahat.
1: Wow, itu poin yang sangat bagus ya, soal respect ke alam, bagaimana kita menjaga alam supaya alam juga bisa menjaga.
0: Benar.
1: Wow, nah di in this economy Carmen gitu kan, dengan berbagai hal yang terjadi, menurut kamu apakah peran dari media sosial saat ini tuh cukup penting untuk membagikan terus juga sharing pariwisata kita ke dunia?
0: Okay. Aku suka pertanyaannya karena kebetulan aku backgroundku dari computer science, dan aku percaya teknologi itu lahir sebenarnya untuk membantu kita manusia bisa terhubung dengan sesama kita di seluruh dunia. Dan tujuan utama ekonomi adalah sebagai tujuan utama teknologi adalah sebagai jembatan, di mana teknologi bisa menghubungkan kita, pariwisata, budaya, dan juga tradisi serta keunikan yang ada di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, kepada masyarakat luar. Kenapa hal ini penting? Karena aku percaya di zaman sekarang manusia itu lebih banyak menghabiskan waktunya di sosial media. Jadi ketika mereka mau visit ke suatu tempat, yang paling pertama mereka lakukan adalah research. Researchnya melalui apa? Melalui sosial media. Ketika mereka tertarik dengan alam kita, budaya kita, tentunya mereka akan datang. Dan hal itu tentunya berdampak baik juga buat kita, karena semakin banyak turis yang datang ke Nusa Tenggara Timur, tentunya akan berpengaruh baik juga untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah kita.
1: Wow, teman bro dua. Nah, Carmen, mungkin ini ada pertanyaan dari Kak Theodorus Yudhistira. Halo, malam Pro 2 Kupang, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana Anda melihat peran digitalisasi dan media sosial dalam membangkitkan sektor pariwisata Indonesia saat ini?
0: Okay. Seperti yang aku bilang tadi ya, karena aku backgroundnya dari computer science, aku percaya teknologi saat ini sebenarnya powerful kalau misalnya kita bisa implementasikan dengan baik dan benar. Karena kita tahu kalau misalnya kita implementasinya salah, tentunya dampaknya juga akan negatif, dan hal itu tidak akan berguna untuk pertumbuhan pariwisata dan juga budaya. Nah, caranya adalah bagaimana cara kita memikirkan inovasi yang tepat dan relevan dengan zaman ini. Karena kita tahu anak muda itu banyak spend time di sosial media, tentunya kita harus membuat suatu inovasi dalam mempromosikan pariwisata dan budaya dengan cara yang sesuai dengan anak muda. Karena kenapa? Ketika kita mempromosikan dengan cara yang kurang tepat, tentunya konten kita menjadi kurang menarik, dan itu tidak akan membuat destinasi wisata yang daerah kita itu dilirik orang. Orang jadi malas datang. Karena apa? Karena cara penyampaian kita kurang tepat dan kurang relevan. Jadi hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengimplementasikan teknologi itu dengan cara yang tepat dan

0: relevan. Karena ketika caranya tepat, tentunya teknologi akan membawa dampak yang positif untuk pertumbuhan pariwisata dan juga budaya.
1: Wow, cara yang tepat ya berarti, Carmen. Nah, ketika mungkin apa yang harus dilakukan gitu supaya sebuah destinasi itu tidak hanya kayak viral semata, kayak tiba-tiba viral terus abis itu hilang. Apa yang harus dilakukan, konsistensinya seperti apa, dan para turis juga bisa akhirnya berkunjung gitu, ada movement gitu.
0: Okay, kalau bicara terkait hal itu ya, sebenarnya tidak bisa kita hanya bergantung pada satu elemen saja, tidak bisa hanya pada pemerintah saja atau masyarakatnya saja, tetapi kita perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga anak muda. Kenapa? Karena ketika kita berkolaborasi, tentunya kita bisa memikirkan cara yang tepat itu seperti apa sih untuk membuat destinasi ini tetap sustainable, terus berlanjut. Karena berdasarkan pengalaman pribadiku sendiri di ND, ada salah satu destinasi yang saat aku SMA itu viral banget, namanya Bukit Kezimara. Jadi waktu aku SMA tuh teman-temanku banyak datang ke bukit itu, dan itu memang benar-benar viral, tapi aku belum pernah ke sana dari sejak aku SMA. Nah, aku ke sana malah saat Bukit Kezimara itu tidak viral lagi. Jadi ketika udah enggak hype, aku baru ke sana. Karena kenapa? Karena tujuanku ingin upbranding kembali Bukit Kezimara tersebut. Dengan cara apa? Aku ajak anak muda, teman-temanku dari Titik Nadi dan juga beberapa komunitas yang ada di ND, aku undang dan kita buat satu kegiatan namanya The Golden Landscape of Kezimara. Tujuannya adalah untuk upbranding kembali. Kita ke sana dan kita lihat kenapa sih Bukit Kezimara tidak se-viral dulu? Apa sih yang salah? Dan ternyata saat aku ke sana, aku melihat ternyata lingkungannya itu perlu dijaga kembali, perlu dirawat kembali karena sangat tidak terawat. Dan aku ke sana, kita buat kegiatan segala macam, dan aku bersyukur itu mendapatkan antusias yang begitu besar dari anak muda, karena kita ngobrol banyak soal pariwisata dan tentang pengembangannya. Dan aku rasa itu salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan oleh semua orang, khususnya anak muda, untuk bisa konsisten dalam menjaga dan juga upbranding tempat-tempat wisata yang dulu pernah viral tapi sekarang udah kurang peminatnya. Jadi bisa melakukan semacam inovasi, kolaborasi yang bisa terus buat wisata tersebut terus apa ya, pokoknya terus upbranding lah, seperti itu.
1: Oke, berarti perlu nih dari berbagai banyak
0: benar banget, berkolaborasi.
1: Sama berkolaborasi gitu, teman Pro 2. Nah, Carmen, kita bakal jeda dulu, setelah ini akan masuk ke segmen kedua, teman Pro 2. Buat kamu yang mau tanya, yang mau kasih point of view kamu juga boleh banget, teman Pro 2 pastinya. So, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu, Aji mau puterin satu koleksi dari Apir ya, featuring sama Farha, teman Pro 2, dengan Bumi Terindah.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tamu malam, ada tamu malam di Google. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari 9.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji dan juga bersama Putri Pariwisata Indonesia 2026, Carmen Lamba, teman Pro 2. Nah, Carmen, mungkin selanjutnya pariwisata itu kan erat sekali berkaitan sama budaya dan masyarakat lokal seperti yang dimention tadi. Seberapa penting untuk menjaga budaya lokal ketika sebuah daerah itu berkembang menjadi destinasi wisata?
1: Okay, from my point of view, kita itu ketika mengembangkan pariwisata dan budaya yang ada di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, hal pertama yang harus kita ingat adalah budaya dan juga masyarakatnya. Kenapa seperti itu? Agar arah pengembangan pariwisata itu bisa selaras dengan nilai-nilai budaya yang selama ini membesarkan kita di Nusa Tenggara Timur. Dan aku percaya ketika kita mengembangkan pariwisata selaras dengan nilai-nilai budaya, tentunya pengembangan itu akan bisa sustain dan bisa terus terjaga nilai-nilai dan juga cara hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Karena kita, ketika kita melakukan pengembangan dengan mengabaikan budaya dan juga masyarakatnya, tentu saja hal itu berdampak tidak baik bagi daerah kita. Karena apa yang membuat kita unik? Yep, the people and its culture. Dan ketika kita change those things, tentunya hal itu membuat kita tidak ada bedanya dengan daerah lain. Karena apa yang membuat kita berbeda? Ya, our people and our culture. So, ketika kita mau melakukan pengembangan, hal yang harus kita pentingkan dan utamakan adalah nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya yang sudah membesarkan kita selama ini.
0: Wow, it's a good point. Nah, sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026, satu hal apa dalam dunia pariwisata yang paling ingin Carmen suarakan selama menjalankan tugas?
1: Hal yang paling ingin aku suarakan dalam pariwisata dan budaya, ya, mungkin karena aku berasal dari Nusa Tenggara Timur, jadi aku akan lebih berfokus ke Nusa Tenggara Timur, khususnya ND, ya. Sebenarnya NTT secara keseluruhan itu memiliki potensi yang sangat luar biasa karena we are the heart of Indonesian paradise. Kita punya alam yang indah, kita punya culture yang beragam. Even kita sama-sama NTT, tapi tiap daerah itu beda-beda culture-nya. Dan kita punya kebiasaan hidup yang berbeda dari masyarakat yang ada di daerah lain. Dan hal yang perlu ditingkatkan mungkin menurut aku adalah akomodasi dan juga infrastruktur yang mengantar kita menuju ke suatu destinasi wisata. Karena sebenarnya banyaknya daerah wisata yang potensinya besar tapi belum tersentuh karena akomodasi transportasinya, jalannya itu belum memadai, sehingga ketika turis datang, wisatawan datang, bagaimana mereka bisa ke sana ketika jalannya belum baik, belum bagus, dan juga akomodasi transportasinya itu belum tersedia. Dan hal itu menurut aku sangat disayangkan karena ketika kita memiliki alam yang indah tetapi pengembangannya dalam infrastruktur jalan dan lainnya itu belum memadai. Dan menurut aku itu bisa menjadi catatan dan PR bagi kita semua untuk memikirkan caranya bagaimana agar hal-hal itu bisa teratasi sehingga daerah-daerah wisata yang ada di NTT yang belum tersentuh bisa segera tersentuh dan terlihat oleh masyarakat luar.
0: Berarti itu juga termasuk salah satu misinya itu.
1: Benar sekali,
0: betul. Nah, kalau misalnya ditanya Kak Carmen, mungkin hal pertama atau misi pertama lah yang ingin dilakukan sesegera mungkin.
1: Okay, misi pertama. Sebenarnya aku udah jalanin misi ini jauh sebelum aku jadi Putri Pariwisata Indonesia, yaitu pemberdayaan generasi muda. Karena sebagai lulusan computer science, aku sadar bahwa teknologi itu seringkali dimanfaatkan dengan cara yang kurang tepat. Dan ketika hal-hal negatif terjadi, yang disalahkan teknologinya. Padahal sebetulnya yang perlu kita ubah adalah mindset dan cara berpikir kita dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Dan kenapa sering teknologi ini sering dikambing hitamkan? Karena banyak ya kasus-kasus yang terjadi itu yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi khususnya dalam sosial media. Jadi cara aku, misi aku untuk mengatasi hal tersebut adalah aku memberdayakan generasi muda, teman-temanku di ND untuk bisa lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Dengan cara apa? Dengan cara Kita membuat konten, kita pergi ke suatu destinasi wisata seperti tadi di Golden Landscape of Kezimara, kita buat konten, kita share ke sosial media, dan kita buat kolaborasi juga bersama dengan NGO Asarasa. Kita buat kegiatan, kemudian kita upload di sosial media, kemudian kita bikin kegiatan apapun selagi itu positif, kita post dan share ke sosial media. Kenapa hal ini penting? Aku percaya ketika kita share hal-hal baik di sosial media, tentunya teman-teman kita yang ada di luar sana, mereka juga melihat bahwa ini hal yang baik yang patut dicontoh. Dan ketika mereka mencontohi hal baik tersebut, tentunya implementasi sosial media ini sudah tepat, sudah di cara yang tepat. Jadi hal-hal negatif itu bisa semakin minim terjadi di dalam era digital saat ini.
0: Wow, itu juga termasuk salah satu program yang
1: benar sekali.
0: Nah, selain itu mungkin adakah program-program lain yang sedang dalam proses atau sudah dilakukan?
1: Sebenarnya ada programku yang lain yang ada di advokasiku juga. Karena seperti aku mention di awal tadi, aku sebenarnya sangat dekat sama people and culture, dan aku sangat-sangat ingin meng-experience secara langsung bagaimana sih masyarakat di Indonesia hidup. Karena aku besar di NTT, aku belum eksplor semua desa, dan aku belum eksplor semua budaya yang ada di dalamnya. Jadi aku pengen banget bisa experience secara langsung dan bisa mengimplementasikan program-programku di dalam kunjungan-kunjunganku ke desa-desa lain yang ada di NTT dan mungkin yang ada di Indonesia. Jadi itu menjadi salah satu wishlist aku dalam masa menjabatku selama satu tahun ke depan. Semoga aku bisa eksplor dan bisa memberikan dampak yang baik kepada suatu desa yang ada di Indonesia.
0: Wah, kita juga doakan ya, semoga Carmen bisa menjalankan tugas dengan baik.
1: Amin.
0: Dan punya impact yang luar biasa untuk semua orang teman Prodo. By the way, nanti main-main ke Larantuka.
1: Siap, aku pengen banget ke sana. Vatikan kedua.
0: Oh, itu bisa dicoba ya teman Prodo.
1: Siap.
0: Nah, sejauh ini Carmen, mungkin tantangan terbesar yang kamu bayangkan akan dihadapi selama menjalankan masa tugas sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026 seperti apa?
1: Mungkin tantangan terbesar yang saat ini aku bayangkan adalah apakah aku sanggup atau tidak, karena aku sadar tanggung jawabku besar, tugasku besar, dan tentu saja itu akan berpengaruh kepada energiku dan juga semangat dan juga motivasiku. Jadi hal-hal yang aku takutkan sebenarnya berasal dari diriku sendiri. Aku takut apakah aku masih bisa untuk terus berlanjut ke depannya atau tidak. Tapi aku selalu ingat satu hal, yaitu kenapa alasan aku memulai. Jadi ketika aku capek, ketika aku merasa takut, aku selalu ingat kenapa alasan aku mulai dan siapa yang selalu mendukungku. Dan seketika ketakutan itu pergi, dan aku yakin aku bisa jalankan tugas ini selama satu tahun dengan baik. Dan even aku udah selesai dalam masa jabatanku, aku tetap akan berlanjut untuk melakukan hal-hal baik dalam pengembangan pariwisata dan budaya yang ada di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur.
0: Wow, nice teman Bro 2. Kalau suatu hari nanti masa tugas sudah selesai sebagai Putri Pariwisata Indonesia, hal apa yang ingin orang-orang atau hal apa yang dari dalam hati kamu ingin orang-orang ingat dari perjalanan selama menjabat?
1: Okay. Aku ingin diingat dan dikenal sebagai orang yang baik. Kenapa? Karena aku rasa ketika aku hanya dikenal dan diingat sebagai Putri Pariwisata, tentunya itu tidak cukup, karena gelar ini hanya sementara, hanya satu tahun. Yang ingin aku orang yang sangat ingin aku aku ingin dikenal itu dengan seberapa banyak sih impact yang udah aku lakukan, seberapa banyak kebaikan yang udah aku berikan, dan seberapa banyak inspirasi yang aku berikan kepada orang-orang di luar sana selama masa jabatanku. Jadi aku ingin dikenal sebagai orang yang baik, yang bermanfaat, dan melayani dengan tulus hati. Mungkin itu.
0: Nah, yang terakhir nih Carmen, karena waktu kita juga tidak banyak. Apa sih mimpi terbesar kamu yang belum tercapai dan ingin diwujudkan setelah perjalanan sebagai Putri Pariwisata ini?
1: Okay, mimpi terbesar aku ya, aku pengen lanjutkan studiku. Kenapa aku pengen lanjutkan studi? Karena Aku anaknya sejujurnya suka belajar dan aku sangat suka melakukan hal-hal baik yang bermanfaat, kan, yang bermanfaat bukan cuma buat diriku sendiri tapi bermanfaat buat banyak orang. Jadi aku pengen setelah masa jabatanku selesai aku bisa melanjutkan studiku, bisa melanjutkan S2 di bidang yang masih rahasia. Tunggu tahun depan. Tapi aku benar-benar pengen lanjutkan studiku.
0: Perasaan tadi Beta juga mau tanya, kira-kira prodi apa tuh?
1: Masih rahasia teman-teman.
0: Nah, teman prodi, buat kamu thank you yang sudah gabung dan kasih pertanyaannya untuk Carmen. Dan terima kasih juga Carmen sudah datang ke Prodi FM Kupang. Nanti boleh tuh next bisa explore lagi Nusa Tenggara Timur. Dan
1: amin, semoga
0: boleh
1: ya
0: sampai ke Prodi FM Kupang lagi teman prodi. Alright teman prodi, mungkin yang terakhir Carmen, pesannya untuk anak-anak muda yang lagi dengar sekarang.
1: Satu pesan aku buat anak muda di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur, jangan pernah merasa insecure karena kita berasal dari Nusa Tenggara Timur. Karena mungkin aku paham banget perasaan di dalam diri teman-teman, ah aku berasal dari Nusa Tenggara Timur, aku gak bisa bersaing sama teman-teman dari provinsi lain. Don't ever think about those things, karena aku percaya tidak ada hal yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha. Tidak peduli kita berasal dari mana, ketika kita punya mimpi, just go for it. Cukup lakukan yang terbaik dan tetap percaya sama Tuhan dan konsisten dalam belajar dan berproses. Karena kita punya kemampuan yang sama dan kita bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di kota besar. Jadi ketika kalian punya mimpi, tetap work, just keep working for that. Dan ketika kamu ingin menjadi sesuatu yang besar, tentunya kamu harus put effort on those things dan nikmati proses kalian. Dan kalau kalian tidak percaya anak Nusa Tenggara Timur bisa menjadi yang terbaik, I hope you guys can look at me dan lihat anak Nusa Tenggara Timur itu bisa menjadi top di panggung nasional.
0: Wow, itu pesan yang luar biasa teman-teman prodi, semoga dicatat ya. Jadi motivasi kamu untuk berkembang gitu, lebih jauh.
1: Amin, prodi, amin, amin.
0: Alright. Terima kasih sekali lagi untuk Carmen Lambah, Putri Pariwisata Indonesia 2026 teman prodi.
1: Thank you.
0: Dan aja juga harus menyelesaikan dialog kita di tamu malam kali ini teman prodi. Stay tune aja di Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye bye.
2: Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Agetia, gimana kabar kamu? Udah sembuh? Udah makan belum? Aku bawa makanan favorit kamu loh, nasi padang. Sini-sini, aku suapin ya.
1: Kau ini. By the way, makasih ya. Aku senang banget ya jenguk. Rasanya jadi lebih semangat.
2: Menjenguk orang sakit itu sederhana tapi bermakna. Yuk kita budayakan menjenguk orang sakit. Perhatian kecil kita jadi obat besar untuk mereka. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di produk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Berlari dari Bernadia, teman pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan buat kamu teman pro 2 masih barengan sama Haji pastinya dalam 1 jam ke depan, karena nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah akan ada Just Music selama 1 jam ya teman pro 2. Nah buat kamu teman pro 2 yang mau request lagu juga boleh banget nih. Nah kali ini ada juga Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, selamat malam. Maaf mengganggu sebentar ya Kak, mau izin request satu lagu boleh sonde. Terima kasih, semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Terima kasih banyak Kak Lara Purnamasari sudah gabung nih teman pro 2. Kak Lara boleh dikasih tahu lagu apa yang ingin didengarkan malam hari ini, nanti bakal Aji putarkan ya setelah ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang sedang merasa bimbang, yang sedang merasa rindu sama orang tua kamu, teman pro 2 spesial buat kamu, Aji putarkan koleksi dari Alam Zulkarnain dengan Manusia Terkuat di Bumi.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menunggu Tenang, Neida featuring sama Ilham Aditama, teman Pro 2. Lagu ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Jaga Malam, teman Pro 2. Dan buat kamu selamat beristirahat, karena besok adalah hari yang baru, hari dimana kita mulai beraktivitas kembali, teman Pro 2. Yang punya planning untuk jalan-jalan besok, tidur malam hari ini harus cukup ya, teman Pro 2. Jangan sampai stamina kamu berkurang, akhirnya besok pas traveling tuh agak lemah, letih lesu gitu, teman Pro 2, right? So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, karena setelah ini masih ada Jazz Music selama 1 jam ke depan. Aja udah siapin lagu-lagu enak untuk istirahat malam hari ini, teman Pro 2. So, bye-bye, see you.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cinta.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Minggu 4 Oktober 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz, Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini bersama Ratri di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2 dan happy Sunday. Semoga hari ini juga kamu dipenuhi dengan kebahagiaan ya teman Pro 2. Hari ini Ratri juga udah siapin nih lagu-lagu buat nemenin kamu ya di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, setelah ini kita akan melanjutkan Jazz Music selama 1 jam ke depan, kemudian dilanjutkan dengan Mimbar atau Renungan Pagi Agama Kristen. Kemudian kita akan melanjutkan dengan update yang menarik di segmen Spada Choice of the Day dari pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya kita akan seru-seruan bareng pagi hari ini. Di pukul 8 nanti kita akan juga pilek ya, pilek kamu. Dan jam 9, di pukul 9 ada Spalding Spada Talking. So stay tune terus di Radio FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Hi Bay.
4: Hey Bay, wait, give 4 minutes.
3: Okay.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Salam, selamat pagi teman Pro2 yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pagi hari ini mari kita awali segala aktivitas kita dengan segala rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita mendengarkan sabda Tuhan. Saya mengajak kita membuka Kejadian 12 ayat 2, namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami memuji kebesaran-Mu, kami mengucap syukur atas segala berkat rahmat anugerah-Mu, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu Tuhan. Pada pagi ini, kami akan kembali merenungkan satu bagian firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan menolong kami untuk dapat mengamalkannya, sehingga kami menjadi umat yang berbahagia. Ampuni dosa-dosa kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kejadian 12 ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat nama-Mu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Sudah-sudah, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema pribadi yang menjadi berkat bagi sesama. Setiap orang tentu senang ketika menerima berkat. Kita bersyukur ketika Tuhan memberikan kesehatan, pekerjaan, keluarga, keberhasilan, pertolongan, dan berbagai-bagai hal yang kita butuhkan. Tetapi ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Untuk apa Tuhan memberkati kita? Apakah hanya supaya hidup kita menjadi nyaman? Apakah hanya supaya kebutuhan kita terpenuhi? Atau apakah hanya supaya kita menikmati berkat Tuhan seorang diri? Firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 2 memberikan jawaban yang tegas dan jelas. Tuhan berkata kepada Abraham, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama-Mu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Artinya berkat Tuhan yang kita terima tidak berhenti pada diri kita. Ketika Allah memberkati Abraham, tujuannya supaya Abraham menjadi berkat bagi orang lain. Berkat itu seharusnya mengalir kepada orang lain tatkala kita diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita menerima kasih supaya kita dapat mengasihi. Kita menerima pertolongan supaya kita dapat menolong. Kita menerima pengampunan supaya kita dapat mengampuni. Kita menerima kebaikan Tuhan supaya melalui kehidupan kita orang lain juga dapat merasakan kebaikan Tuhan itu sendiri. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat dimulai dari hati yang mengasihi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 39, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini menunjukkan kepada kita bahwa menjadi berkat bagi sesama dimulai bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari kasih yang ada di dalam hati kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa untuk menjadi berkat kita harus memiliki banyak uang. Kalau saya kaya, saya baru bisa membantu orang. Kalau saya punya jabatan, saya baru bisa melakukan sesuatu. Kalau saya punya banyak waktu, saya baru bisa melayani. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Menjadi berkat bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Sebuah senyuman, sebuah sapaan, sebuah doa, sebuah perkataan yang menguatkan, mendengarkan orang yang sedang mengalami masalah, menolong seseorang yang sedang kesulitan, mengunjungi orang yang kesepian, memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa sesuatu yang menurut kita kecil dapat menjadi sangat berarti bagi orang lain. Satu perkataan yang baik dapat menguatkan seseorang yang hampir menyerah. Satu tindakan sederhana dapat membuat seseorang merasa bahwa dirinya masih dikasihi. Karena itu jangan menunggu sampai kita memiliki banyak untuk menjadi berkat. Mulailah dengan apa yang ada di tangan kita dan kasih yang ada di dalam hati kita. Yang harus kita ingat bagian yang berikut adalah menjadi berkat berarti peka terhadap kebutuhan orang lain.
Lukas 10 ayat 25-37, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Ada seorang yang dirampok, dipukuli, dan ditinggalkan dalam keadaan hampir mati. Beberapa orang melihat, tetapi mereka hanya lewat. Kemudian datang seorang Samaria yang melihat orang itu dan tergerak oleh belas kasihan. Inilah salah satu ciri pribadi yang menjadi berkat. Ia tidak hanya melihat, tetapi ia peduli. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di tengah banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ada orang yang tersenyum, tetapi sebenarnya sedang menangis. Ada orang yang terlihat kuat, tetapi sebenarnya lelah. Ada orang yang terlihat baik-baik saja, tetapi sedang menghadapi masalah besar. Ada orang yang membutuhkan bukan uang kita, tetapi membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Menjadi pertanyaan adalah, apakah kita cukup peka untuk melihat kebutuhan mereka? Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita sendiri sehingga tidak lagi melihat orang-orang di sekitar kita. Ingatlah bahwa menjadi berkat berarti belajar berkata, Tuhan, tunjukkan kepada saya siapa yang dapat saya tolong hari ini. Bagian yang ketiga yang harus kita ingat adalah menjadi berkat tidak harus menunggu sesuatu yang besar. Seringkali kita berpikir bahwa pelayanan yang besar harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Padahal Tuhan dapat memakai hal yang sederhana. Dalam Yohanes 6, ketika banyak orang membutuhkan makanan, seorang anak memiliki 5 roti dan 2 ikan. Secara manusia jumlah itu sangat kecil dibandingkan kebutuhan orang banyak. Tetapi ketika diserahkan kepada Yesus, sesuatu yang kecil itu dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Lewat kisah ini, pelajarannya secara sederhana mengajarkan kepada kita jangan meremehkan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Mungkin kita berkata, saya hanya punya sedikit Tuhan. Saya tidak punya kemampuan khusus. Saya bukan orang yang penting. Saya tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan tidak bertanya berapa banyak yang kau punya. Tuhan melihat apakah kamu bersedia menyerahkan kepadaku. Satu talenta yang digunakan dengan setia dapat menjadi berkat. Satu rumah yang terbuka dapat menjadi tempat pemulihan. Satu keluarga yang takut akan Tuhan dapat menjadi kesaksian bagi lingkungan. Satu orang yang memiliki hati kasih dan memilih untuk mengasihi dapat membawa perubahan dalam sebuah komunitas. Jangan menunggu menjadi hebat untuk menjadi berkat. Mulailah dari sekarang. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat terbesar adalah membawa orang kepada Kristus. Teman Pro 2 yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat memberi makanan, kita dapat memberi uang, kita dapat membantu pekerjaan, kita dapat memberikan dukungan, semua itu baik. Tetapi sebagai orang percaya, ada satu berkat terbesar yang dapat kita bagikan, yaitu membawa orang mengenal kasih Kristus. Dunia tidak hanya membutuhkan bantuan semata. Dunia membutuhkan pengharapan. Dunia membutuhkan pengampunan, dunia membutuhkan keselamatan, dan kita memiliki kabar baik tentang Yesus Kristus. Karena itu, kehidupan kita harus menjadi kesaksian, bukan dengan memaksa orang, bukan merasa lebih suci, lebih benar, tetapi dengan menunjukkan kasih Kristus. Melalui kehidupan kita, biarlah perkataan dan tindakan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain dapat mengenal bahwa ada Tuhan yang mengasihi mereka. Sekiranya Tuhan memampukan kita menjadi berkat bagi sesama kita, amin untuk firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang dapat berbagi berkat bagi sesama. Tidak hanya sekedar berkat materi, tetapi perhatian dan cinta kasih. Sekiranya Engkau memampukan kami, Tuhan, menjalankan mandat ilahimu dan memberkati setiap pendengar dimanapun mereka berada,
dalam segala pergumulan, biarlah Tuhan menetapkan jalan keluar bagi pergumulan mereka. Ini doa syukur kami, mengampuni dosa-dosa kami dalam nama-Mu Yesus. Amin.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Produa!
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia. Sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Ini saatnya teman Pro 2 menunjukkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 4 Oktober 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, penyanyi Eat Gitaf dan ilustrator Replay Ripley berkolaborasi dalam rangka Illustration and Creative Arts atau JCAF 2026. Kolaborasi tersebut menerjemahkan album kedua Eat Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan, ke dalam karya visual melalui interpretasi personal Replay Ripley. Kolaborasi ini hadir dalam bentuk eksklusif illustrated, special box, and exclusive art print series yang tersedia selama JCAF 2026. Melalui pertemuan musik dan ilustrasi, cerita serta atmosfer album Eat Gitaf dapat bentuk baru dan dapat dinikmati melalui medium visual. Informasi selanjutnya, film Korea Family Force resmi memulai produksi pada September 2026 dengan mengusung genre komedi aksi. Film ini mengisahkan tiga generasi keluarga korps marinir yang harus menghadapi ancaman terorisme dengan mengandalkan kekuatan keluarga. Cha Seung-won berperan sebagai mantan sersan kepala korps marinir, sementara Ram Mi-ran menjadi istrinya dan Park Hyung-sik memerankan putra mereka yang bertugas di unit pengintaian khusus korps marinir. Film ini juga dibintangi Baek Yeon-sik dan Chang Ryul, serta disutradarai Won Sin-yeon, sementara Park Hyung-sik kembali ke layar lebar setelah sekitar 7 tahun. Informasi terakhir teman Pro 2, Netflix mengumumkan produksi The Watcher Season 2 yang dijadwalkan pada musim gugur 2026 di New York. Sejumlah pemeran dari musim pertama termasuk Naomi Watts, Bobby Cannavale, Margot, dan Isabel Garfield dipastikan kembali. Musim kedua hadir sekitar 4 tahun setelah serial tersebut pertama kali tayang pada Oktober 2020. The Watcher sebelumnya mencatat 125 juta jam tayang pada minggu pertama dan meningkat menjadi 148 juta jam pada minggu kedua, serta bertahan selama 5 minggu di daftar 10 besar global Netflix untuk serial berbahasa Inggris. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spadel, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di hari Minggu yang terlihatnya sangat cerah ini ya teman Pro 2. Ini Ratri mau kasih satu informasi tentang perakiran cuaca di hari ini. Kelihatannya sih cerah-cerah aja ya, mari kita lihat. Oh oke, okay. Ini di beberapa kecamatan di Kota Kupang. Ada kecamatan Alak, Molava, Kelapa Lima, Waibobo, Kota Raja, Kota Lama ya teman Pro 2. Ini didominasi oleh cuaca cerah dan cuaca cerah berawan nih, dengan suhu 23 sampai 33 derajat Celcius ya. Dan untuk kelembapan udaranya di 39 sampai di 75% nih teman Pro 2. Jadi apapun aktivitas kamu ya, baik di dalam maupun di luar ruangan, tetap pakai sunscreen dan juga minum air putih yang cukup, karena menjaga kesehatan itu penting ya teman Pro 2 ya, sehat tuh mahal. Oke teman Pro 2, selainnya juga Ratri masih nemenin kamu ya dengan lagu-lagu terupdate untuk kamu dengerin. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Teman terbaik kamu masih di Spada barengan Ratri di sini ya, teman Pro 2. Gimana nih kabar weekend kamu hari ini nih? Nah ya, buat kamu yang baru bangun ya, selamat ya. Kamu masih punya kesempatan untuk menentukan nasib hari ini. Mau produktif? Bisa. Mau jalan-jalan juga bisa. Mau rebahan sampai lupa hari? Bisa banget ya. Nah, ngomongin weekend nih, ada dua tipe manusia. Tipe pertama yaitu dari jauh-jauh hari tuh udah punya agenda. Sabtu pagi olahraga, siang makan di luar, sore nongkrong, malam nonton gitu. Sementara untuk tipe keduanya, bangun tidur, buka HP, lihat jam, terus bilang hari ini ngapain ya. Dan akhirnya satu jam cuma scroll TikTok. Nah, pertanyaannya nih di Spada Choice of the Day kita pagi hari ini, weekend tanpa rencana seru atau malah bikin bosan? A, seru, jalanin aja secara spontan, atau B, bosen, weekend harus punya agenda. Kamu tuh tim yang mana sih, teman Pro 2? Coba kirim jawaban kamu di line WhatsApp 0811 3820 9090. Boleh A atau B, tapi kasih alasannya juga ya kenapa. Karena bisa jadi buat seseorang nih, weekend tanpa rencana adalah liburan terbaik. Tapi bagi orang lain, weekend tanpa agenda adalah awal dari kalimat, kok hari Senin lagi sih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
6: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kita mulai dari tim A ya. Weekend tanpa rencana itu seru. Nah, menurut tim ini justru inilah kesempatan untuk benar-benar istirahat dari rutinitas. Senin sampai Jumat udah punya jadwal, bangun pagi, sekolah, kuliah, kerja, tugas gitu ya. Deadline, macet, dan juga banyak berbagai aktivitas lainnya. Masa weekend juga harus bikin jadwal sampai ada deadline-nya sih, teman Pro 2, ya kan? Karena kita emang butuh bangun tanpa alarm, keluar rumah kalau mood, dan tiba-tiba diajak temen nongkrong atau bahkan seharian di rumah nonton film. Tapi tim B juga langsung bilang, kalau gak ada rencana, ujung-ujungnya cuma rebahan. Dan itu juga ada benernya sih, teman Pro 2. Udah niat weekend mau beresin kamar, niat olahraga, niat belajar, niat baca buku, niat bikin konten ya bisa jadi, tapi begitu pegang HP, sebentar, scroll dulu. Tiba-tiba udah sore aja. Jadi sebenarnya masalahnya tuh bukan selalu ada atau tidak ada rencana. Kadang yang penting adalah punya aktivitas ya. Punya pilihan aktivitas yang sesuai dengan energi kita. Nah, kalau minggu ini kerasanya lelah banget ya. Mungkin weekend nih memang waktunya buat istirahat. Kalau energinya masih penuh ya, kenapa nggak dimanfaatin untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan? Ya kan, teman Pro 2? Nah, sekarang Ratri mau tahu nih. Weekend kamu tuh lebih sering direncanakan atau mengalir begitu aja sih, teman Pro 2?

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Aduh, badan panas, tenggorokan sakit, kepala juga ikut sakit. Demam, sakit tenggorokan, badan pegal, minum obat. Wah, bisa banyak penyakit nih.
1: Saka?
0: Apa?
1: Kamu sakit?
0: Sedikit.
1: Sudah periksa?
0: Belum sih, aku lagi cari tahu sendiri.
1: Saka, jangan mulai lagi ya.
0: Santai, aku cuma mau cari informasi saja.
1: Iya, cari informasi boleh. Tapi jangan langsung menyimpulkan sendiri dong.

0: Lihat nih, gejalanya sama semua.
1: Terus?
0: Berarti aku tahu dong sakit apa.
1: Berarti? Dari mananya?
0: Dari sini.
1: Kamu kalau sakit kepala, googling. Kalau batuk, googling. Dikit-dikit googling. Terus, kamu diagnosis sendiri.
0: Memangnya kenapa?
1: Justru itu masalahnya. Kamu selalu diagnosis diri sendiri tanpa tahu pasti penyebabnya kenapa. Ke dokter saja, Saka.
0: Nah, ini ada.
1: Itu apa?
0: Obat.
1: Aku tahu itu obat. Maksudku, obat apa, Saka?
0: Lupa sih.
1: Terus, mau kamu minum?
0: Dulu, waktu aku sakit, ini obat yang diminum.
1: Iya, itu kan dulu. Bukan berarti sekarang kamu harus minum lagi obat yang sama.
0: Lah, aku udah dewasa, lah.
1: Iya, justru karena kamu sudah dewasa, harusnya kamu tahu kapan harus minum obat yang tepat. Jangan sok tahu, Saka.
0: Aku minum satu dulu.
1: Saka, kamu ya kalau dibilangin.
0: Sudah ah, besok juga sembuh.
2: Pagi berikutnya, Saka memang masih merasa tidak enak badan. Tetapi, bukannya memeriksakan diri, ia memilih mampir ke apotek.

0: Mbak, ada obat buat demam, batuk, sama sakit tenggorokan?
1: Ada beberapa pilihan, tetapi saya perlu tahu keluhannya lebih lengkap. Sudah berapa lama?
0: Baru beberapa hari.
1: Ada obat yang sudah diminum?
0: Ada.
1: Kalau boleh tahu obat apa?
0: Saya lupa namanya.
1: Kalau begitu, sebaiknya jangan menambah atau mengganti obat sembarangan sebelum kita tahu apa yang sudah kamu konsumsi.
0: Tapi saya biasanya cocok kok.
1: Biasanya cocok, belum tentu berarti cocok untuk di kondisi sekarang.
0: Jadi, saya harus bagaimana?
1: Kalau keluhannya menetap atau memburuk, sebaiknya diperiksa. Dan kalau kamu sudah menggunakan obat tertentu, sampaikan kepada tenaga kesehatan.
0: Berarti nggak bisa langsung beli?
1: Saya tidak menyarankan kamu memilih obat hanya berdasarkan tebakan kamu sendiri.
0: Ya.
1: Saya bukan melarang kamu berobat. Saya justru ingin memastikan apakah kamu menggunakan obat dengan aman.
0: Oh iya, Bu.

0: Saka?
1: Iya?
0: Kamu belum makan?
1: Aku tidak ada selera makan sih.
0: Kamu masih demam?
1: Kayaknya.
0: Kayaknya lagi?
1: Aku sudah minum obat.
0: Obat yang mana?
1: Yang kemarin, sama yang aku beli tadi.
0: Apa? Kamu beli obat lagi?
1: Iya.
0: Saka, kamu sudah beberapa hari sakit. Kenapa tidak periksa saja?
1: Karena aku tahu ini bukan sesuatu yang serius.
0: Kamu tahu dari mana?
1: Dari gejalanya.
0: Kamu dengar dirimu sendiri enggak?
1: Aku cuma mau ambil air.

0: Saka? Saka, buka mata kamu.
1: Lah.
0: Iya, aku di sini.
1: Aku sesak.
0: Coba kamu tenang. Tarik napas dulu pelan-pelan. Aku panggil bantuan.
1: Lah, obat yang tadi.
0: Apa?
1: Aku tidak tahu tadi minum yang mana.
0: Saka, dengar aku. Jangan bicara dulu. Halo, saya butuh bantuan. Teman saya kondisinya memburuk. Iya, sekarang.

0: kakak, please tetap sama aku.
1: Lah.
0: Iya.
1: Kalau aku kenapa-kenapa.
0: Jangan ngomong gitu. Bantuan akan segera datang.
1: Aku cuma pikir ini sakit biasa.
0: Iya, nanti kita bahas lagi. Sekarang kamu harus bertahan dulu, oke?

0: Jadi, apa keluhannya?
1: Demam dan sakit tenggorokan awalnya, dok. Sudah beberapa hari, tapi dia minum beberapa obat sendiri.
0: Beberapa obat? Obatnya apa saja?
1: Nah, itu masalahnya, dok. Dia tidak ingat beberapa obat yang dia minum.
0: Saka, kamu tahu obat apa saja yang diminum?
2: Tidak semuanya, dok.
0: Baik, sekarang kami fokus menangani kondisinya dulu. Setelah itu, kami perlu mengetahui riwayat obat yang digunakan.
1: Dok, apakah semua ini bisa terjadi karena dia minum obat sembarangan?
0: Kita tidak bisa menyimpulkan penyebab hanya dari situ. Tetapi, penggunaan obat tanpa mengetahui jenis dan kesesuaiannya memang dapat menimbulkan resiko. Itu sebabnya, informasi tentang obat yang dikonsumsi penting untuk disampaikan.

0: Bella.
1: Saka, kamu sudah sadar?
0: Aku malu.
1: Malu kenapa?
0: Dari awal kamu sudah bilang periksa, apoteker juga sudah memperingatkan. Aku tetap merasa paling tahu.
1: Sudahlah, tak masalah. Yang penting kamu sekarang sudah ditangani.
0: Ternyata yang aku anggap cuma sakit biasa bisa jadi seserius ini.
1: Iya, makanya lain kali jangan tunggu sampai tubuhmu benar-benar menyerah.
0: Iya, aku kapok.

Saka bukan satu-satunya orang yang pernah berpikir, "Ah, ini paling cuma sakit biasa." Kita semua mungkin pernah mencari gejala di internet, pernah membeli obat karena pengalaman sebelumnya, pernah berpikir, "Dulu juga sembuh pakai ini." Tetapi, tubuh kita bukan mesin yang selalu memberikan masalah yang sama dengan jawaban yang sama. Mencari informasi tentang kesehatan itu baik, tapi jangan berhenti pada tebakan. Jangan menggunakan obat secara sembarangan, dan jangan ragu meminta bantuan tenaga kesehatan ketika kondisi tidak membaik atau justru memburuk. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan jawaban dari layar, tetapi pertolongan yang tepat.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga
5: Pro 2 FM.

teman Pro2, sekarang waktunya kita lihat pilihan kamu nih. Bayangin kalau kamu bangun di minggu pagi, gak ada tugas, gak ada sekolah, gak ada kuliah, gak ada kerjaan juga, dan gak ada janji, bener-bener kosong nih. Apa sih yang akan kamu lakuin? A, langsung keluar cari aktivitas, atau B, balik lagi ke kasur. Nah, ada pertanyaan kedua juga nih. Kalau teman tiba-tiba chat, gas nongkrong sore ini, kamu tuh lebih milih gas atau di mana dulu nih? Jam berapa? Siapa aja yang datang? Karena ini bukan lagi soal spontan atau terencana, ini udah masuk ke level aku mau ikut tapi aku harus tahu itinerary-nya dulu. Nah, sekarang coba kirim cerita kamu ke WhatsApp di 0811 3820 9090. Misalnya nih, aku kalau weekend gak punya agenda malah bingung. Atau weekend adalah satu-satunya waktu aku bisa tidur tanpa alarm. Atau mungkin bisa jadi kalau udah di rumah susah diajak keluar. Nah, apapun versi weekend kamu, ceritain aja deh ke Ratri di sini. Dan ada satu pertanyaan bonus nih terakhir. Kalau besok tiba-tiba dikasih weekend tambahan satu hari, kamu tuh mau ngapain sih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Humas Bilet Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Hey Kupang, waktu

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: A Day in My Life. Mandi, sikat gigi, cuci piring, siram tanaman, lah, pipanya kok bocor? Jangan tunggu keran air di rumah kamu benar-benar kering. Hemat air dari rumah. Matikan keran saat mandi dan gosok gigi. Gunakan ulang air cucian untuk menyiram tanaman dan cek kebocoran pipa. Hemat air hari ini, cegah krisis esok hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lapar, lapar.
1: Baru aja makan, tapi kok bisa ya kepikiran terus soal makanan? Hati-hati, itu bukan lapar beneran, tapi food noise. Food noise adalah aliran pikiran mengganggu tentang makanan yang dipicu oleh stres, kebiasaan, atau lingkungan, bukan karena tubuh lagi butuh energi. Bedanya, lapar fisik muncul bertahap

dan hilang setelah makan. Kalau food noise tetap muncul, meski perut kenyang, memicu makan berlebih, hingga rasa bersalah dan cemas. Yuk, lebih peka mendengarkan sinyal tubuhmu. Kenali bedanya, kontrol pikiranmu.

Oke, teman Pro 2, ternyata weekend tanpa rencana itu bisa jadi dua hal. Bisa menjadi waktu terbaik untuk recharge, tapi juga bisa berubah menjadi hari yang terasa terbuang kalau kita nggak tahu nih mau ngelakuin apa. Jadi mungkin kita nggak harus memilih antara weekend yang penuh agenda atau weekend yang benar-benar kosong. Kita bisa punya satu atau dua rencana kecil, lalu membiarkannya sisanya tuh mengalir aja. Misalnya nih, bangun pagi, terus cari sarapan favorit, olahraga sebentar, ketemu temen, atau bahkan gak ngelakuin apa-apa dan menikmati waktu sendiri. Karena weekend tuh bukan kompetisi siapa yang paling produktif. Kadang kita memang perlu melakukan sesuatu, tapi kadang kita juga perlu berhenti sebentar. Jadi di Sepada Choice of the Day kita pagi hari ini, weekend tanpa rencana seru atau malah bikin bosan? A. Seru, jalanin aja secara spontan. B. Bosen, weekend harus punya agenda. Apapun pilihanmu, yang penting jangan sampai weekend ini selesai dan kamu malah bilang, loh kok udah minggu malam. Nah, Ratri juga nanti masih nemenin kamu di Sepada kali ini ya. Tetap nikmati weekend kamu ya teman Pro 2. Mau jalan-jalan, mau nongkrong, beres-beres rumah, olahraga, nonton atau rebahan. Yang penting lakuin sesuatu itu bikin kamu menikmati hari ini. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Ini ada satu lagu dari Zed Maron, Maurice Beuze dengan Make You Say.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi
5: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
3: Produa FM.
0: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman